0: Satu pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
5: Laporan khusus.
6: Jadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti, Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang kemudian atas 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan enggak selesai belum sekolah diskusi itu?
5: Belum.
8: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
5: Okay.
8: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa, Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa ini

0: inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi

0: Duta masing-masing cabur dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
4: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km/jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalur airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km/jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Citra dan juga Putri pendengar di Purwakarta pagi ini. Dan kali ini pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan ya terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak sore pagi seperti apa, silakan.
1: Baik Mbak Citra, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Kamis 10 September 2026 mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara, cuaca diperkirakan berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, angin berembus dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan diperkirakan antara 5 hingga 35 km per jam, dengan kelembaban berkisar antara 57 hingga 90%. Bergeser ke wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam. Untuk kelembapan diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Mengingat saat ini kita masih dalam kondisi dengan minimnya curah hujan yang memicu potensi kekeringan, untuk itu masyarakat diimbau untuk lebih berhemat dan bijak dalam penggunaan air, dan diharapkan kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area lahan terbuka. Kecepatan angin yang cukup tinggi saat ini dapat memicu perambatan api dengan sangat cepat, sehingga dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Hingga pagi ini belum ada peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan, namun masyarakat tetap kami sarankan untuk selalu memantau perkembangan cuaca terkini melalui kanal resmi kami di website BMKG atau melalui media sosial di @info_bmkg. Demikian laporan perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap waspada dan selamat pagi.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga di nomor 0851-7677-9474, Green Garden Hotel Batu Raden, Reconnect with Nature.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281

0: 634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Kamu udah tahu belum?
2: Apaan tuh?
1: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
2: Tahu dari mana?
1: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
3: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
4: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi ini bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya Putri, kalau kita ngomongin bencana ini kan emang gak ada habisnya ya. Dan memang segala sesuatu itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi kita juga harus bisa apa ya, mengantisipasi ataupun memprepare segala sesuatu itu.
5: Iya, betul sekali Cit. Jadi yang namanya apa, persiapan itu harus dilakukan sejak dini ya. Betul. Jangan sampai amit-amit nih, amit-amit nih, nauzubillah mendalik ya, sampai terjadi sesuatu tapi kita kayak gak ada persiapan sama sekali, akhirnya bingung. Nah ini pendengar tentu berharap bencana tidak pernah terjadi di sekitar ya, kita itu mudah-mudahan ya. Tapi namanya bencana kan bisa datang tanpa diduga ya.
4: Betul.
5: Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri sejak sekarang.
4: Betul.
5: Salah satunya dengan menyiapkan satu tas khusus yang berisi kebutuhan penting dan mudah dibawa saat kondisi sedang darurat. Namanya adalah tas siaga bencana.
4: Iya.
5: Ya, bencana ini bisa datang kapan aja pendengar, sehingga kesiapsiagaan ini perlu dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang mudah dibawa ketika harus melakukan evakuasi. Anda bisa mengisi dengan kebutuhan penting seperti dokumen, surat berharga, kemudian ada uang tunai, air minum, obat-obatan, dan juga perlengkapan P3K. Nah, perlengkapan mandi juga, ada pakaian ganti, alat penerangan, peluit, masker, dan juga makanan ringan yang tahan lama.
4: Iya, jadi pasti kita harus mencari tas yang kuat gitu ya. Tas yang kuat, tas yang nyaman untuk dibawa, dan juga tentunya bisa melindungi seluruh isinya. Dan yang gak kalah penting, kita bisa meletakkan tas siaga bencana ini di tempat yang mudah dijangkau. Jadi bisa segera dibawa gitu ya, ketika amit-amit nih kondisi darurat terjadi. Jadi jangan sampai menunggu bencana datang baru kita bersiap. Jadi lebih baik kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum keadaan darurat itu datang. Dan yang pasti juga kesiapsiagaan ini bukan berarti kita hidup dalam ketakutan ya, tetapi menjadi langkah untuk melindungi diri dan juga keluarga ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Jadi mulai sekarang ayo deh kita sama-sama memprepare ya, kita punya salah satu tas siaga bencana.

Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, kamu tahu nggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang.
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.

0: Oke, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini, Putri. Tidak terasa ya, kita sudah menuju pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang artinya
1: kita nanti akan segera masuk ke segmen Purwakarta Menyapa ya. Nah, dan nanti kita akan mengulas tema menarik ya, yaitu seputar menumbuhkan literasi di Banyumas melalui festival. Seperti apa nanti obrolannya, Anda bisa mengikuti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan undang pendengar dan narasumber ya untuk hadir ke studio nanti.
0: Iya, betul.
1: Kita akan persilahkan pendengar untuk berpartisipasi melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1.
0: Iya, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ya nanti melalui YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mengisi
2: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, nelayan di Cilacap tengah panen ubur-ubur sejak 2 minggu ini. Setiap harinya para nelayan ini bisa mendapatkan sekitar 1 ton lebih ubur-ubur. Berikut laporan langsung reporter kami, Reni Tania. Silakan, Reni.
5: Ya, baik pendengar. Musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan di pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami pacet klik akibat cuaca buruk. Kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap ini sudah terpantau sekitar 2 minggu terakhir. Dan kondisi ini dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas melaut. Salah satu nelayan Pandanarang Cilacap, Ma'il, mengatakan jika ubur-ubur mulai banyak ketika musim kemarau panjang dan kondisi air laut masih dingin serta cuaca cerah. Dia mengaku sudah 2 minggu ini mencari ubur-ubur di laut dan dia menyebut hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah, di mana dalam satu hari satu perahu kecilnya yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung ubur-ubur rata-rata bisa membawa pulang hingga 1 ton. Selanjutnya ubur-ubur hasil tangkapan ini dijual kepada pengepul dengan harga Rp800 per kilogram.
6: Ya, biasa 1 bulan. Karena berapa hari ini saya di ini 900 ya 1 ton lah. Padahal ya nggak sampai 1 ton, 700 ya, saya bikin rata aja 1 ton lah. Rp800. Jadi kalau 1 ton 800.000. Iya, berubah dah. Kalau tahun kemarin memang sebentar, paling 1 bulan nggak sampai. Hujan. Ya nantinya ini kayaknya lama, orang kalau pagi malam udah di, masih dingin ya gitu. Tapi berangkat subuh, itu nggak berubah.
5: Dan dalam satu hari, satu orang pengepul ubur-ubur mampu menampung sekitar 30 ton ubur-ubur. Sedangkan di Cilacap sendiri ada beberapa pengepul yang menerima tangkapan ubur-ubur dari nelayan. Nantinya ubur-ubur ini akan diekspor ke negara Tiongkok, Jepang, Korea maupun Taiwan dengan sebelumnya disortir serta melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Dan berdasarkan data dari Dinas Perikanan, tidak setiap tahun ubur-ubur muncul di perairan Cilacap. Seperti pada musim kemarau tahun 2021, tidak tercatat adanya hasil panen ubur-ubur dari nelayan. Namun pada tahun 2022, tercatat sebanyak 128,7 ton, lalu melonjak drastis pada tahun 2023 dengan hasil panen mencapai 6.462,9 ton. Dan pada musim kemarau 2024 kembali nihil atau paceklik ubur-ubur. Dan pada tahun kemarin tercatat mencapai 4.658,3 ton. Sementara untuk musim panen ubur-ubur tahun ini masih berlangsung sehingga jumlah keseluruhan belum dapat diketahui. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
7: Pendengar, Festival Babat Banyumas mengingatkan kita kembali pada cerita dan sejarah Banyumas. Seberapa penting cerita-cerita seperti itu untuk diketahui generasi sekarang? Berikut kita dengarkan pendapat warga berikut ini.

0: festival Babat Banyumas itu penting, Mbak. Yang pertama buat pengenalan generasi-generasi muda sekarang, terus tahu akan tokoh sejarah pendiri Banyumas, dan juga sekarang ketambah lagi banyak budaya-budaya luar masuk ke wilayah Banyumas khususnya, ya. Jadi nantinya biar nggak terlupakan tentang sejarah, ya, mungkin kayak gitu, Mbak.
1: Festival Babat Banyumas sangat penting sekali untuk generasi muda sekarang supaya mengenal historical dahulunya gitu. Untuk generasi muda, terutama generasi muda Banyumas, untuk mengenal historical dahulu, ya, diawali dengan adanya Festival Babat Banyumas ini sangat penting banget gitu loh.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto Menyapa edisi Kamis 10 September 2026 yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi sudah sempat disampaikan juga ya bahwa topik yang akan kita bahas yaitu mengenai menumbuhkan literasi di Banyumas melalui festival. Ya, pendengar, literasi adalah jendela dunia yang membuka wawasan, memperluas pemahaman, dan menjadi kunci kemajuan suatu daerah. Kemampuan membaca, memahami, dan juga mengolah informasi tidak hanya menunjang pendidikan, tetapi juga membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun, minat baca dan juga budaya literasi di tengah masyarakat belum sepenuhnya tumbuh merata, sehingga perlu terus didorong dan dikembangkan bersama. Nah, pendengar, Festival Literasi hadir sebagai ruang inspirasi untuk menumbuhkan kecintaan membaca dan belajar di kalangan masyarakat. Bukan sekedar kegiatan seremonial, festival ini menjadi langkah nyata untuk menjadikan literasi ini semakin dekat, menyenangkan, dan juga relevan bagi kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana kondisi budaya literasi di Kabupaten Banyumas saat ini? Dan apakah masyarakat, khususnya generasi muda, sudah semakin terbiasa membaca dan mengakses berbagai sumber pengetahuan? Lantas, kira-kira apa saja nih kendala yang masih dihadapi dalam menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat? Dan bagaimana festival ini bisa menjadi salah satu momentum berkelanjutan agar literasi semakin tumbuh dan berakar di seluruh pelosok Kabupaten Banyumas? Semua akan kita bahas mendengar dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 6323336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya, baik, pendengar, kali ini kami akan sapa dulu nih ya, narasumber kita.
1: Berapa narasumber yang sudah hadir di studio ya.
0: Ya.
1: Kita akan sapa, selamat pagi untuk Pak Fuad Zain Arifin SPD, beliau adalah Kabid Perpustakaan, Ketua Pelaksana Festival Literasi Banyumas 2026. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dan hadir pula di studio bersama dengan kami Bapak Hanan Wiyoko, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mbak Citra dan Mbak Putri.
0: Iya. Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, ini terkait dengan topik kita mengenai menumbuhkan literasi di Banyumas melalui festival. Barangkali saya ingin tanya dulu nih ke Pak Fuad nih, Pak. Sebagai ketua pelaksana nih, Pak, bagaimana sih Bapak melihat pentingnya kehadiran Festival Literasi Banyumas 2026 tentunya dalam mendorong tumbuhnya budaya membaca di tengah masyarakat di Kabupaten Banyumas nih, Bapak? Monggo.
2: Iya, baik. Event yang akan kita selenggarakan yaitu Festival Literasi Banyumas atau disingkat Feslitmas 2026. Kegiatan ini sangat strategis ya. Di mana kita mengambil momen itu, momen kemarin yang udah terlewat ada Hari Kemerdekaan ya.
0: Yeah.
2: Kemudian nanti tanggal 14 September ada momen Hari Kunjung Perpustakaan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dua momen itu kita rangkum dalam pelaksanaan kegiatan Festival Literasi Banyumas, seperti itu. Nah, Festival Literasi Banyumas ini kan momentum. Momentum di mana bisa untuk menumbuhkan kegemaran membaca di Kabupaten Banyumas. Di mana nanti ini kan banyak kolaborasi ya, banyak terlibat, banyak kita mempertemukan. Dari mulai pengisi acara, dari mulai pengisi stan pamerannya, kemudian pihak-pihak OPD maupun lembaga terkait yang kita libatkan, termasuk komunitas. Ya, jadi ini semuanya berkolaborasi. Salah satunya biar nanti bisa menciptakan ekosistem literasi seperti itu. Dan pada akhirnya kalau udah seperti itu, semuanya itu berbicara tentang bagaimana meningkatkan budaya membaca. Jadi kalau Dinas Arpusda sendiri yang berbicara mungkin kurang begitu kuat, tapi ada komunitas, ada lembaga terkait, semuanya mendukung dalam gerakan itu. Ya, kita harapkan budaya baca di Kabupaten Banyumas bisa meningkat. Dan pada akhirnya tingkat kegemaran membaca, indeks pembangunan literasi masyarakatnya juga bisa meningkat. Harapannya seperti itu.
1: Oke, Pak Fuad, untuk sasaran utamanya sendiri, Pak, seperti apa?
2: Ya, untuk sasarannya ini yang pertama ya, memang untuk usia anak ini kan usia emas ya, atau golden age gitu. Jadi semua kalangan sih kita menjadi sasaran kita, ya. Mulai dari usia SD, SMP, tapi di situ ada segmen-segmennya. Jadi ada kegiatan yang bisa diikuti oleh siswa pelajar SD, SMP gitu ya. Misalnya dia kita undang. Nanti kan akan kita jadwal ya SD, SMP, SMA, SMK untuk berkunjung. Berkunjung ke perpustakaan, berburu ilmu. Nah, berburu ilmu, nanti mencari referensi-referensi di stan-stan. Nanti kita bicarakan lebih lanjut siapa saja yang nanti yang bisa dilihat di sana. Tapi mereka nanti untuk segmen SD nanti bisa mungkin ada tugas juga dari guru nanti sehingga mereka bisa membuat resume ataupun sinopsis apa yang ada di sana. Nah, ini kan juga membudayakan juga menulis
1: betul.
2: Karena ikro, baca. Yeah. Ikro bismirabbikal ladzi, kemudian kesananya alama bil kolam. Jadi habis baca harapannya bisa menulis. Nah, seperti itu.
1: Sesuatu hal yang sudah mulai jarang dilakukan oleh anak-anak sekarang ya, Pak. Lebih banyak mengetik daripada
2: betul, menulis. Menulis.
0: Okay. Yeah. Baik, kita beralih dulu nih ke Pak Hanan. Pak Hanan, kalau Bapak nih sebagai Ketua Forum Taman Bacaan sendiri nih, gimana nih Pak, Bapak melihat peran Taman Bacaan masyarakat sendiri dalam mendukung gerakan literasi di Kabupaten Banyumas, terutama di daerah yang mungkin jauh dari perpustakaan umum nih Pak?
3: Oke, terima kasih Mbak Citra dan pendengar RRI Purwokerto. Terima kasih nih diundang di studio RRI dan bisa membincang literasi. Saya pekik salam literasi dulu, Pak.
2: Oke.
3: Okay. 1, 2, 3. Salam literasi.
2: Oh, salam literasi. Baca terus, terus baca, terus berkarya.
0: Oke. Baca terus, terus baca,
2: terus berkarya. Ada filosofinya itu.
3: Oke. Jangan diceritain dulu.
0: Oke. Oke, boleh. Ya. Silakan Pak Hanan.
2: Jadi kan itu baca. Ya. Mengingatkan kepada semua orang untuk selalu membaca. Membaca dalam arti luas ya. Ya, kalau dalam agama kan yang tersirat maupun yang tersurat begitu ya. Baca, ikro. Karena perintah pertama juga selain kita sembahyang kan membaca juga ibadah ya. Baca. Baca terus, pokoknya jangan henti-henti. Terus baca, nah terus berkarya. Kalau sudah baca, kalau udah kita baca itu kan banyak baca, banyak tahu. Tidak baca, tidak tahu. Gitu. Bahkan kadang sok tahu gitu ya. Nah, harapannya kalau udah banyak baca, banyak pengetahuan.
0: Okay.
2: Ada ibarat pepatah mengatakan, membaca itu kan mendapatkan ilmu. Ilmu itu akan menyinari hati. Kalau harta kan mengeraskan hati. Ilmu dibelanjakan akan bertambah, harta dibelanjakan akan berkurang. Kadang-kadang antar saudara juga berebut harta kan, nah gitu. Jadi begitu pentingnya. Itulah filosofi dari.
3: Okay. Saya jadi belum jawab.
0: Padahal mau dijawab Pak Hanan ini.
3: Silakan. Tadi saya jadi lupa pertanyaannya apa ya. Jadi kalau saya lihat sih, karena saya berbicara sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Kabupaten Banyumas. Jadi ini berisi kumpulan teman-teman pegiat literasi yang memiliki taman bacaan, bisa dikatakan perpustakaan mini atau koleksi-koleksi buku yang dimiliki atas swadana, swakarsa dari individu tersebut. Di Banyumas jumlahnya barusan saya update datanya ada sekitar 133, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Dan yang aktif memang saya ucapkan terima kasih karena terus berkegiatan ya, dan ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan dinamis, termasuk didorong kolaborasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Arbusda, komunitas sejaring dengan teman-teman yang lain, termasuk media dalam hal ini RRI Purwokerto. Terima kasih sekali teman-teman pegiat literasi dan stakeholder dari barangkali bisa disebutkan perusahaan atau perbankan. Saya kira dengan dukungan para stakeholder ini, geliat literasi di Banyumas bertumbuh dengan baik meski harus terus didorong. Kita lihat hari ini anak-anak kita mungkin di rumah Mbak Citra, Mbak Putri, Pak Fuad, barangkali suruh membaca atau pegang HP masih menjadi tantangan. Anak harus didorong untuk terus membaca. Karena itu kami hadir disupport oleh Arbusda untuk menumbuhkan gerakan literasi di Banyumas.
0: Oke, baik Bapak. Kemudian keistimewaan dari Festival Literasi Banyumas 2026 ini Pak, untuk perluasan akses bacaan masyarakat ini apa Pak?
2: Saya,
0: Pak Hanan, silakan.
3: Okay. Kalau Festival Literasi Banyumas kan memang rutin ya Pak. Tahun kemarin juga ada di GOR hari tahun ini atau yang akan diadakan hari Senin, Selasa, Rabu besok di halaman Arbusda. Dan bagi saya sih ini sangat istimewa karena tidak semua kabupaten barangkali mempunyai Festival Literasi. Jadi ini bisa menjadi ajang pertemuan para kami, para pegiat literasi maupun menumbuhkan menciptakan event-event yang memang merangsang untuk munculnya tadi aktivitas-aktivitas literasi. Bagi para komunitas sih ini menjadi momen untuk bertemu, bersilaturahmi, dan berkegiatan. Jadi saya kira festival-festival seperti ini harus terus diadakan baik oleh pemerintah maupun oleh kami para pegiat literasi itu sendiri.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Fuad, nih, Pak Fuad mungkin bisa menceritakan nih Pak untuk kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam festival ini nih apa nih? Tentunya agar literasi juga terasa lebih menarik, lebih dekat, menyenangkan dari berbagai kalangan ini.
2: Iya, kegiatan literasi ini nanti itu kan ada apa namanya penampilan karya-karya literasi atau produk literasi. Di antaranya nanti di hari pertama itu kan ada penampilan gending ya dari salah satu sekolah SD di Pekuncen. Kemudian nanti ada penyambutan tari 7 penari lengger yang kemarin tampil di sana. Kita tampilkan nanti di sana ya. Itu penampilan-penampilan. Kemudian di hari pertama tentunya ada kegiatan, yaitu kegiatan bedah buku ya. Bedah buku itu akan mengambil judul Wajah Baru Bullying, Fenomena Kasus di Era Digital. Nah ini sangat kontekstual saya kira. Nah kemudian di awal juga di pembukaan kita mengundang artis nasional. Yaitu Ferry Kurtis yang menciptakan lagu Mars Perpustakaan yang selalu diputar kalau ada kegiatan perpustakaan dimanapun. Besok kita datangkan orangnya di sini. Gitu. Bahkan kalau ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, yang biasa saya berikan lagunya biasa saya yang menyanyikan itu sangat antusias apa makanya besok kita datangkan orangnya
0: langsung asli, ya?
2: Gitu ya langsung gitu jadi kalau nggak datang ya waduh
0: rugi
2: sayang dilewatkan rugi, ya. Ya itu kegiatan masih terus ini
0: terus
2: nah itu di hari pertama ada tampilan nari kemudian ada bedah buku di situ ya yang pertama kemudian di hari kedua nanti dia setiap harinya nanti akan ada pemutaran film di Citra, ada Citranya ya, Citra Vistara. Citra Vistara itu bentang yang luas ya, itu mini bioskop mininya itu. Nanti akan diputarkan setiap harinya ada Babat Batu Raden, itu kita buka secara online di hari pertama, hari kedua, ketiga. Pokoknya yang sudah melihat pertama gak boleh untuk melihat kedua, itu otomatis nantinya seperti
0: jadi
2: itu.
0: Jadi bersambung gitu ya?
2: Bukan bersambung.
3: Pesertanya bergantian.
2: Filmnya kan supaya bisa lebih banyak yang nonton tidak hanya itu saja seperti itu. Nah itu setiap hari nanti akan diputarkan itu dan sudah kita share ya di share. Jadi kalau yang pengen menonton itu kemarin sebelum di share banyak yang tanya kapan Pak. Nah nanti kita share linknya gitu. Nah silakan barangkali masyarakat Banyumas yang ingin nonton merasakan bioskop mininya Arpusda bisa daftar ya. Ada di share di media sosial kita ya, di IG-nya itu. Monggo silahkan. Nah itu setiap hari. Kemudian di hari kedua, nanti tentunya masih ada pemutaran film. Kemudian nanti ada penampilan skakustik ya dari grup band. Kemudian nanti ada dua kegiatan di situ. Yaitu yang pertama ada gelar wicara parenting ya. Itu nah moderatornya sendiri juga ada di sekitar kita ini gitu.
3: Ada di sini.
2: Iya, ada di sini.
0: Sama saya ini, Pak.
3: Dapat job dari Arpusda. Iya.
0: Langsung dorongan ini ya.
2: Dorongan. Ya, itu judulnya ya literasi emosi keluarga, membaca perasaan anak, mengelola kewarasan orang tua begitu ya.
0: Relate banget.
2: Ini di hari kedua ya. Ada dua yang keduanya gelar wicara public speaking dengan judul Merawat Literasi Melalui Komunikasi Yang Berarti. Nah itu di hari kedua selain ada penampilan skakustik juga tentunya. Dan di hari kedua ini juga nanti ada tarian saman juga ya dari salah satu sekolah SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto ya itu. Kemudian di hari ketiga itu masih ada pemutaran film, kemudian masih ada penampilan dari grup band skakustik Dan ada satu lagi kegiatan gelar wicara potensi masalah pemanfaatan literasi digital. Judulnya yaitu dampak scrolling terhadap interaksi sosial. Kita kan biasa scroll-scroll gitu ya. Iya. Relate banget lah insya Allah. Gitu ya. Itu. Nah itu beberapa. Dan kita akan menghadirkan nantinya ada 20 stand. 20 stand pamer. Nah ini salah satunya ini, terima kasih Pak Sanan.
3: Siapa?
2: Dari Forum Taman Bacaan Masyarakat kita ikutkan. Ya. Kebetulan dari FTBM ini kan banyak mendapatkan bantuan seribu buku. Nah ini saatnya untuk ditampilkan. Iya. Mereka seperti apa gitu ya. Nah besok ditampilkan. Mungkin ada review dari buku itu mungkin. Kemudian ada sinopsis dan sebagainya. Bisa besok lah di standnya itu bisa ada mungkin ada permainan. Ada mungkin interaktif lah dengan pengunjung nantinya seperti itu. Nah ini kemudian ada 20 ya. 20 standnya ada UMKM ada. Kemudian ada dari perpustakaan desa. Yang sudah bermitra dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian ada perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi, dan masih ada yang lainnya ya. Kemudian ada penerbit, penerbit lokal, dan penerbit nasional. Nanti kita ada buku-buku murah juga, ini dari, tidak saya sebutkan ya, jadi dari penerbit nasional nanti di depan. Okay. Insya Allah tempatnya penuh lah ya, tempatnya penuh.
0: Rame ya.
2: Rame dan kantong-kantong parkir sudah kami sediakan juga di beberapa OPD yang ada di sekitarnya itu. Mudah-mudahan ya pada saatnya bisa tertampung. Dan nanti setiap harinya ada kunjungan-kunjungan yang kita minta dari Dinas Pendidikan, dari Cabang Dinas, dari Kementerian Agama. Bahkan kemarin Kementerian Agama, bagaimana kalau pondok pesantren? Oh iya boleh sekali gitu seperti itu.
1: Ini perpustakaan daerah ini juga salah satu tempat dulu jadi alternatif saya cari buku Pak waktu nyelesain studi juga.
2: Tahun berapa itu?
1: Wah tahun berapa?
0: Jangan ditanya
2: ya.
1: Nanti kelihatan.
2: Jangan bilang tua dong, pernah muda gitu ya.
1: Iya, jangan. Oke, baik Pak Hanan, langkah nyata apa nih Pak supaya festival ini berlanjut sampai ke desa-desa juga nih Pak?
3: Ya, jadi ini juga termasuk sudah keren ya Pak, melibatkan pemerintah desa dalam hal ini perpustakaan desa untuk hadir menampung karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para masyarakat. Ada dari PKK, barangkali ada aktivis pegiat literasi di desa. Saya kira dengan kehadiran teman-teman pegiat literasi Taman Baca, terutama disebutkan tadi yang sudah mendapatkan bantuan 1000 buku dari perpustakaan RI, harapannya buku-buku itu bisa dimanfaatkan. Karena 1000 buku kan begitu banyak, dan itu buku bacaan yang menarik. Sehingga ketika ada alasan bahwa tingkat baca masyarakat kita rendah karena akses terhadap bacaan yang sulit kurang, ataupun terjangkau atau kurang, sebetulnya sudah pemerintah sudah mendekatkan buku bacaan yang bermutu untuk masyarakat melalui kehadiran TBM maupun perpustakaan desa maupun perpustakaan tempat ibadah. Sehingga harapannya festival ini tidak hanya menjadi seremoni semata, tapi bisa tadi merangsang keberlanjutan aktivitas literasi di tingkatan akar rumput di masyarakat di bawah. Bahkan yang penting adalah tadi harapannya setiap rumah sebetulnya idealnya memiliki buku bacaan, ya orang tua bisa membacakan cerita maupun yang bisa didapatkan dari digital juga secara online. Apalagi perpustakaan Banyumas juga sudah membuat perpustakaan digital, namanya apa ya Pak?
2: Perpustakaan Bintang 5.
1: Mantap.
3: Jadi sekarang bisa juga bacaan-bacaan itu diakses dengan begitu mudah. Kalau hari ini orang bisa scroll apa aja, belanja dan sebagainya, membaca pun aktivitasnya bisa dilakukan. Ya. Pemirsa YouTube-nya RRI Purwokerto bisa mengakses buku-buku bacaan melalui perpustakaan digital.
1: Mantap. Nyaman juga tempatnya sekarang ya Pak.
0: Nyaman sekali.
3: Nyaman.
2: Bioskopnya Citra Vistara.
0: Besok harus dicoba nih ya. Kemudian Pak Hanan, ini kan festival literasi ini kan tadi disampaikan ya, menghadirkan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat menarik sekali nih. Nah kalau menurut Pak Hanan sendiri nih Pak, kira-kira apa nih Pak yang harus dibawa pulang masyarakat nih ya ketika nanti mengikuti atau menyaksikan festival agar kegiatan literasi ini benar-benar berlanjut di rumah dan di lingkungan mereka nih Pak Hanan?
3: Terima kasih. Jadi karena ini pelibatan masyarakat juga cukup tinggi ya Pak, nantinya dengan mengundang pelajar ya ke tempat berkunjung maupun peserta umum yang mengikuti acara-acara yang sudah disiapkan ini flyernya, termasuk ada flyernya Mbak Citra.
1: Muncul di situ ya.
3: Jadi harapannya apa yang bisa dibawa pulang? Pertama tentu ilmu, wawasan dari penyampaian materi, para narasumber, terus habis itu ya praktek baik barangkali ketika berkunjung ke stand-stand bazar, misal ada permainan game interaktif, maupun kalau kami misal rencana mau ada bagi-bagi buku gratis nggih dari kami, ada buku-buku yang bisa dibagi didapatkan oleh pengunjung yang berkunjung ke stand forum taman baca. Jadi itu yang bisa dibawa pulang, terutama ilmu dan barangkali semangat untuk berliterasi.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan pendengar Pro 1, kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 08112540911, dan tentunya Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui YouTube di RRI Purwokerto. Dan sebelumnya kita akan hadirkan dahulu menemani Anda, saya pilihkan lagu dari miliknya Leto, Permintaan Hati.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, kembali di Dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai menumbuhkan literasi di Banyumas melalui festival. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Iya, ini kita kasih kesempatan untuk pendengar kita yang mau bergabung melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 1, ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi untuk narasumber, mau tanya dari Ibu Lilis yang ada di Karanglewas. Banyak taman bacaan sepi setelah awal dibuka. Apa strategi supaya anak-anak tetap rutin datang dan juga membaca? Monggo silahkan Pak Fuad.
3: Saya dulu silahkan.
4: Terima kasih Bu Lilis di Karanglewas, ini dekat rumah saya ini. Saya Karanglewas Lor, Purwokerto. Jadi memang betul guys, dari 133 data yang saya punya aja itu banyak yang kondisinya tidak aktif. Dari yang 60 mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu aja di 2 tahun 2024 dan 2025, siapa tahu aktivitasnya mungkin belum juga maksimal. terlihat maksimal. Jadi memang ini menjadi tantangan agar para pegiat literasi terus mau berkegiatan. Ini sosial, jadi tumbuh dan berkembang, kreasi dan inovasinya memang menjadi tantangan para pegiat literasi itu sendiri. Ada teman TBM yang bisa eksis karena memiliki misal aktivitas lainnya berupa misal ada les-lesan atau bimbel di mana buku bisa menjadi salah satu bahan ajar atau bahan alternatif bacaan. Lalu habis itu ada aktivitas lain, misal dimanfaatkan dari bimbel, les-lesan atau menjadi PAUD. Tapi untuk yang saya lihat yang menjadi semata taman baca ini yang tantangannya besar, Pak. Jadi memang harus berkegiatan, merogoh kocek sendiri, dan satu sisi memang menumbuhkan atau merangsang minat baca masyarakat ini memang effortnya luar biasa besar. Keluarga harus ikut membantu sehingga aktivitas teman-teman pegiat literasi ini yang sudah mempunyai taman baca tidak lelah atau bisa menjaga stamina untuk terus mau berkegiatan. Misal saya kegiatan hari Ahad nih, taman baca saya, taman bacaan teras literasi berpusat di masjid. Nah, karena hari Ahad, hari Minggu itu anak-anak memang di perumahan saya kan waktunya libur ya, jadi mereka bisa berkumpul jam 9 sampai jam 11 pagi. Saya hanya datang membawa buku, lesehan di serambi masjid, tapi harus ada miming-mingnya Pak Fuad. Nah, hari ini miming-mingnya apa Pak? Misal es krim gitu ya. Nah, es krim. Saya misal sampai 5 kali es krim, pertemuan ke-6 mereka minta ganti. Bikin mie Pak. Itu harus merogoh sendiri. Jadi tadi kan pertanyaan bagaimana strateginya. Saya kira harus ada inovasi dan harus kreatif. Syukur bisa berjejaring. Nah, tambah lagi, pertemuan ke-10 berubah lagi, Pak, nasi padang.
1: Gimana?
4: Saya lapor sama orang tuanya, Pak, ini anaknya.
1: Langsung kasih bon gitu ya, Pak.
4: Nah, itu contoh sebagai strategi.
1: Ya, baik, terima kasih, Pak Anan. Pak Fuad mau menanggapi barangkali.
5: Ya, saya kira yang pertama, yang namanya perpustakaan, taman bacaan, ini adalah semuanya lembaga non-profit ya. Tidak mencari untung. Jadi kalau mencari untung di situ ya kayaknya agak ber... Jadi memang betul apa yang disampaikan Mas Anan tadi ya. Semuanya memang relawan ya. Kadang pengorbanan dan sebagainya. Ya hanya dikembalikan kepada agama. Mencapai ridho. Harapannya begitu ya. Menjadi ladang amal. Ini yang perlu dikuatkan di dalam diri kita. Sehingga semangat itu tumbuh. Dan kalau semangat itu tumbuh kadang-kadang mengalahkan segalanya. Anggaran terbatas dan sebagainya. Kalau semangatnya kuat, ini yang saya alami ya. Kayak saya punya perpustakaan

0: strategis atau tidak, ini juga sangat mempengaruhi sekali. Hmm. Kalau tempatnya jauh dari lingkungan masyarakat di situ, ya otomatis tidak banyak orang berkunjung. Nah kalau sudah seperti itu, berarti kan harus proaktif. Hmm. Kita menciptakan pos-pos tempat untuk membaca nih, kayak Mas Anan tadi ceritakan, di masjid ya. TBM-nya di rumah Mas Hanan, di sana, di terasnya digunakan, kemudian di masjid. Nah ini saya kira pos-pos seperti itu perlu diciptakan juga gitu ya. Mungkin itu bisa di bawah buku lah, misalnya di bawah pohon gitu kan, gelar gitu kan. Sekarang juga ada tuh komers yang di belakang RR itu, book party ya kalau nggak salah. Diumumkan besok datang hari Minggu bawa bukunya, bawa sangu gitu. Ini bagus nih, bagus sekali. Ini saya kira bisa menginspirasi teman-teman yang lain di lingkup yang lebih kecil lagi TBM. Mungkin ada tempat-tempat tertentu, misalnya fasilitas umum kalau di perumahan itu. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Ada mahasiswa KKN atau mungkin ada relawan lain yang mungkin tadi bisa membaca. Baca terus itu membagikan ilmu itu tadi. Gitu. Jadi tempatnya kalau tidak strategis memang harus kita ada menciptakan itu. Kemudian mengemas kegiatan secara menarik. Jadi buku itu pada saat hanya tergeletak, itu orang tidak menarik, apalagi bukunya tebal. Ya. Tapi kalau kita baca, bacakan kepada mereka. Awalnya dia tidak baca, tapi setelah judulnya itu diinformasikan, menarik ya. Contoh misalnya, saya pernah itu di salah satu desa, saya lihat bukunya. Judulnya apa? Cinta dalam satu detik. Nah orang kan pikirannya macam-macam. Oh naik besok, lebih dari satu detik udah gak cinta lagi ya Pak gitu. Padahal itu buku itu berisinya bagus. Bagaimana menimbulkan sebuah kesan di awal pertemuan supaya pertemuan-pertemuan berikutnya bisa berlanjut. Kalau itu di ilmu dagang kan begitu ya, bagus ya. Ceritakan yang enaknya, yang itu. Nah itu, jadi ada sebuah buku. Oh ternyata menarik mereka kalau itu diceritakan. Nah kegiatan-kegiatan kayak menceritakan buku ya, berbagi ilmu. Kontekstual, kalau anak berarti kan bagaimana menciptakan daya imajinasi mungkin dengan cerita-cerita. Kalau ibu-ibu mungkin apa yang menjadi masalah. Supaya pada saat pertemuan masalah itu hilang. Mendapatkan referensi. Entah itu kesehatan, itu entah itu ekonomi. Itu harus kontekstual. Sehingga apa yang dibutuhkan anak, apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu bisa ada di situ. Insya Allah kalau sudah seperti itu menjadi harapan. Okay. Itu. Ya.
1: Jadi saya tambah nih. Ya. Tadi aktivitas TBM saya juga mengapresiasi di wilayah Purwokerto. Aktif denyut literasi juga tumbuh berkembang. Biasanya antara ada teman-teman pemuda, anak-anak muda ini yang berliterasi berjejaring sampai ke desa-desa Pak. Itu di luar TBM. Terus kemunculan coffee shop ya. Jadi tempat nongkrong di mana ada bukunya. Saya beberapa tempat saya lihat ini Pak. Jadi Purwokerto juga geliat literasi anak mudanya masih tumbuh dan ini menjadi harapan ini bahwa sekedar tidak hanya sekedar ngumpul, mereka bisa ngafe, kongko, pegangannya buku.
2: Keren ya. Bukan HP dong.
0: Dia bawa sangu sendiri-sendiri. Ya,
1: ada misal di Pabuaran, di alun-alun ini ada lapak-lapak gelaran buku. Jadi ini perlu diapresiasi.
0: Belakang
1: ada
0: yang
2: seru. Oke. Okay. Luar biasa ya.
0: Bagus ini. Inspiratif.
2: Betul, betul. Jadi memang tantangan ya Pak buat pegiat literasi di saat kondisi zaman sekarang yang orang lebih senang baca HP daripada baca buku Pak.
0: Betul. Itu juga ada stigma ya kayak gitu ya. Sebenarnya itu stigma itu nanti saya bahas.
2: Oke, siap. Kita lanjut lagi.
3: Oke, ini sudah ada yang gabung lagi nih Pak, kita baca dulu ya. Selamat pagi dari Ibu Lina yang ada di Purwokerto. Kalau anak saya lebih suka main game daripada membaca, dan apakah adanya festival literasi ini juga punya cara supaya anak tertarik membaca buku tanpa harus selalu disuruh ini. Monggo.
0: Ini cocok dengan gelar wicara yang ini Mbak nih. Yang gelar wicara masalah pemanfaatan literasi digital. Judulnya dampak scrolling terhadap interaksi sosial. Tadi sering main game.
3: Iya, lebih suka main game daripada baca gitu.
0: Apa kaitan dengan festival? Festival itu kan kegiatan berinteraksi ya, bertemu antar gitu ya, bertemu antar penulis dengan pembacanya, kemudian komunitas dengan komunitas lainnya, interaksi. Nah, ini kan menciptakan kegiatan-kegiatan untuk ya mengurangi hal-hal yang seperti itu ya, di mana itu sudah rapat saja sekarang kadang-kadang kayak gini.
2: Sempetin ya Pak.
0: Nyempetin, dengerin apa enggak. Kemudian di rumah ibu, bapak, anak, ini saya sendiri mungkin ya. Mungkin tempat lain enggak mungkin ya. Udah di rumah, di kamar sendiri-sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri.
2: Enggak beda Pak.
0: Enggak beda ya, oh kirain tempat saya sendiri. Jadi inilah menciptakan kegiatan-kegiatan. Apalagi kalau anak-anak sedang libur tuh ya. Jangan mainan HP.

0: Itu mungkin ada permain-permain. Ini juga menarik, nanti ini di FTBM ada dolanan-dolanan yang bisa dikemas sebuah bacaan.
1: Oh,
0: ya. Okay. Jadi kegiatan permainan anak, dolanan anak dan sebagainya itu kan ada buku-bukunya juga. Mm-hmm. Itu harus sering dibahas dan mungkin dipraktekkan. Kayak pakai bakyak atau kayak
2: Sunda Manda
0: dan sebagainya. Ini kan sebenarnya untuk berinteraksi. Mm-hmm. Karena interaksi jadi zaman sekarang menjadi barang yang mahal ya.
1: Iya, betul.
0: Karena ini tadi dan orang stigmanya ya, ini dua sisi mata uang lah deh, ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Gak selalu di sisi negatif saja.
0: Gak
1: ya.
0: Selalu negatif.
1: Iya, iya.
0: Buku, baca buku juga bisa.
2: Dari HP. Jadi penulis bisa dari HP.
0: Penulis bisa jadi HP.
1: Betul.
0: Uang malas nulis aja ngomong jadi tulisan.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Pak Hanan mau nambahkan juga?
2: Ya, jadi tadi ya soal harapannya di Festival Literasi itu anak yang tadi dengan datang ada permainan tradisional di stand. Mungkin coba kami akan ada stand festival dolanan apa dolanan anak sehingga bisa mencoba. Dan saya kira bagaimana sih mengurangi ketergantungan HP ya di rumah. Salah saya kebetulan juga punya satu anak dan memang harus dipaksa, harus diingatkan bahwa durasi pemakaian screen time-nya itu harus dibatasi ya. Habis itu dialihkan dengan aktivitas yang lain. Misalnya ada ketersediaan bacaan. Jadi orang tua pun harus selalu aware ya, selalu mengingatkan, terus jangan-jangan ngomongin jangan HP-an, orang tuanya ngomonginnya sambil HP-an.
0: Aduh.
1: Ya, ya, betul.
2: Itu tantangan sih, tantangan parenting hari ini, parenting digital. Jadi
0: Jarkoni.
1: Iya. Ngajari tapi ngelakoni ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya baca lagi pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum. Dari Bu Yuni yang ada di Patikraja. Mau bertanya ini bagaimana nih sinergi TBM, sekolah, keluarga dan juga pemerintah supaya gerakan literasi ini gak berjalan sendiri-sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Nah, monggo silakan.
2: Pertanyaannya Pak. Kayak pertanyaan ujian.
0: Ujian ini cukup berat nih Bu Yuni ya. Bu Yuni ya.
2: Bu Yuni ini Pak.
1: Yuni, Pak. Iya,
2: Bu
1: Yuni,
2: Pak. Pendengar kita ibu-ibu semua Pak.
0: Ibu-ibu semua. Terima kasih Bu
1: Ibu. Ibu-ibu muda sekarang mungkin sudah mulai paham ya.
0: Ya, oh iya ya. Ini tanda berarti ya.
1: Iya tanda.
0: Literasi sudah merambah ke sana gitu ya. Ya baik Ibu Yuni. Jadi kolaborasi ini penting ya. Ibarat sapu lidi itu kan kalau nyapu hanya satu lidi kan
1: susah.
0: Okay. Tapi kalau dalam satu iketan, satu kolaborasi. Di sini ada Dinas Arpusda Banyumas yang tugas dan fungsinya itu menyediakan bahan bacaan, kemudian membudayakan gemar membaca dengan berbagai kegiatan seperti besok di Festival Literasi ya. Nah, ini semuanya adalah kegiatan yang kita laksanakan. Dinas Arpusda dalam hal ini memang bagian dari pemerintah daerah yang tugasnya selalu memberikan bahan bacaan yang bermutu, mendekatkan bacaan gitu ya. Kegiatan-kegiatan budaya gemar membaca itu selalu di kita. Nah ini memang tidak hanya kita yang bisa yang melakukan. Tapi tadi memang harus berkolaborasi betul dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat. Tadi ya, yang banyak aktivitas, banyak kegiatan bisa diketahui. Oh ini kayaknya mungkin membutuhkan bahan bacaan bermutu. Sehingga kami ada kesempatan dari Perpustakaan Nasional. Ini Mas ada kesempatan. Ada
2: 1000 buku.
0: 1000 buku dengan satu lemarinya ya gitu ya. Bahkan gratis. Gratis. Ada perpustakaan desa ini yang kemarin juga udah dikirim komputer juga untuk akses internet ya di sana itu seperti itu. Nah ini juga itu kerjasamanya begitu dengan FTBM tadi. Kemudian dengan perpustakaan yang ada di desa
2: dan kelurahan.
0: Kelurahan.
2: Rumah ibadah.
0: Termasuk kita yang digital juga ini. Kita yang program 1000 tugu baca digital ini. Kita juga nanti akan kita pasang di layanan-layanan publik ya. Alun-alun contohnya yang sudah kita pasang ya. Besok nanti ada mungkin di Taman Kota Sumpiu. Ada di layanan publik yang lainnya kita pasang. Nah ini salah satu sinergi kita dengan masyarakat. Supaya kesempatan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan itu semakin mudah. Baik yang bentuknya monograf atau buku secara fisik maupun digital gitu. Jadi kita ini upaya kita memang butuh sinergi. Dan alhamdulillah alhamdulillah ini RRI sudah bersinergi. Ini salah satunya ini terima kasih sekali ini. Promosi gratis ini gitu. Mudah-mudahan bisa didengar oleh semua masyarakat yang di Kabupaten Banyumas ya. Besok jangan lupa tuh di tanggal 14 sampai dengan 16.
1: Senin, Selasa, Rabu ya Pak ya.
0: Senin, Selasa, Rabu gitu.
2: Oke.
1: Silakan Pak Hanan menambahkan.
2: Siap, terima kasih Bu Yuni, ini luar biasa pertanyaannya bagaimana bisa bersinergi. Yang jelas kami kan memang unsur masyarakat. Kami individu-individu yang membangun taman baca tadi tanpa pamrih, tidak mendapatkan apa-apa ya Pak. Karena kami memang murni gerakan ingin, kalau saya ngerasa bahwa saya punya TBM karena saya sudah ngerasa cukup dengan bacaan yang untuk saya sendiri. Buku-buku koleksi pribadi saya banyak, sehingga saya ngerasa saya tidak mungkin membaca sendiri, saya harus bagikan untuk orang yang lain. Saya kira ini menjadi semangat teman-teman juga berbagi buku, berbagi ajakan baik untuk membaca dan berliterasi. Sehingga kalau tidak didukung pemerintah, kami juga bisa cepat layu, Mbak Bu Yuni. Jadi terima kasih ada Arbusda yang bisa bersinergi. Terima kasih kepada para stakeholder juga, misal Bank Indonesia, termasuk RRI, maupun yang lain ya, yang bisa mengajak kami berkolaborasi. Ya dengan cara ini, kami bisa terus berkegiatan, bisa punya ya ada tambahan misal dana untuk aktivitas dan kegiatan. Yang penting kami terus mengajak untuk terus membaca. Misal saya tanya ke Mbak Gantian nih, saya tanya balik Mbak, Mbak Citra sama Mbak Putri. Mbak Putri. Baca gak sih mereka ya Pak?
1: Baca.
2: Baca. Baca. Apa coba kalau sedang apa bacanya?
1: Novel. Wah, komik. Punya anak. Baca buku dongeng gitu Pak.
0: Jangan anda resimit dulu Mas Anda.
1: Saya terasa terintimidasi Pak. Live YouTube lagi Pak.
0: Kadang-kadang bertanya itu kan sebuah jawaban ya.
2: Jadi memang kita harus harus dari kita sebagai orang-orang tua ini memang harus terus membaca Pak. Karena anak akan melihat bahwa orang tua kita membaca. Betul. Contoh yang baik figur adalah keteladanan.
1: Betul. Novel banyak Pak, novel. Nah, komik-komik Pak.
2: Cocok itu. Nah, kalau sudah merasa cukup dengan membaca untuk diri sendiri, ajak orang lain untuk mau membaca. Betul. Anak, tetangga gitu. Insya Allah gerakan literasi akan tumbuh ini dari masyarakat. Kurang lebih itu gambaran aktivitas pegiat literasi dari TBM. Karena ada aktivitas-aktivitas pegiat literasi yang lain di Banyumas atau Purwokerto ini cukup banyak bermunculan. Ada teman-teman dari Bilfest, teman-teman anak muda, aduh saya lupa namanya ini tadi saya tanya. Terus tadi yang beraktivitas di kafe-kafe berliterasi itu cukup banyak. Ini menjadi tanda geliat
0: ada
2: literasi di Banyumas ada, dan harapannya indeks apa Pak
0: IPLM indeks pembangunan literasi masyarakat
2: Banyumas membaik.
1: Meningkat.
2: Ya. Karena hari ini masih berapa sih Pak?
0: Kita berada di sedang ya, di sedang di awal ini karena ada perubahan penghitungan.
2: Ada perubahan skornya.
0: Sekarang semua mengalami turun semua. Kita di angka 12,3 kalau nggak salah. Ya, masih dibilang mungkin masih rendah ya. Kalau kemarin di hitungan pertama kita di sedang. Di sedang, tapi semuanya ini mengalami penurunan karena ada ini
2: indikator
0: dan cara penghitungan yang berbeda. Kalau dulu SMA itu kan hitungannya masih ke kita. SMA yang bagus kan lumayan nilainya. MI, MTS sekarang ke Kementerian Agama gitu. Jadi ada yang hilang respondennya ya di situ ya, yang bisa menyumbangkan tadi nilai yang sedang sehingga.
1: Oke, baik. Ini sebenarnya cukup menarik sekali ya Putri perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah ada di penghujung waktu.
2: Udah habis Pak. Waduh, gak keras.
1: Satu menit dibagi dua lagi Pak. Nah. Gimana Pak? Closing statement aja Pak dari tema kita. Iya, monggo silakan Pak. Pak Fuad dulu.
0: Iya, closing dari saya. Ada dua pilihan bagi kita itu. Mau merubah nasib atau tidak mau merubah nasib. Kalau mau merubah nasib, ya membaca itu adalah salah satu kuncinya. Itu saja sih.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pak Anang?
2: Oke, terima kasih. Saya membaca adalah jendela dunia. Dengan kita banyak membaca, kita banyak tahu. Dengan membaca bisa merawat jiwa, Pak. Jadi dengan banyak membaca, otak kita mendapatkan nutrisi ini. Asupan. Jadi kita akan menjadi orang yang beretika, orang yang berpengetahuan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari kita berliterasi. Salam literasi.
0: Baca terus baca, terus berkarya.
1: Dan pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita bungkaskan sampai di sini saja. Dan kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Iya, dan yang pasti pendengar, literasi ini bukan sekedar membaca buku, tetapi kemampuan memahami, menyaring, dan juga menggunakan informasi dengan bijak. Nah, Festival Literasi Banyumas 2026 diharapkan menjadi pemantik ya, agar budaya literasi ini terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, bukan berhenti setelah festival selesai. Jadi jangan lupa tanggal 14, 15, 16 ya, hari Senin sampai dengan hari Rabu, besok ya Pak di Dinas Arpusda Kabupaten
0: Senin
1: Banyumas.
0: Depan, ya.
1: Iya, dan akhirnya pendengar, saya Citra. Dan juga Putri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda kali ini untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Tansah manggih widodo, tinebihno ing rubedo.
2: Sebanyak 27 pasangan mengikuti Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026 Rumaisya mengatakan kegiatan Banyumas Mantu dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk melangsungkan pernikahan karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Banyumas Mantu cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghubungi panitia saat proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran dan kurasi tersebut, sebanyak 27 pasangan ditetapkan sebagai peserta Banyumas Mantu 2026. Rumaisya mengatakan para peserta juga mendapatkan berbagai dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari bantuan modal hingga tabungan emas.
3: Sebetulnya Banyumas pernah melaksanakan ya tahun 2019 ke 20 gitu ya. Karena pertama ya, angka pencatatan pernikahan itu kan menurun. Terus yang kedua, ternyata masih banyak warga yang, mungkin nggak banyak banget nggak ya, tapi cukup ada beberapa warga yang memang membutuhkan dukungan ya, karena kalau nikah masal kan berarti menghalalkan yang haram ya gitu. Jadi kita perlu sesuaikan untuk itu kayak gitu. Jadi ya supaya warga Banyumas juga menerima kebermanfaatan dari para vendor wedding yang ada di sini kayak gitu.
2: Salah satu peserta Banyumas Mantu, Khalifah, mengaku kegiatan ini sangat membantu terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Setelah melangsungkan pernikahan, Khalifah mengaku merasa senang dapat mengikuti kegiatan tersebut bersama pasangan lainnya.
4: Orang nggak mau menikah tuh karena satu ekonomi belum, mungkin buat menikahnya tuh sekarang zamannya mahal semua kayak gitu ya, keterbatasan ekonomi lah ya kayak gitu, cukup membantu untuk orang yang pengen niat baik untuk merubah kehidupan atau materi atau segala macam dalam pemikirannya hidup masing-masing kayak gitu, jadi cukup membantu lah.
2: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melalui sambutan yang dipancarkan oleh Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi mengapresiasi pelaksanaan Banyumas Mantu. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kepastian administrasi dan perlindungan hukum.
5: Ini penting karena pernikahan bukan hanya tentang sah secara agama, tetapi juga perlu tercatat secara negara. Dengan adanya buku nikah akan lebih mudah dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi keluarga, termasuk terkait dengan anak, pendidikan, kesehatan maupun hak-hak hukum lainnya.
2: Agus berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga
1: Putri. Ya,
0: aduh, kamu lemas banget sih. Ya,
1: kamu tahu gak sih Ciput tuh membahana menggeleger di angkasa.
0: Aduh.
1: Gimana gak bangga coba, bahagia.
0: Oh gitu ya, jadi bahagianya berkali lipat ya.
1: Ya dong pastinya. Citra, kita masih di Purwokerto pagi nih.
0: Sampai Citra nanti, betul, sampai nanti di jam 10 pagi aja. Nah Putri, kalau udah hari Kamis, kita kan selalu ngomong ya, kalau udah deket hari Kamis tuh rasanya kayak bahagia gitu. Karena artinya kita udah OTW di akhir pekan. Dimana akhir pekan ini libur, biasanya kayak banyak waktu bersantai.
1: Betul, lebih bahagia lagi di edisi minggu ini karena kita mau merayakan ulang tahun RRI.
0: Yeay.
1: Cuma kita ulang tahun
0: loh. Iya, benar.
1: Siapa? Kamu usianya
0: masih jauh. Ya pasti mungkin kita bisa deh sedikit-sedikit apa ya namanya ya. Kamu ngerasa bangga gak sih menjadi bagian dari RRI?
1: Aduh gak usah ditanya. Postingan saya sudah membahana kemana-mana. Betapa bangganya saya di RRI karena saya bisa mengenal dunia itu melalui RRI.
0: Aduh benar-benar. Tapi benar-benar aku juga selalu bahagia banget, selalu bangga banget menjadi bagian dari RRI ya. Dari kecil. Mungkin dari kecil bahkan aku ya, dari kecil tuh udah gak asing banget sama
1: aku
0: yang namanya RRI. Benar. Jadi kayak hidup dari RRI sampai dengan sekarang untuk RRI, kayak bangga banget deh.
1: Betul, dulu aku juga pernah ngikutin ada hadiah waktu itu pas lagi Ramadan. Itu pertama kali aku denger tahu RRI ya. Itu dengerin RRI di bulan Ramadan, terus aku telepon, terus aku dapat hadiah.
0: Oh iya, benar. Zaman dulu tuh emang kayak gitu ya, masih sering banget ya ada hadiah-hadiah lewat telepon gitu ya. Iya, benar banget.
1: Jadi penyiar RRI loh, itu benar-benar wow.
0: Tapi benar, aku juga kayak gitu. Dulu aku waktu kecil tuh seneng banget ngomong yang namanya di depan kaca. Dan gak nyangka sekarang jadi penyiar ngomong juga gitu. Maksudnya kayak ternyata iya. Sesuatu hal yang kadang-kadang tuh tidak terduga tapi ternyata jadi kenyataan.
1: Kita jadi
0: gitu.
1: Artisnya loh sekarang, ya ampun.
0: Iya, dan ya pasti mendengar di Purwokerto pagi hari ini ya, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap semangat untuk Anda yang masih harus sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Okay, Putri, ada Ed Gita.
1: Sebelum hujan.
0: Jadi artinya apa? Jadi artinya aku adalah payung.
1: Aku adalah mantel ya. Kalau payung kamu
0: tuh
1: kecil ya.
0: Iya, kalau aku payung kamu mantel ya.
1: Mantel ya.
0: Kamu terpal aja.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh.
1: Eh Citra, ini kan lagi tadi kamu udah spill-spill nih. Ini dari kami, OTW Weekend nih.
0: Yep.
1: Buat kita yang memang liburannya tuh ngambil di tanggal... buat kita yang liburannya ngambil di pas cuti dan weekend mungkin gak akan berpengaruh dengan tanggal merah.
0: Iya, nah, betul.
1: Ini kita mau kasih info buat yang bisa dapat libur di tanggal merah, Ci.
0: Wow, menyenangkan sekali ya. Emang gak kerasa banget kita udah di penghujung tahun ini, gak sih? Gak kerasa banget. Kayak baru kemarin, kayak tahun baru gitu. Tau-tau udah bulan September aja.
1: Ya, merayakan tahun baru ya.
0: Bener. Nah, untuk Anda semua pendengar yang sudah mulai merencanakan liburan, mungkin sekarang saatnya ya untuk bisa melihat kalender dan juga mencari tahu kapan sih kira-kira tanggal merah dan kesempatan untuk menikmati libur panjang. Ya, karena ada beberapa tanggal merah yang bisa kita catat ya, dari September sampai dengan Desember 2026.
1: Ya. Nah, pendengar Pro 1 memasuki periode September sampai Desember nih, masih ada sejumlah tanggal merah yang jadi kesempatan untuk beristirahat maupun merencanakan perjalanan. Sebenarnya sih kalau kemarin kita lihat di akhir-akhir tahun tuh tanggalan lagi banyaknya banget yang item ya. Tapi ternyata pada September ini ada libur nasional Maulud Nabi juga nih, Cit. Besok nih tanggal 25 ada tanggal merah.
0: 25 September ya. Oh, oke. Okay. Itu hari apa tuh? Hari apa?
1: Maulid Nabi, sayang.
0: Ya enggak, hari apa maksudnya?
1: Ya, kita tengok nanti ya. Soalnya enggak begitu pengaruh buat kita ya.
0: Iya, iya juga sih. Oke.
1: Terus di bulan Desember juga ada tuh tanggal 25 Desember merupakan hari libur nasional, yaitu hari Natal.
0: Nah,
1: selain tanggal merah ini masyarakat juga bisa mencermati kemungkinan cuti bersama dan hari libur lainnya dalam kalender resmi pemerintah. Jadi kalau udah punya rencana bepergian dan mengatur waktu buat kumpul keluarga, jangan lupa cek kalender dan sesuaikan dengan jadwal masing-masing.
0: Bener banget. Yang penting rencana liburannya jangan cuma soal cari tanggal kosong aja, tetapi juga sesuaikan dengan kondisi keuangan. Yang paling penting sekarang kita mau
1: nunjuk ke mukaku banget. Ya ampun.
0: Enggak, soalnya kalau kita udah ngerencanain liburan segala macam, tapi kalau kita enggak punya duit gimana coba? Ke menara aja.
1: Gak apa-apa.
0: Iya benar, udah paling benar itu.
1: Udah paling benar loh.
0: Hemat banyak banget wisata yang bisa kita lihat juga.
1: Gratis pula.
0: Benar. Jadi liburan juga sebenarnya ini juga perlu kita ini juga ya, apa namanya, informasikan juga kepada pendengar juga bahwa liburan ini enggak harus selalu keluar kota kok, enggak harus selalu ke luar negeri misalnya ataupun luar lain-lain. Iya, mungkin banget.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itu kan kalau kita, ya kan siapa tahu kita enggak tahu pendengar-pendengar kita kan luar biasa ya. Nah, siapa tahu enggak harus pergi ke luar kota, enggak harus pergi ke luar negeri, tapi sebenarnya kita juga bisa menikmati liburan.
1: Kita sering keluar kota loh.
0: Di ini ya, lokal-lokal.
1: Purbalingga.
0: Aji Barang gitu. Kalau kamu aku paham sih, Aji Barang, Purbalingga. Ada gitu ya. Iya, yang pasti sebenarnya menikmati liburan itu enggak harus yang jauh-jauh banget, enggak harus yang ngeluarin duit banyak-banyak banget gitu. Yang penting bagaimana cara kita bisa menikmati quality time itu bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Aduh, dalam banget enggak sih? Ya. Jadi pengen pulang, pengen liburan.
1: Pulang lo 5 menit aja sampai rumah.
0: Iya, sampai rumah pulang terus mempersiapkan buat liburan gitu maksudnya.
1: Menara Pandang,
0: enggak jauh-jauh. Iya, enggak usah jauh. Jauh ke Menara Pandang lumayan loh. Kita bisa ngelihat view dari atas, terus juga kita bisa olahraga, kita bisa wisata kuliner. Aduh, kurang apa coba?
1: Wisata Pandang juga ada ininya juga, ada uangnya juga, bayar bensin. Kalau pengen murah jalan kaki.
0: Iya, benar-benar enggak apa-apa, jalan kaki kan dapat sehatnya. Iya. Gitu. Pokoknya untuk Anda yang sudah merencanakan untuk liburan akhir tahun ya, mungkin bisa di-prepare dari sekarang. Dicek-cek deh kalendernya, kira-kira tanggal berapa nih bisa cuti? Kira-kira tanggal berapa bisa menikmati liburan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi? Nah, kalau kamu mau liburan kapan? Nanti kita ini dulu ya. Kita berdiskusi dulu ya. Kira-kira kapan kita bisa cuti ya?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Oke, pendengar Pro 1, kita masih di Purwokerto pagi. Putri, sekarang ini kan kalau kita ngomongin soal informasi, ini banyak banget informasi-informasi yang bisa kita akses ya. Dalam hitungan detik itu bisa cepat banget terupdate. Aduh. Kita bisa tinggal buka WA aja, kita buka Instagram, medsos yang lain, atau mungkin grup percakapan, berbagai kabar ini langsung bermunculan. Tapi Putri, kamu tipikal orang yang suka buru-buru nge-forward informasi atau meneruskan informasi atau enggak?
1: Enggak dong, enggak berani kayak gitu ya, karena ada aturan ITE juga kan sekarang. Jadi enggak boleh langsung share, begitu ada informasi share tuh jangan ya. Terutama bahkan kita cek dulu ke media-media mainstream dulu nih, ini kebenarannya udah
0: bener apa enggak gitu ya.
1: Gitu. Jangan langsung nge-share aja.
0: Jadi harus sharing, saring baru sharing gitu
1: iya,
0: ya.
1: Nah, sebelum membagikan informasi, ada beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama, cek sumbernya dulu. Kemudian,
0: bener.
1: Pastikan informasi ini berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya.
0: Yeah.
1: Kedua, cek judul dan isi beritanya. Jangan-jangan clickbait ya. Nah, ketiga, cek tanggal dan konteks informasinya. Yang keempat, cek kebenarannya dengan membandingkan pada sumber lain, terutama sumber resmi atau media yang kredibel.
0: Iya, jadi jangan cuma karena informasi yang menarik atau mungkin bikin kita kepo gitu ya, bikin kita penasaran, terus kita langsung tekan tombol care gitu. Jadi kita ada baiknya tuh meluangkan sedikit waktu untuk memastikan kebenarannya. Benar. Karena sekali informasi itu tersebar gitu ya, apalagi informasi-informasi palsu atau hoax,
1: dosa.
0: Ini dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangin. Jadi, ini masuk banget nih, masuk banget nih. Jadi, kalau untuk Anda yang pengen cari informasi-informasi yang udah pasti valid gitu ya, carinya di mana Putri?
1: Carinya di rri.co.id.
0: Nah, masuk.
1: Ya ampun. Pinter banget nih penyiar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Okay, Putri, tadi sudah dua lagu ya dihadirkan spesial sekali tentunya untuk menemani Anda yang pada pagi hari ini juga sedang sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Putri, musim kemarau ini harus bikin kita lebih waspada ya dengan potensi kebakaran hutan dan lahan. Karena kita betul, beberapa belakangan kan banyak sekali ya informasi-informasi terkait dengan kebakaran-kebakaran hutan.
1: Iya.
0: Apalagi titik api ini tidak selalu terlihat dari lingkungan tempat kita berada. Nah, tentunya sekarang ini kita juga bisa ikut memantau nih informasi titik panas ataupun hotspot melalui beberapa layanan yang mudah diakses. Jadi kalau kita pengen tahu nih apakah ada indikasi karhutla di sekitar kita, kita bisa langsung ngecek.
1: Iya. Nah, ini ada 3 layanan yang bisa dimanfaatkan untuk memantau informasi karhutla. Yang pertama ada Sipongi Plus dari Kementerian Kehutanan yang menyediakan informasi hotspot termasuk persebaran titik panas dan tingkat kepercayaannya ya. Yang kedua ini Citra Polar Hotspot BMKG yang menampilkan citra satelit dan deteksi hotspot secara berkala. Kemudian yang ketiga ada Google Maps yang bisa menjadi tambahan untuk melihat informasi kebakaran atau wildfires yang sedang berlangsung.
0: Iya, betul sekali ya. Namun informasi mengenai hotspot tersebut tetap perlu dibaca ya dengan cermat ya. Data BMKG misalnya nih gak bisa mendeteksi hotspot sendiri pada wilayah tertutup awan atau berada di blank zone sendiri. Sementara informasi kebakaran di Google Maps misalnya bersifat perkiraan. Sehingga kondisi di peta bisa berbeda dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Jadi kita juga gak boleh cuma mengandalkan satu informasi aja.
1: Iya,
0: kita harus benar-benar ngecek
1: kan,
0: tadi ya dari berbagai sumber.
1: Jadi harus dicek dulu sebelum dipercaya kebenarannya ya. Check and recheck ya.
0: Iya,
1: jadi memantau informasi karhutla ini bukan hanya penting ketika sudah terlihat asap dan apinya aja ya. Jadi dengan mengetahui kondisi lebih awal, kita lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda kebakaran ya. Betul sekali ya. Inilah kenapa teknologi ini sudah luar biasa ya.
0: Iya.
1: Sangat membantu manusia dalam segala hal.
0: Benar, benar banget. Dan tentunya dengan adanya teknologi-teknologi seperti itu juga tentunya kita harus bisa juga menggunakannya dengan bijak.
1: Bijak
0: ya.
1: Sangat.
0: Betul sekali. Karena tentunya teknologi yang sudah dibuat atau dirancang ini juga tentunya bertujuan untuk membantu kita untuk mempermudah informasi-informasi apapun itu.
1: Iya, tapi sayang sekali nih Citra nih, kebersamaan kita harus kita sudahi sampai di sini saja ya. Seneng banget
0: tidak
1: rasanya.
0: Terasa.
1: Udah temani pendengar mulai dari jam 5 pagi, besok kita masih jumpa lagi nih.
0: Oh iya, besok kita masih jumpa lagi tentunya di edisi spesial, asik.
1: Wah, iya. Benar. Besok kita ulang tahun ya.
0: Iya, besok kita ulang tahun di tanggal 11 September 2026 ya, RRI di 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini akan ada Desi temani Anda di Purwokerto Siang sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya Citra
1: dan juga Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta siang untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026 menggantikan rekan Citra Aditya dan juga Putri Diana yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Kita di segmen Kita Indonesia pendengar akan membahas satu tema yang sangat menarik yaitu menanamkan nilai kebangsaan sejak dini melalui budaya positif sekolah. Kalau kita ketahui ya pendengar bahwa pendidikan karakter anak di sekolah dasar ini menghadapi tantangan berat akibat pengaruh era digital dan maraknya kasus perundungan serta merosotnya kepedulian sosial. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya menuntun kodrat anak agar selamat dan bahagia. Dan siang hari ini kita sudah ada hadir narasumber kita ada Pak Jahid SPD SD, beliau dari Korwilcam Dindik Purwakarta Utara. Selamat siang Pak Jahid.
2: Selamat siang Mbak Desi.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, hari
1: ini sehat, sehat ya.
2: Sehat, semangat.
1: Semangat luar biasa. Dan for your information pendengar, Pak Jahid ini akrab dipanggil dengan Pak J ya. Benar enggak sih?
2: Iya, 2007 yang lalu.
1: 2007 yang lalu.
2: Tahun 2007.
1: Ternyata kita adalah sejawat ya. Kita sejawat. Jadi saya senang banget siang hari ini bisa ketemu sama Pak Jai membahas tentang menanamkan nilai kebangsaan sejak dini melalui budaya positif sekolah. Kalau dulu kita membahasnya soal gimana supaya nyanyi nya hafal, vokalnya bagus gitu ya. Itu tahun 2007. Emang 2007 ya?
2: 2007.
1: Bukan 2000.
2: Iya, itu kan menjelang pemilu 2009 kan.
1: Oh gitu ya. Saya lupa nih. Kita dulu pernah jadi artis pada zamannya ya.
2: Ternyata. Artis tengah ngetop.
1: Oke. Baik, tapi kali ini kita membahas tentang penanaman nilai kebangsaan luar biasa nih Pak Jai. Ternyata kiprahnya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru gitu ya. Berarti dulunya itu Pak Jai jadi guru terus kemudian sekarang pindah di Korwilcam.
2: Guru di Kecamatan Gedung Banteng, kemudian kepala sekolah di Kecamatan Baturaden, pengawas di Kecamatan Cilongok dan ngampu Kecamatan Pekuncen. Dan saat ini pengawas, tupoksinya saya pengawas dan menambah tugas tambahan sebagai Korwilcam Dindik.
1: Oke, baik luar biasa. Berarti siaran ini benar-benar harus diawasi banget ini soalnya ada Pak Jai, bagaimana kondisi karakter anak-anak sekolah dasar saat ini di tengah maraknya pengaruh era digital di media sosial Pak Jai?
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama, era digital saat ini yang diharapkan tentunya ada dampak positif. Namun ketika anak-anak kurang dibimbing ya, dan anak-anak itu kan sebelum dibimbing harus bombong dulu.
1: Hatinya harus diomong dulu ya.
2: Ternyata memang kondisi saat ini anak-anak lebih banyak mendapatkan bimbingan daripada handphone. Sementara handphone itu kalau kita tidak memperhatikan anak-anak ya secara dekat maupun jauh ya, itu kita akan kecurian atau kecolongan itu sehingga anak-anak kita lebih terkena dampak negatif daripada teknologi digital ya, teknologi digital ya, ataupun menjadi toksik kadang-kadang begitu, yang tentunya tidak kita harapkan bersama.
1: Baik. Jadi memang pengaruh media sosial di era digital ini sangat-sangat berpengaruh sekali di anak-anak begitu ya. Nah kemudian Pak Jai, kasus perundungan dan penurunan kepedulian sosial ini makin sering terjadi ya pada anak usia sekolah. Apa sih sebenarnya yang menjadi akar masalah ini?
2: Nah ini kan di latar belakangi dengan beberapa hal ya. Salah satunya tadi itu menonton tayangan-tayangan yang mungkin belum saatnya ya. Karena banyak anak yang dewasa sebelum waktunya. Kadang-kadang memang di dalam misalnya anak membuat akun ya, anak membuat akun itu apa namanya, anak membuat akun itu kadang-kadang mereka bisa saja berstrategi bagaimana supaya bisa apa masuk ataupun buat akun padahal umurnya itu belum gitu. Karena anak-anak sekarang itu cerdas. Jadi orang tua itu kadang-kadang kalah cerdas dengan anak-anak itu.
1: Betul sekali.
2: Nah itu yang menyebabkan perundungan ya. Jadi dari tontonan yang mereka tonton, yang belum saatnya mereka tonton. Kemudian juga dilatar belakangi dengan kondisi nunsewunya banyak latar belakang anak yang di rumah itu broken home gitu. Itu salah satunya sehingga memang di sini dibutuhkan kerjasama khususnya dari sekolah dengan orang tua. Jadi guru itu juga harus menyentuh bagaimana latar belakang anak-anak ataupun murid-muridnya di rumah begitu. Namun di sini juga harus perlu kerjasama yang baik karena hal ini merupakan sebuah privasi. Jadi harus benar-benar dalam bekerja sama dengan orang tua itu secara membuat kesepakatan gitu. Gitu Mbak Desi.
1: Nah kemudian kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Pak Jaya ya, tentang menuntun kodrat anak yang masih sangat relevan untuk mengatasi krisis karakter saat ini Pak. Seperti apa?
2: Okay. Jadi pendidikan menurut filosofi KHD itu adalah menuntun kodrat anak ya, kodrat alam anak ya, dan juga kodrat zaman gitu nih. Yang mana diharapkan dari pendidikan menurut KHD ini yang mempunyai tujuan menuntun segala kodrat alam anak dan zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat pada lingkungan kehidupannya. Jadi integrasinya pendidikan menurut KHD menuntun kodrat anak, kemudian mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak, dan juga tentunya membangun karakternya gitu. Kemudian membentuk manusia yang baik sehingga nantinya kalau sudah menjadi masyarakat yang sebenarnya, anak-anak kita itu akan menjadi manusia yang baik. Sehingga kalau sudah menjadi manusia yang baik, otomatis akan membentuk anggota masyarakat yang baik dan menjadi warga negara yang baik pula yang berkarakter tentunya Mbak Desi.
1: Oke, ya, jadi semua bergantung dari masa kecilnya seperti apa begitu ya, didikannya begitu.
2: Baik, jadi di sini dalam kalimat menuntun kodrat anak itu, orang tua dan guru itu diibaratkan petani-petani. Dan anak-anak adalah biji-biji. Gitu.
1: Bibitnya ya.
2: Biji. Oh, jadi biji. Bermacam-macam biji. Okay. Jadi ketika di kelas itu ada 20 siswa, berarti ada 20 biji ya. Ada biji jeruk, ada biji semangka, ada biji kedondong dan sebagainya. Sehingga jangan mengharapkan jeruk akan berbuah semangka. Begitu. Nah di situ artinya semua anak sejatinya adalah punya inti positif yang sejak lahir ataupun sebagai kodratnya, tergantung bagaimana kita menuntunnya. Ya, menuntun di sini adalah kita membimbing menuju kompetensi ataupun profil anak yang dimiliki ataupun secara genetif. Lah, sehingga kita tinggal menebalkan saja, menebalkan. Makanya dulu itu ada pelajaran ngeblak gitu loh.
1: Oh, ngeblak?
2: Ngeblak ya.
1: Aku lupa. Mungkin era aku enggak ya?
2: Enggak ya,
1: Ngeblak itu apa Pak Jay?
2: Jadi kalau anak yang tidak bisa melukis, menggambar, kan gambar yang sudah ada itu di...
1: Oh, jiplak.
2: Jiplak, iya kalau saya.
1: Itu bahasa Kedung Bandeng, aku kurang ngerti, enggak tahu.
2: Ya, bahasa Kedung Bandeng ngeblak ya, kalau bahasanya Mbak Desi, jiplak.
1: Jiplak.
2: Itu sebetulnya kalau menurut saya itu adalah kata-kata filosofi daripada KHD, menebalkan, menebalkan. Karena anak yang tidak bisa melukis, ya jangan dipaksakan melukis. Ya. Artinya boleh jiplak gitu. Tapi pertanyaan saya, kenapa tidak boleh jiplak gitu? Ya kan? Kenapa tidak boleh jiplak? Nah, itu apakah sebuah karena waktu itu adalah aturan yang ada atau bagaimana, atau memang filosofi KHD di sini memang tidak diperdalam sehingga kalau anak yang bukan bakat melukis berarti bisa saja menjiplak atau itu berstrategi menjiplak. Artinya di sini diibaratkan jeruk ya. Jeruk itu ya nanti berbuah jeruk yang penting dipupuk gitu ataupun berbuah jeruk yang lebat gitu. Sehingga anak yang sudah punya bakat melukis itu tinggal ditebalkan saja bagaimana supaya menjadi pelukis begitu. Tapi kalau anak yang tidak bisa bakat melukis jangan dipasang melukis. Kayak gini, anak yang dari kodratnya itu adalah punya bakat menyanyi seperti Mbak Desi gitu.
1: Terus dulu ya, sekarang udah lupa.
2: Terus bakatnya nyanyi ya, orang tuanya memaksakan menjadi arsitek. Gitu.
1: Nah,
2: kan kurang nyambung gitu ataupun ibaratnya gini, seorang pelukis ya punya bakat pelukis disuruh menjadi penyanyi atau penari gitu kan itu memaksakan. Nah di situ artinya ini keterkaitan dengan menuntunnya. Kalau kita menuntun kodrat anak sesuai dengan kodratnya, kemudian dibimbing, didampingi khususnya di bagian karakternya, maka anak akan tumbuh sesuai dengan kodratnya dan diisi dengan karakter positif gitu. Sehingga dia menjadi dokter, dokter yang benar. Polisi, okay, polisi yang benar gitu. Artinya seperti itu.
1: Karena berangkat dari sesuai dengan bakat minatnya gitu ya Pak Eja ya.
2: Dengan mana dan yang paling penting adalah dibimbing ataupun kita tumbuhkan apa namanya spiritualnya. Ya karena ada spiritual, ada mental, intelektual. Sehingga kalau orang tua kan pasti ujung-ujungnya material. Sekolahnya kan gold duit, komputer gold duit gitu. Padahal supaya bisa mencari uang atau mengumpulkan material kan justru spiritual dulu. Spiritual tumbuh sehingga mereka mentalnya juga akan tumbuh juga gitu. Mental yang baik, mental disiplin, mental jujur, mental semangat dan sebagainya. Sehingga dengan spiritual mental kemudian nantinya anak-anak akan mentransfer ilmu ataupun dapat ilmu secara intelektualnya mudah gitu. Dan mudah diarahkan dan tidak dipaksakan kalau sudah spiritual dan mentalnya begitu. Begitu Mbak Desi.
1: Okay, baik. Pak J, kita beri kesempatan ke pendengar ya untuk bertanya.
2: Boleh.
1: Silakan tadi sudah ada beberapa kali yang menyala di 632336 silakan atau di 0811 2540911 pendengar. Siang ini kita bersama dengan Pak Jahid atau akrab dipanggil Pak Jai ya dari Korwil Camdidik Purwokerto Utara. Kita membahas tentang menanamkan nilai kebangsaan sejak dini melalui budaya positif sekolah. Silakan di 0811 2540911 untuk SMS, voice note ataupun juga WhatsApp ya. Sekali lagi di 632336. Jangan lupa gunakan kode areanya di 0281 untuk anda yang berada di luar area Kota Purwokerto. Kita menyapa pendengar, sudah ada beberapa yang bergabung Pak Jai.
2: Siap.
1: Menyapa dulu ada Ibu Rina di Purwokerto Utara. Ah, ini wilayahnya Pak Jai ini.
2: Siap.
1: Ya, selamat siang Bapak narasumber. Bagaimana ya cara menanamkan nasionalisme pada anak tanpa membuat pembelajaran terasa terlalu formal atau membosankan? Nah, seperti apa ini Pak?
2: Dari Ibu Rina.
1: Ibu Rina di Purwokerto Utara.
2: Iya. Jadi memang nasionalisme ya supaya tumbuh gitu ya, tidak membosankan. Nuhun sewu teman-teman guru ya, teman-teman guru dalam menanamkan karakter dengan mentransfer ilmu itu juga harus bisa pembedaan dan strategi ya. Saya katakan kalau mentransfer karakter, saya katakan boleh, silakan kalau bisa karakter baik itu ditransfer. Tapi kalau ilmu itu ditransfer tidak boleh. Karena memang belajar itu kan prosesnya atau pengalaman. Makanya sekarang itu ada istilah pengalaman belajar gitu. Jadi dalam mentransfer karakter ini kan perlu sebuah metode ataupun strategi yang tidak semua bisa. Dan pertama itu dimulai dari mindset ataupun pola pikir gurunya dulu gitu. Jadi dari gurunya dulu, karena kurikulumnya, apapun kurikulumnya, kalau mindsetnya tidak berubah gitu, juga kita akan, karena guru adalah agen transformer, agen transformasi atau transformer daripada pendidikan gitu ya, transformasi karakter juga. Sehingga menurut saya itu harus melalui alam bawah sadar gitu. Nah, di sini alam bawah sadar bagaimana supaya bisa menerapkan alam bawah sadar. Nuhun sewunya, ada kalimat perintah, ada kalimat tanya, ada kalimat pernyataan. Ya, atau kalimat berita kan pernyataan. Anak-anak kalau ditanya sekarang itu gak mesti menjawab, apalagi kalau pertanyaan susah. Ya, diperintah, kalau enggak, aku enggak suka, ya ogah gitu kan. Nah, kalau pernyataan kan kalimat berita. Makanya di sini, seperti hari ini kan kita menggunakan kalimat berita. Makanya kan ada pendengar.
1: Iya, ada pendengar ya.
2: Nah, sehingga yang mendengarkan pun refleks. Ya kan refleks. Nah, ini salah satu strateginya teman-teman pendidik lebih seringlah menggunakan kalimat pernyataan sebagai pemantik supaya anak-anak itu tertarik gitu loh. Contohnya gini, menyuruh anak mandi gitu ya. Mandi sudah sore, nanti kamu bau. Nah, itu kata yang ditebalkan anak-anak itu kan kata bau. Gitu. Tapi kalau kalimat pernyataan, sekarang sudah jam 5 sore, kamu belum mandi, kalau mandi nanti kamu tambah cantik, tambah ganteng, dan kamu akan kelihatan lebih keren. Nah, itu kan lebih enak didengar. Nah, kata-kata yang seperti itu akan lebih direkod secara refleks. Nah, ya kan? Nah, sekarang yang tadi juga yang nun sewune kalimat yang tidak baik juga secara refleks direkod. Nah, sekarang pilih yang mana pemantiknya yang supaya mendidik gitu loh. Okay.
1: Jadi ketimbang menggunakan kalimat negatif, mendingan kalimat positif aja.
2: Pernyataan, gitu ya. Pernyataan, betul. Ya. Nah, makanya di sini nyambung dengan budaya positif gitu.
1: Oke, okay. Betul sekali.
2: Khususnya budaya positif di sekolah ya. Budaya positif di sekolah itu kan adalah hal-hal yang secara apa olah rasa anak itu mengolah rasa secara secara refleks, secara alam bawah sadar masuk, sehingga kalau secara alam bawah sadar masuk, anak itu sadar sesadar-sadarnya. Begitu, tidak usah diperintah, tidak usah ditanya, karena mereka sadar melihat apa, mendengar apa, mereka akan cenderung untuk melakukan apa gitu. Dan mereka sudah memilah mana yang baik dan yang buruk itu. Anak itu TK aja udah tahu mencuri salah gitu. Ya kan? Apalagi
1: udah
2: SD
1: tahu ya, mas, udah tahu. Kalau ngambil bukan miliknya itu dosa.
2: TK aja tahu lah. Anaknya aja tahu. Tapi memang di situ adalah perlu
1: peran keluarga ya,
2: Pak. Iya, betul sekali. Dan untuk yang Bu Rina tadi, bagaimana menanamkan nasionalisme supaya apa tadi?
1: Supaya tidak apa membosankan ya, sebentar kalimatnya. Supaya tanpa membuat pembelajaran terlalu formal atau membosankan.
2: Nah ya tadi itu, jadi kita menggunakan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu kan pertanyaan yang pernyataan bukan? Pernyataan pemantik menurut saya, Bu. Pernyataan pemantik itu pernyataan yang tidak membuat anak itu kayak diuji gitu. Atau kalau bisa menggunakan kalimat pernyataan yang rumpang gitu.
1: Rumpang.
2: Ya, jadi rumpang? ada kosong titik-titiknya gitu loh. Gitu. Daripada pertanyaan misalnya dengan menggunakan apakah, bagaimana, ya, siapa, itu kan lebih anak itu diuji gitu. Tapi kalau pernyataan rumpang ada titik-titiknya loh misalnya gitu. Kalau sudah mandi maka akan terlihat lebih, kan itu kan pernyataan rumpang dan terbuka. Jawabannya kan lebih apa saja bisa, lebih cantik, lebih keren, lebih baik, lebih wangi. Nah, itu kan namanya pemantik, tidak membuat anak itu bosan dan tidak membuat anak itu saya sedang diuji gitu loh. Okay. Seperti itu. Jadi biar tidak bosan ya guru harus mempunyai banyak strategi gitu. Dan nasionalisme itu dimulai dari karakter dulu. Kalau secara sadar, sadar-sadarnya anak sudah tumbuh karakternya, mau dijadikan nasionalisme, mau dijadikan patriotisme, apapun, karena itu adalah mental, dari spiritual mental itu udah masuk, begitu.
1: Oke, okay. Ibu Rina itu tadi jawabannya semoga bisa dipahami. Kayaknya Bu Rina ini pembelajar juga atau guru juga
2: keren, nih. Keren, itu aktivis juga itu ya.
1: Oke, okay. Baik, kita bergeser ke Ibu Siti di Karangwangkal. Izin bertanya nih Pak Jae, ada siswa yang mengejek logat atau cara bicara temannya. Apakah ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengajarkan toleransi dan menghargai keberagaman?
2: Nah, ini. Ini budaya positif juga yang harus dikembangkannya. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu nasionalisme tumbuh, kemudian rasa kebangsaannya gitu ya. Ya gitu, memang kembali kepada jadi diri ya, atau kepada anak yang pintar dan berbudaya gitu. Berbudaya. Nah, di sini budaya orang Jawa itu khususnya. Ya ini yang sangat-sangat miris itu nuun sewu nek. Bahasa Jawa itu kan ada bahasa kromo gitu loh. Ya, nah ini kromo, nah ini ngoko, nah gitu ini ya. ini dibudayakan, harus dibudayakan satu hari gitu misalnya berbahasa kromo, khusus untuk berbahasa kromo ataupun bagaimana bahasa dengan teman, bagaimana dengan guru. Nah, ini menggunakan budaya Jawa ini ya. Jadi kembali kepada kurikulum kearifan lokal itu. Khususnya dalam percakapan dengan menggunakan bahasa kromo inggil gitu, ya kan, atau bahasa kromo gitu. Itu salah satu strategi gitu. Ya, tadi gimana tadi?
1: Ya, jadi ini Pak J, ada siswa yang mengajak logat atau cara bicara temannya. Apakah ini menjadi pintu masuk untuk mengajarkan toleransi dan menghargai keberagaman?
2: Oh ya, betul sekali itu. Jadi ketika guru melihat anak yang ecek-ecekan ya, itu kan nanti benih-benih menuju pada bullying gitu. Nah, ya itu betul sekali sebagai sebuah materi untuk guru bagaimana menanamkan toleransi. Nah, sedangkan anak sendiri kadang-kadang sebetulnya sudah tahu bagaimana bertoleransi dan tidak sebetulnya. Nah, di sini ketika menemui anak yang seperti itu, ya itu tadi bagaimana supaya hal itu tidak terjadi, guru atau sekolah harus bisa implementasi budaya positif di sekolah. Yang salah satunya tadi itu. Jadi dimulai dengan berbicara halus dengan teman, menggunakan bahasa kromo, itu pasti akan akan mengikis benih-benih bullying. Itu saya yakin seperti itu. Jadi kembali kepada budayalah, budaya. Karena memang jati diri bangsa ya, Indonesia itu adalah negara yang berbudaya ya kan. Tapi nun sewune sekarang budaya mana coba yang lebih dianu oleh anak-anak? budaya kebarat-baratan gitu ya, karena dampak dari digital itu. Nah, sedangkan hal yang seperti tadi kayak budaya Jawa, lagu dolanan dan sebagainya sekarang semakin tidak diimplementasikan ya. Oleh karena itu kepada teman-teman khususnya di Purwokerto Utara, mari kita implementasikan kembali ataupun tingkatkan lagi budaya positif di sekolah, khususnya dalam budaya berbahasa kromo gitu. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu jawaban daripada tantangan kita pada anak-anak kita yang tidak toleransi, bullying dan sebagainya itu.
1: Oke. Pak Jay, kita ada pendengar lagi nih. Halo, selamat siang. Halo,
0: halo.
1: Ya halo, dengan siapa? Waalaikumsalam.
0: Sama Pak Herdi, Bu Desi.
1: Pak Herdi, gimana kabarnya Pak Herdi? Silakan. Pak Herdi ini di Wanareja,
0: Kabupaten Cilacap.
2: Cilacap, ya.
0: Pak Penarasumber, yang saya pengen tanyakan, kenapa sih orang tua zaman sekarang itu mayoritas ya, bukan mayoritas, banyak lah istilahnya, cara menyuruh ke anak itu kadang-kadang suka tidak menyenangkan sama anaknya. Apa yang dikatakan bosan bapak kan yang lebih enak itu yang seperti masuk ke anaknya kayak bisa halus gitu.
2: Ya, pernyataan.
0: Orang tua zaman sekarang itu, ya loh kata.
2: Ya.
0: Jadi anaknya
2: ya,
0: itu tambah sulit itu sama bandel.
2: Ya. Ya.
0: Yang kedua Pak, terus anak yang pertumbuhannya di pesantren itu gimana? Yang disimpan di pesantren gitu. Nah itu aja, terima kasih.
1: Oke. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja dijawab aja
2: ya. Tadi itu sudah disampaikan di depan. Jadi orang tua itu harus bisa memilah-milah kalimat ya. Antara kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat pernyataan atau kalimat berita. Atau dalam bahasa Inggris kan positive sentence gitu ya dulu kan. Makanya kan orang-orang barat itu menggunakan kalimat positif. Itu lebih nyaman didengar sama anak-anak itu yang yang pernyataan. Kenapa mereka mau menyimak HP? Ya karena HP itu kan tidak ibaratnya dengan bersuara menyuruh apa, tapi memantik gitu loh, ya. Jadi orang-orang tua kita itu memilih kalimat harus dengan kalimat pernyataan. Nah kemudian kembali kepada filosofi KHD, tugas orang tua maupun pendidik adalah menuntun kodrat anak. Jadi anak itu kan sebenarnya butuh sentuhan ya, butuh sentuhan secara refleks gitu ya, begitu seperti itu. Jadi kembali ke situ, nanti dengan cara yang refleks, dengan strategi kita memahami kodrat alam anak tersebut dengan disentuh dan sebagainya, apa yang dia mau, dan jangan menggunakan kalimat negatif, insya Allah anak kita itu akan lebih nyaman. Gitu.
1: Oke. Kemudian untuk anak yang tinggal di pesantren, menurut Pak Guru gimana nih?
2: Ya, kalau di pesantren ya, di pesantren itu kan cenderung ibaratnya di situ penanaman bahasanya akhlak gitu ya, akhlak ya, akhlakul karimah begitu ya. Oke, kalau di pesantren memang anak-anak setelah pulang dari pesantren ataupun ketika di pesantren diajarkan tentang bagaimana lebih unggah-ungguh menghormati secara lebih ataupun mungkin peradaban ya, kayak semacam kita dulu kan negara kita kan kerajaan gitu kan dulunya kan ya, ataupun bahasa ini kan dulunya kerajaan, mungkin lebih menghormat seperti itu. Menurut saya sih ya ada positifnya dan negatifnya begitu. Kalau secara positif, anak itu akan lebih menghargai ataupun apa yang seorang guru ataupun seorang ustadz sampaikan itu, karena tadi kalau pesantren kan cenderung kepada pendidikan spiritualnya ya, itu positifnya seperti itu. Jadi kalau untuk segi positifnya, anak akan tumbuh secara produktif, secara spiritualnya. Secara spiritualnya. Tapi memang akarnya awalnya harus spiritualnya dulu. Karena kalau sudah spiritual, nanti mental, kemudian nanti juga intelektualnya begitu. Nah, mungkin kalau dari sisi sisi dengan pendekatan yang kodrat alam, kodrat zaman anak gitu, mungkin yang sedikit harus diluruskan, ketika di pesantren memaksakan anak gitu loh, anak yang misalnya gini harus hafal Al-Qur'an, tapi kan kondisinya kan beda-beda gitu, ya kan? Kan ada anak yang senang membaca, ada anak yang senangnya menulis gitu, kan beda-beda gitu. Jadi ya mungkin harus direfleksikan bersama lagi supaya di pendidikan di pesantren itu cenderung tidak menjadikan anak itu sama gitu. Karena anak itu kan terlahir dengan berbeda-beda seperti biji-biji tadi itu loh. Tapi kalau untuk pendekatan atau strategi spiritualnya saya sangat setuju, sangat cocok gitu. Karena memang ketauhidan harus pertama gitu. Kalau sudah ada ketauhidan berarti anak itu sudah bisa membuat kesepakatan dengan Tuhan. Kalau sudah membuat kesepakatan dengan Tuhan ya sudah. Di kelas kan ada kesepakatan kelas. Tapi memang kalau kesepakatan itu dibuat bersama-sama dengan keputusan bersama, disepakati bersama ya. Tapi tetap ada yang dilanggar, walaupun kesepakatan. Tapi kalau anak sudah sepakat dengan Tuhan, artinya kan Tuhan mau seperti itu, saya harus mau seperti yang Tuhan mau. Itu kan sudah selesai gitu. Itu saya cocok sekali ketika memang seperti itu. Karena dengan spiritual nanti mental, nanti intelektual mudah masuk begitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, begitu ya, Mang Herdi, semoga bisa dipahami. Silakan di belakang yang Mang Herdi 632336 atau di 08115540911. Pak Jay, ada ibu-ibu yang bertanya nih. Dengan siapa ya? Coba, ini dari Jeruk Legi. Dengan Ika di Pengasinan Jeruk Legi Kulon. Siap. Saya mau bertanya, anak saya sekarang berumur 10 tahun Pak, disuruh menyanyi di depan umum waktu acara 17-an tidak mau. Siap. Padahal di rumah sudah melakukan latihan, apakah mentalnya belum bertumbuh ya Pak? Bagaimana caranya supaya anak saya berani menyanyi di depan umum? Terima kasih. Nih.
2: Ya ini kan kembali kepada hubungannya dengan kodrat alam anaknya. Dan itu ada minat, ada bakat gitu ya. Kalau bakat kan itu berarti sudah kodrat ya, bisa apa namanya, bisa ditumbuhkan secara palma. Berarti itu belum minat gitu.
1: Oh iya. Belum minat. Dan jangan dipaksa ya.
2: Ya kalau yang penting sudah punya bakat. Kalau punya bakat berarti bagaimana anak itu minat karena tidak bisa mematik ataupun kita tidak bisa empati kepada anak sehingga anak itu secara nyaman gitu. Berarti strateginya kita bagaimana supaya anak minat gitu. Mungkin karena dia udah bakat tapi lagi, misalnya lagi bermain apa atau disuruh nyanyi atau lagi apa, kan anak gak nyaman gitu.
1: Moodnya ya.
2: Iya begitu. Jadi minat, membangun minat anak itu sebetulnya tinggal strategi aja bagaimana anak itu moodnya betul gitu. Salah satunya.
1: Oke. Okay. Baik, itu tadi ya Bu Ika ya. Jadi moodnya harus bagus dulu. Yuk 632336 yang mau telepon langsung narasumber kita. Siang hari ini kita bersama dengan Pak Jay. Kita membahas tema yang sangat menarik, yaitu menanamkan nilai kebangsaan sejak dini melalui budaya positif di sekolah. Tadi Pak Aja juga menyebutkan tentang bagaimana budaya positif dengan mengedepankan kalimat-kalimat yang positif begitu ya. Nah jadi untuk bentuk budaya positif dan penanaman kearifan lokal Banyumasan ini yang kini diterapkan di sekolah dasar di Purwokerto Utara itu seperti apa, Pak?
2: Nah ini ada salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan yang sekarang jarang dilakukan. Ini menulis halus.
1: Menulis halus. Menulis halus itu huruf yang
2: Honocoroko. Tegak bersambung. Okay. Ya. Dan juga itu betul Honocoroko juga ya. Jadi menulis halus itu kan sekarang jarang ya. Apalagi anak itu sekarang bergaulnya sama itu GPT. ChatGPT bertanya sama apa itu ya yang di internet kan gampang jawabannya ya, bertanya apa langsung jawab, baru punya ide aja jawab. Nah makanya sekarang jarang ya, ataupun anak itu menulis saja susah, apalagi suruh menulis saja susah, apalagi menulis halus. Padahal menulis halus itu melatih kesabaran ya. Kemudian anak itu juga selain olah pikir juga olah rasa gitu ya.
1: Olah rasa ya.
2: Jadi nuun sewune, kalau manusia itu kan harus olah rasa dulu, jangan olah pikir ya, langsung ke otak gitu ya. Jadi melihat dirasakan dulu, sehingga anak itu melihat apa ini bagus apa enggak dirasakan dulu, sehingga akan memutuskan mau apa, mau bagaimana. Mendengar pun begitu, mendengar dirasakan dulu, baru ke telinga gitu, ataupun diolah di otaknya gitu. Jadi ketika contohnya budaya menulis alus ini, anak akan melatih kesabaran, kemudian itu juga merupakan warisan budaya juga, karena orang tua dulu itu kan, orang tua dulu kan kalau menulis alus bagus banget loh, tegak bersambung begitu, sehingga mungkin karakternya juga begitu akhirnya, tegak lurus gitu.
1: Tegak lurus ya. Sesuai dengan yang ditulis ya, tegak lurus.
2: Nah, itu salah satu yang diimplementasikan di SD Negeri 1 Sumampir itu. Ya, menulis halus.
1: Menulis
2: gitu.
1: Halus. Ya. Baik, kemudian Pak J, berdasarkan program penanaman nilai kebangsaan yang ada, bagaimana sekolah membiasakan praktek gotong royong, keberagaman, serta kepedulian sosial seperti apa, Pak?
2: Kalau di Banyumas, kembali ke kearifan lokal, itu kalau di Banyumas kan ada bahasa kesambat gitu loh.
1: Kesambat.
2: Sambat gitu, oh, sambatan. Sambat.
1: Oh, nyambat, kok nyambat apa orang?
2: Nah, ya kan kalau di desa itu kan ada, kalau mendirikan rumah itu namanya sambat.
1: Sambat.
2: Kesambat itu. Nah, itu sebenarnya gotong royong begitu. Nah, ini ketika anak-anak paham diajarkan budaya-budaya lokal ya, contohnya budaya ini kesambat itu kan gotong royong. Nah, ini juga bisa sebagai apa namanya integrasi supaya anak mau bergotong royong di sekolah gitu. Jadi kenalkan budaya kesambat. Nah, anak kan nanti diceritakan apa itu kesambat, prakteknya seperti apa, contohnya apa. Nah, itu akan tertanam secara refleks anak mempunyai jiwa gotong royong. Nah, tentunya kan ada, kalau di sekolah itu ada Jumat bersih. Nah, itu cuman kan kadang-kadang anak cuma formalitas, yang penting saya sudah ikut. Nah, kalau ditanamkan melalui literasi budaya atau kearifan lokal, ternyata Jumat bersih itu gotong royong. Gotong royong itu adalah warisan leluhur Banyumas yang disebut dengan kesambat gitu. Nah, sehingga kalau menggunakan literasi yang bahasa orang tua atau leluhur kita biasa gunakan, itu kan akan menanamkan kecintaan juga terhadap tanah air, sehingga masuk pada tema yang ini, apa kebangsaan, nilai kebangsaan gitu. Ternyata memang harus kembali kepada budaya gitu.
1: Ya,
2: budaya, pokoknya budaya.
1: Kearifan lokal ya,
2: kebudayaan. Ya. Pokoknya sehingga nanti mudah-mudahan anak yang jadi pejabat yang berbudaya gitu.

0: membuat apa menciptakan dasar negara saja itu kan pasti dari kumpulan-kumpulan ide-ide dari berbagai macam suku dari daerah gitu yang berbagai macam budaya gitu.
1: Oke, baik. Kemudian Pak Jay, apa kendala utama yang dihadapi para guru dan mungkin pihak sekolah dalam konsistensi menjalankan pembiasaan karakter tersebut?
0: Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Karena memang budaya positif itu harus ditumbuhkan, kalau supaya berkembang dan masuk itu harus continue ya, harus harus continue terus-menerus dan terjadwal gitu. Misalnya tadi yang kromo ya, bahasa kromo, misalnya setiap hari Kamis ya, nanti setiap hari Kamis anak-anak bahasanya harus kromo, tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa lain, harus continue gitu terus-menerus. Bahasanya istiqomah apa ya?
1: Khusus istiqomah ya, kalau
0: iya, betul,
1: kalau
0: gitu.
1: Bahasa kerennya harus istiqomah.
0: Ya, nah, ya kan tantangannya ya, tantangannya kan kadang-kadang ya itu ketika di sekolah dan di rumah itu beda gitu. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang continue, yang berkesinambungan antara sekolah dan orang tua juga gitu. Kalau saya sering mengatakan guru sebagai orang tua di sekolah, orang tua sebagai guru di rumah begitu. Jadi kan impas kosong-kosong. Jadi kalau anak pulang ya, anak pulang ke rumah itu berarti menjadi murid, menjadi murid di orang tuanya jadi guru. Saya titip bapak ibu murid saya nih, monggo dididik di rumah. Nah, kalau di sekolah orang tua bapak ibu guru, saya nitip anak saya, berarti orang tua guru sebagai orang tua di sekolah. Begitu kan bolak-balik jadinya saling. Jadi guru berpesan kepada orang tua, menitipkan muridnya kepada orang tua, berarti kan orang tua berperan sebagai guru di rumah. Nah, kebalikannya kan orang tua kadang-kadang menyekolahkan anak, bahasanya banyak, mesti brongkos keong, pasrah bengkokan.
1: Oh, pasrah bengkok, segamatan keprok lah ya gitu.
0: Apalagi yang pulangnya sore, jam 5, wis beres iki, rebes iki.
1: Wis rebes iki.
0: Nah, itu kan padahal di situ guru juga sebagai guru, juga harus sebagai berperan sebagai orang tua. Makanya ketika diberikan amanah sebagai orang tua, oke lah orang tua memasrahkan ini ya, saya pasrahkan anak saya, kan berarti kan menjadi orang tua gitu. Sedangkan sebagai abdi negara atau sebagai apa namanya ASN kan juga punya kewajiban menjadi guru gitu loh. Kan tupoksinya kan guru bukan orang tua gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya jadi ini apa namanya saling ngemohkan kayak gitu. Nah, disitulah butuh duduk bersama, kesepakatan, khususnya di awal tahun pembelajaran gitu, orang tua dan guru duduk bersama membuat kesepakatan yang dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan. Ya, kadang-kadang KSP itu dibuat berdasarkan kesepakatan semua pemangku apa enggak, stakeholder yang ada gitu, khususnya orang tua ya, sehingga tidak ada orang tua protes ya, sehingga orang tua protes kok anak saya 3 bulan belum bisa membaca. Nah, ketika di dalam KSP atau kurikulum satuan pendidikan itu dibuat kesepakatan dan di situ ada termasuk pemetaan di awalnya masuk, ini putri bapak, putri ibu waktu masuk sudah baru bisa mengeja itu kan. Ya kan, terus putrinya yang ibu yang satu lagi sudah bisa membaca satu kalimat. Kan beda-beda itu kesiapannya beda-beda. Anak baru masuk kan kesiapan berbeda. Makanya di situ harus dituangkan di kurikulum kesiapan pada waktu anak masuk itu, sehingga tidak akan ada orang tua protes di tengah jalan. Jadi ada kesiapan, ada prof ya, jadi ada kesiapan, ada minat ya, ada apa namanya profil gitu. Banyak ya profilnya kan, ada yang profil auditory, ada visual, ada kinestetik anak-anak itu. Nyambungnya luas banget Mbak Desi. Ya,
1: masing-masing sesuai dengan ini
0: itu kalau semua dituangkan di kurikulum. Dan kalau kurikulum itu dibuat dengan kesepakatan, maka orang tua akan tidak ada protes di tengah jalan. Kok anak saya tidak naik gitu loh. Kan seperti itu. Kan dibuat kesepakatan, caranya naik apa, caranya tidak naik gimana gitu.
1: Oke. Gitu. Baik. Pak Jay, kita ke pendengar lagi boleh ya?
0: Boleh.
1: Satu dua kali, ada Pak Wahyu di Purwokerto Utara. Bapak, ada siswa yang terbiasa berkata kasar kepada temannya karena meniru konten media sosial. Nah, bagaimana budaya positif sekolah bisa mengubah kebiasaan?

0: tersebut.
1: Nah,
0: gimana
1: ya.
0: Nih Pak?
1: Nah itu kan memang
0: kalau semuanya diserahkan ke sekolah ya gimana ya?
1: Ya makanya tadi kan brongkos keong gitu kan. Nah maka tadi kan ya. Tadi kan ada sudah dijawab juga sambungannya kan harus ada kesepakatan antara orang tua dengan sekolah. Hmm. Nanti kalau semua dibrongsong di sekolah nanti ya guru bludrek sementara
0: guru ya. Juga manusia ya, guru juga punya keluarga di rumah, nah, ya anak punya suami.
1: Tapi gitu. Memang tugas utama guru adalah mengubah ataupun membangun karakter itu yang utama.
0: Yeah.
1: Yang utama itu pokoknya pasti kalau orang tua ditanya harapan anak Anda sekolah di sini apa? Berakhlak yang baik gitu. Padahal lo kan membangun akhlak yang baik kan susah gitu kan. Dan bukan cuma tugas guru kayak gitu,
0: yeah, ya betul,
1: kan?
0: Sekali,
1: maksudnya
0: harus
1: itu.
0: Harus
1: apalagi ya. Sudah ada benih-benih akhlak yang tidak baik sebelum masuk sekolah. Atau latar belakang yang kadang-kadang kita tidak boleh masuk kerananya karena privasi gitu. Seperti itu. Itu nun sewu nih, kata-kata kasar ya, kata-kata kasar. Jadi pertama ya harus guru memberikan teladan gitu ya. Tapi insya Allah sih semua guru kita ya memberikan teladan yang baik. Nah, anak yang berkata kasar pasti memang tadi kan dari medsos ya, dari medsos ya. Dia dari mendapatkan dari medsos. Nah, ya kita jangan kalah dengan HP. Bagaimana seorang guru membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi yang menggunakan digital juga bisa, aplikasi penanaman karakter gitu kan. Bisa. Jadi guru jangan sampai kalah set lah. Artinya kurikulum yang sangat sempurna adalah kurikulum yang di tubuh kita yang buatan Tuhan. Gitu ya. HP kan buatan Tuhan. Buatan manusia, maaf.
0: Manusia.
1: HP kan buatan manusia.
0: Iya, kaget
1: aku. HP itu buatan manusia ya. Ya kan? Buatan manusia. Nah kan tidak, kita jangan kalah, kita buatan Tuhan kok.
0: Itu dia ya.
1: Jadi ini sel-sel kita itu pasti lebih keren dari HP. Kalau kita bisa mengaplikasikannya dalam, pasti guru-guru kita itu kan sekarang banyak inovasi dan kreatif gitu. Melihat saja sesuatu, apalagi sekarang bisa dipantik dengan apa namanya menggunakan chat GPT ataupun apa itu kan dipantik aja akan keluar ide-ide yang keren gitu. Nah itu yang tapi yang lebih saya tekankan tadi, saya ulangi lagi, jadi anak itu sekolah, disekolahkan atau suruh sekolah, suruh ngaji, pasti harapannya orang tua adalah produktif. Nah,
0: betul.
1: Produktifnya kan itu tadi, produktif spiritual, mental, intelektual, material. Kalau material kan kalau sudah di tingkat sekolah ahli lah gitu. Kalau di SD ya spiritual, mental, intelektual gitu kan ilmunya. Nah, jadi teman-teman memang dalam menanamkan mental yang baik, menumbuhkan mental yang baik dan secara terekam kemudian diamalkan oleh anak-anak. Ya pertama kita harus mendidik anak-anak kita melalui menuntun anak-anak kita menebalkan kodrat baik yang sudah ada supaya mereka cenderung akan mengenal Tuhannya dulu, itu spiritualnya dulu. Jadi kalau sudah spiritualnya masuk kan itu mentalnya pasti akan terbangun. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana supaya spiritual terbangun gitu?
0: Gimana Pak?
1: Bagaimana spiritual terbangun? Nah, kan kalau di kelas kan ada kesepakatan kelas gitu.
0: Kontrak
1: ya kan?
0: Belajar lah ya.
1: Nah, gitu.
0: Seperti apa?
1: Ya kita kan supaya anak melihat ciptaannya Tuhan, ya kan? Mendengar ya, tapi mendengar dengan rasa, pokoknya itu tadi olah rasa dulu, diolah rasa gitu ya. Ketika anak yang tadi mengucapkan kata-kata kasar ke temannya, belum tentu dia itu anak yang jahat kok. Kan kita juga perlu latar belakangnya bagaimana. Coba harus kita gitu. Sentuh dulu ya, kita dekati dia, disentuh dengan kasih sayang, dengan pundaknya digini ya. Kalau anaknya menatap kemudian berkaca-kaca, itu biasanya anak ada something, something
0: ada
1: problem
0: sesuatu, ya
1: gitu kan. Nah tapi kalau anaknya matanya kemana-mana, berarti itu profilnya yang harus dilihat ya. ketika tadi disentuh oleh gurunya, kemudian dia menatap, kemudian kayak ingin mendapatkan sentuhan, mendapatkan perhatian. Nah, itu berarti ada latar belakang yang harus kita refleksikan ke belakang, ke latar belakang anak tersebut. Nah, tapi kalau anaknya kemana-mana, kemudian tidak menghiraukan gurunya, itu berarti profilnya, itu berarti profil anak yang cenderung kinestetik gitu.
0: Harus diberikan energi yang ini, ya, kegiatan yang bisa energinya tersalurkan gitu.
1: Kalau kinestetik itu kan cenderung melakukannya diberi media. Media, diberikan media saja, media ya yang banyak saja gitu. Sehingga dia kan melihat, kalau melihat sesuatu ya, mendengar sesuatu, kalau anak kinestetik kan ingin melakukan gitu. Ya kan? Makanya dia kan melihat medsos, makanya dia pengin praktek. Gitu. Jadi, itu kalau ya, anak kinestetik. Tapi kalau dia punya latar belakang ataupun dari psikologisnya ya, itu berarti perlu sentuhan daripada pendidiknya gitu. Ya mungkin kurang sentuhan dari orang tuanya gitu. Sehingga di sekolah disentuh. Nah, itu guru menggantikan peran orang tua begitu. Karena mungkin kurang disentuh sama orang tuanya, atau jarang diperhatikan, jarang dipanggil, malah kadang-kadang disuruh, kadang-kadang malah cuma dimarahi kayak gitu kan, seperti itu.
0: Oke. Pak Jay, kita ada di menit terakhir, mungkin Pak Jay boleh di ya 2 menit saja, Pak, ya untuk closing statement. Seperti apa sih peran sinergi yang diharapkan dari pihak sekolah dengan orang tua untuk mendukung program kebangsaan di sekolah, Pak?
1: Nah, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, harus ada kolaborasi yang berkesinambungan ataupun kontinu antara sekolah ya, guru dengan orang tua, yang di situ setiap harinya ataupun mungkin secara periodik dibuatkan laporan perkembangan anak didik kepada orang tua ya. Jangan cuma perkembangannya di saat bagi raport, itu pun berbentuk angka-angka. Nah, ini yang terpenting adalah perkembangan bagaimana pola pikirnya ya, mindset yang dibangun, kemudian cara profilnya ya. Kalau anaknya itu profilnya auditory, perkembangannya bagaimana. Nah, ini jadi nanti orang tua maksud, oh ternyata anak saya itu auditory, sehingga nanti kerjaannya ke depan adalah ini. Anak saya itu visual, nanti kerjanya apa. Kalau sudah sampai situ, insya Allah orang tua menyekolahkan tidak berongkos keong. Karena benar-benar ada laporan dari guru, dari sekolah, cara profilnya, kesiapannya, minatnya, dan sebagainya. Sehingga orang tua akan merasa, saya harus ikut masuk juga. Karena di sini kedepannya sehingga memudahkan kita sebagai orang tua gitu.
0: Okay, baik. Pak Jay, terima kasih sudah hadir Pak Jay di siang hari ini. Semoga kita next ada ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya ya.
1: Siap.
0: Ya, pendengar, demikian tadi, terima kasih juga atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mutiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliot diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim dan membuat tim terlepas. Ya, pastinya senang lah.
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDOT untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Saya Samuel Batimina, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini, kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamis 10 September 2026, pendengar, satu hari menjelang 81 tahun Radio Republik Indonesia berusia ya. 81 tahun bukan umur yang sedikit. 81 tahun RRI sudah menemani dan juga menginspirasi pendengar dimanapun berada. Dan yang pasti sejarah mengatakan bahwa RRI merupakan lembaga penyiaran media kala itu yang pertama kali menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia tepat di tanggal 17 Agustus 1945. Maka usia RRI dan juga usia negara Republik Indonesia itu sama ya, 81 tahun, hanya berbeda bulan saja. Nah, tentu banyak sekali waktu, episode dan juga hari-hari yang sudah melekat bersama-sama begitu ya dengan pendengar Pro 1 RRI Purwokerto dimanapun berada. Yang pasti sekali lagi semoga 81 tahun kami sudah menemani dan juga menginspirasi pendengar. Semoga kita semakin dekat, semakin solid, semakin kokoh dan semakin jaya di udara tentunya ya. Dan semua nanti juga akan banyak acara-acara yang bisa lebih mendidik, menghibur dan menginspirasi pendengar dimanapun berada.

0: Aida dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu?
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Para pendengar di mana pun Anda berada, untuk Anda yang kangen dengan penyiar RRI Bapak Agus Sukoyo dan juga Ibu Murtiasuti, jangan lewatkan nanti Warta Siang bersama dengan Pak Agus Sukoyo dan juga Ibu Murtiasuti yang akan membacakan berita siang edisi hari ini. Dan kami informasikan pendengar bahwa waktu duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya sudah masuk di menit ke-44 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Artinya sekarang Anda sudah bisa melaksanakan ibadah salat duhur, dan tentu semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita akan update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, Serikat Pekerja Pertamina Patrawijaya Kusuma SPP PWK Cilacap menolak dengan tegas rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Service Indonesia PDSI ke dalam PT El Nusa Tbk apabila pengalihan tersebut beresiko mengurangi penguasaan negara atas bisnis dan aset strategis pengeboran minyak dan gas bumi atau migas. Kita akan segera terhubung bersama Reni Tania. Reni, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik. Pendengar, Serikat Pekerja Pertamina Patrawijaya Kusuma atau SPP PWK menolak rencana penggabungan dan atau pengalihan PT Pertamina Drilling Service Indonesia atau PDSI ke dalam PT El Nusa Tbk. Penolakan disampaikan apabila pengalihan tersebut beresiko mengurangi penguasaan negara atas bisnis dan aset strategis pengeboran minyak dan gas bumi atau migas. Ketua Umum SPPWK Cilacap, Dwi Jatmoko, mengatakan rencana streamlining atau perampingan BUMN ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan struktur perusahaan atau peleburan entitas. Menurutnya, restrukturisasi harus tetap berada dalam koridor konstitusi serta mampu memperkuat ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi nasional. Dwi menegaskan jika PDSI memiliki posisi strategis dalam industri hulu migas Indonesia. Perusahaan ini memiliki pengalaman puluhan tahun dalam kegiatan pengeboran sumur minyak di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga aset PDSI bukan hanya berupa rig dan fasilitas pendukung pengeboran, namun juga mencakup pengalaman lapangan, kemampuan engineering, kompetensi sumber daya manusia, penerapan HSSE, serta pengetahuan mengenai karakteristik formasi migas yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Karena itu, SPP PWK menilai bisnis pengeboran tidak hanya dipandang sebagai jasa komersial biasa, apalagi juga karena adanya perbedaan struktur kepemilikan PDSI dengan El Nusa, di mana PDSI saat ini berada dalam penguasaan Pertamina. Sementara itu, El Nusa merupakan perusahaan terbuka yang memiliki pemegang saham publik. Dan menurut Serikat Pekerja, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pengalihan bisnis drilling strategis ke perusahaan terbuka berpotensi mengurangi kontrol negara terhadap aset dan bisnis strategis.
5: Menolak rencana penggabungan atau pengalihan PT Pertamina Drilling Service Indonesia ke dalam PT El Nusa Tbk apabila transaksi tersebut berisiko mengurangi penguasaan negara atas bisnis dan aset strategis pengeboran migas. Apabila restrukturisasi tetap dilakukan, perusahaan yang menjadi induk langsung atas bisnis drilling strategis nasional harus tetap berada dalam penguasaan penuh negara dan tidak ditempatkan di bawah struktur kepemilikan publik yang berpotensi mengurangi kontrol negara.
4: Serikat Pekerja juga menyampaikan 8 tuntutan kepada Direksi Pertamina, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan. Selain menolak rencana penggabungan atau pengalihan PDSI ke PT El Nusa, mereka juga memastikan tidak terjadi pengurangan penguasaan negara atas bisnis dan aset strategis nasional. Mereka juga meminta pelaksanaan streamlining dilakukan sesuai dengan tujuan konstitusional, kepentingan negara, dan tetap memberikan perlindungan kepada pekerja. Selain itu, setiap rencana pengalihan bisnis drilling ke perusahaan terbuka juga diminta diuji secara menyeluruh dari sisi penguasaan negara, kepentingan publik, pasar modal, aset negara, dan perlindungan pekerja. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Terus ajak kelalen mampir
1: madang. Oh kali kidalnya madang.
2: Iya. Wis sawan ajak kelalen madang karo ngruwung nang RRI Purwokerto menyambung
0: banget. Ora ke Rika sing salah ke wong wis wayahe madang malah yang terjeluk ngene kon ngodek.
2: Iya. Wong nyong madange tegas iki mau jam 11.
0: Lah iya kon nyong ngurung priwe.
2: Lah ya salah Rika.
0: Lah yang ngurung wayahe yo.
1: Wayahe jam
2: 11. Dolangi maning, dolangi maning. Jalan-jalan maling kali.
0: Wes lah.
2: Lah yang kok dine ditunjuk.
0: Wes lah.
2: Jalan-jalan. Wes
1: batal
2: Mas Kunarto. Aja kelalen Rika pada sing madang karo nyetel RRI Prokerto.
1: Nah, karo madang karo RRI kena RRI, radio ya.
2: Iki edisi spesial.
1: Siapa ke temane apa temane?
2: Temane
1: sing kok apa jajal
2: lagi yo. Yo kudu video.
1: Kan ngesukan hari ha ge ngesuke. Kita ulang tahun dewek hari radio ngesuk tanggal 11.
2: Iya, berhubung apa cara.
1: Oke, bakar padana sing ngucap-ngucap pernah kayak para pandemene apa wis kawit iki diucap-ucap
2: pernah. Ya wis sih, jadi berhubung esuk ya Mbak Ayu, esuk kan 11 September RRI berusia 81 tahun. Iya. Lah iki nyong sebagai wong sing ya udu-udu wong lawas tapi juga urung-urung anu-anu nemen nek gue ya.
1: Jajane ya lawas wis sing yo.
0: Ya jadi, senior lah ya.
2: Kayak gini mas, jadi ini kayak zaman siki karo zaman biyen beda neng ruangna radio RRI zaman siki karo zaman biyen naik gue. Angger Ganu jarane yang tau krungu.
1: Kebrewe.
2: Angger Ganu wong dua radio ki jan wisugi banget jarane ya, pada rubungan.
0: Iya zaman tahun bira ya gue.
1: Termasuk kemewahan ya.
2: Iya mewah banget jarane. Ruangna sandiwara radio, ngrungna siaran pedesaan.
0: Nah, iya zaman ruangna TV radio ya wis jan mewah banget pokoknya.
2: Nah ya tadi sih pertanyaannya zaman.
1: Pertinyi ini
2: zaman biyen karo zaman siki. Ya gue bedanya apa? Sing dirasa nang pendengar RRI lah.
1: Lebih berkesan apa ora ya ngrungokna radio siki.
0: Kayak nang jaman siki lah Ganu kan isa kae sing ngrungokna dan siki sih padang ngrungokna orang sing Ganu
1: ngrungokna. Si cepet ngrungokna lah kasih sing pada telepon maring ini kayak bakal wong lawas lawas.
0: Alhamdulillah. Ayo lah.
2: Mama Ida sugeng siang, Mama Ida.
0: Sugeng siang lah kae teka kae tamu.
3: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Mama Ida sehat.
3: Sehat.
1: Nggih, ger pantun.
3: Meng RRI Purwokerto.
0: Cakep.
3: Aja kelalen rok-rokan karo kaosan.
0: Nganggo rok dene nyong nganggo rok apa?
3: Ketemuane karo Mbak Desi, Mbak Rini, Mas Tato. Keren dopokan Banyumasan.
1: Pinter Mama Ida.
2: Mama Ida.
0: Mama Ida sing apa ya?
2: Pengalamane jaman siki karo jaman biyen ngrungokna RRI kaprepon mah?
3: Anggih jaman rin gini ku radio tunggal sing ngrungokna katu sangat.
1: Yo kok barengan ya.
0: Iya. Rek kan jamane apa ora iki?
1: Lah gue kan jaman lagi cerita
0: gue. Yang ngerti rek kan jamane apa ora?
3: Kulo tekad teng RRI lho Mas Tato siaran.
0: Nggih, maksudnya kulo jenengan niku jamane mboten sing ngrungokna radio akeh
1: patire. Gitu
0: niku lho.
3: Eyange bapane ngrungokna, kulo nggih melu ngrungokna. Kulo teng RRI, badhe teng RRI, anu nyong mangkat ya. Kowe mangkat padha ngrungokna nyong nyanyi lho ya.
1: Kayane jaman Ganu seneng banget dari siaran nang RRI.
2: Genanyong Ganu dong TK mbok ora ditunjuk padahal pengen banget nyong ditunjuk siaran nang RRI, siaran anak.
1: Katone kan ndelidik banget ora gelem meneng mulane ora ditunjuk.
2: Ora kayane ngono Ganu terlalu kalem dong TK.
1: Ala jere.
0: Ya ora. Rika kowe mesti bocah nakal dingin malah.
2: Ora nyok kalem banget. Nyong kalem banget dong TK yakin
1: sumpah. Tiba-tiba besi yo gurune bebahuline kali kayane tayar ke bocor sok melo nu delidik
0: ya. Iya, mesti pecisilan tok makanan awal sama itu lah kayak gitu.
2: Dan jahat banget yakin.
0: Agar nyong malah orang nang kene Ganu.
2: Nang endi?
0: Nang ka radio swasta anak kae Tanjung apa sih jenenge ya?
2: Sumasli.
0: Ya, aku nang anak kae Disit malah.
2: Oh, Ganu tekane nang disi?
0: Tekane ya TK
1: Aisyah. Sekarang lewas
2: kan. Sekarang lewas loh. Daripada maring itu suka meringetan, Bok.
1: Kemben anak juga kan anu tiru RRI kayaknya ya.
0: Aku diskuin nang kanan, aku ora salah
1: iya. Iki mama itu ditinggal kayak orang saking ngobrol mah.
2: Iya ya mah.
1: Molor yang dewekan ya mah.
3: Ya, rame banget.
1: Yang ngomong telu ya kayak kayak mesti rame
2: ge. Rame banget. Oh, jadi kanu mama Ida ki jamani ngrokna RRI ki hubungan bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Kemien kan radio patang ban, limang ban lagi ya.
2: Apa sih?
0: Apa kue?
1: Iya ukurannya kayak kue. Oh. Iya radio sih limang ban, sih patang ban ya kue kan zaman kanu ya mah nyontau kerungu ya.
3: Patunya papat, gak patunya loro wonten sing cilik.
0: Oh patang ban maksudnya patu ya kue.
1: Ukurannya kue ya, dia nih kue meren.
2: Keren, geng. Lah terus Mama Ida, ya ucapannya geng, esok sedina maning RRI berusia tepat 81 tahun.
0: Kepriwe?
3: Ulang tahun ke 81 buat RRI Prokerto.
0: Nggih, matur suwun. Iya,
3: tetap di hati masyarakat.
1: Amin. Moga-moga tetap lestari jaya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Karyawannya semua karyawannya.
1: Amin.
3: Iya, saya mencintai RRI.
1: Terima kasih,
2: matur nuwun, Mama Ida.
1: Tetap setia karo RRI tekan seprene ya.
2: Nggih, matur nuwun Mama Ida. Gantian ki lur.
0: Gantian.
2: Sugeng siang.
0: Terus sapa kowe miki melas di
1: wetet. Dipites, Boy.
0: Sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Rusdi Yanto.
4: Kagem Mas Gunarto.
0: Nggih.
4: Yang kagem Ibu Rini Rahayu.
1: Nggih.
4: Yang kagem Ibu Desin Natalia Nur Hasanah.
2: Masya Allah. Sinur. Lengkap banget. Sinur.
4: Sugi panjenengan sedoyo tansah piringan sehat wal afiat.
1: Amin. Semanten ugi kagem panjenengan Pak Rus.
4: Nggih. Nyuwun pedale.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Monggo.
4: Ngatur pindah kula ngaturaken selamat dari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI kedepannya makin hebat, makin jaya di negara.
0: Amin.
4: Alergi menerima kritik dan saran dari.
0: Oh, siap.
1: Malah matur nuwun nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Selama niku kritike membangun nggih tak tampi.
1: Ngerti-ngerti bisa anu ya.
4: Kenapa
2: niki? Lah niki Pak Rus Yanto, Mas Rashid. Pak Rus niki bentene jaman biyen karo jaman siki ngrokna RRI.
0: Kepripun niku? Nek biyen jamane jenengan niku ngrokna.
2: Jaman ganu karo jaman siki.
0: Radione kepripun?
4: Esi. Jaman kemien radione radio. Lah, kayak telepok lah, jangan ngerti telepok.
0: Telepok siapa?
2: Aku ngertinya telepok.
4: Wadah kinang.
0: Oh, wadah kinang, iya.
4: Gak kadang-kadang kan kina minggu, wajah nonton ketoprak, batu newis terang-terang, kadang-kadang tutupi dijemurin di sini.
0: Oh, iya. Aku ya kayaknya tahu kerung gue, batu dijemur kayak iya.
2: Ipe, gue bentar yang tengok maning apa?
4: Iya, bener ngerti ini. Pura pate panturan nanti pekan di masa maning kok panter maning zaman siki muter radio nang HP anak nang digital anak nang
0: iya
2: dari menik lah gaul banget
0: sudah di ujung jari
1: tapi lima pun sakit ge.
2: Lagi buktinya Pak Rusdianto sekarang Kalimantan bisa ngeruak na RRI Prokerto nge Pak.
4: Nah, iya sepindah maksudnya kan bertanda bahwa aku pendengar RRI Purwokerto yang setia biarpun atau nang sembarang lautan tetap eksis setia
1: moni. Nah, nggih matur nuwun sangat Pak Rus, pun setia kali RRI nggih.
4: Terus andai kata boleh aku sedikit kritik apun saran. Setelah aku mengikuti semua RRI di Pulau Jawa se-Indonesia, ada kelainan sendiri yang RRI Purwokerto barangkali bukan apa ya.
2: Kelainan?
4: RRI-nya Purwokerto, maksudnya request lagu, dibebaskan bebas-bebasnya. Yang penting ada lagunya di situ. Tapi RRI Purwokerto nang contohnya nang Rodangdur. Cuma disediakan berapa lagu. Ya nih tetap tercantum nang kono. Orang bisa nih itu ada apa maksudnya Pak Kurang Pak Kedita apa Kurang Kepiye maksudnya.
2: Betul itu kalau
1: Pun terasrin Pak Rus sange jawaban.
0: Dijawab kuwi yo.
2: Yang kok disit ki dirampung napa Pak Rusdianto.
4: Monggo. Terus nah masalah apa ya?
0: Apa maning
4: apa? Bukan apa? sekolah nang seni, bidang seni, kemudian ke ruang seni-seni ke, kadang-kadang aku kumpul-kumpul ke ruang seni-seni yang nang wilayah Banyumas, kadang-kadang ke, ngapa ya, RR kota nang kebukan Banyumas, kok cuma itu aja lagunya, padahal akeh banget genjing Banyumasan sih. Legend-legend maksudnya sing apa wantunya bung sekarang sing apa ya sing cepat-cepat tapi kadang-kadang malah orang diputer kadang-kadang malah mungkin sing kadang-kadang mas ngomongnya nang kita sebagai orang seni kadang-kadang kurang aduh kurang layak maksudnya lebih nang
1: kenapa orang Banyumas banget contohnya gantian
4: gitu ya tapi pada apa ya tapi kurang bermutu maksudnya akhir pangsing legend-legend Banyumasan sendiri karena jarang terlebih. Nah, apa maksudnya kadang-kadang aku usul-usul sapa, apa saran sapa, kadang-kadang andai kata jadi bisa dimasukkan, aku bisa mencarikan apa ya, oke.
1: Solusi.
4: Kalau berkelas kena ya gue.
1: Tapi, lah, Pak, menawi Pak Rus kagungan, kirim mawon teng anu MD RRI Purwokerto teng Mas Arya, nomornya Mas Arya kagungan boten.
4: Atusnya kagungan.
1: Lah, kirim makan ke Mas Arya, niko pia mbak kesing bagian ngatur-ngatur musik. Niko sih
2: berkuasa Mas Arya termasuk kena kengeng nopo, njaluk dangdut orat. Karena kita tidak memberi request, hanya memberikan pilihan yang sudah disiapkan sama musik director.
4: Makanya dengan apa yang ada di Jakarta kok lain dari yang lain. Yang lain itu kok bisa request sepenuhnya sebuahnya di Jakarta cuma di jatah. Cuma semainan lagu, milih inti, coba
0: nah, iya.
2: Nah, itu.
0: Ya, niku tergantung kebijakannya kan terus niku
2: sih. Penyiarannya menjadi pelaksana karena kita ada MD-nya nggih monggo. Iya,
1: aku ben tau kurang sih kayak karena kaitannya karo apa ya, royalti iya, gitu loh.
0: Juga iya
1: jadi pengaruh, memang harus di niku Pak kudu dijadwal kan terus niku mangke urusannya kan kali royalti itu aturan dari pusat kayaknya seperti itu. Kula nate mireng sih terus niku nggih.
4: Yeah,
1: jadi kene malah anu tertib melu aturannya.
2: RRI Purwokerto terlalu tertib ya.
1: Iya.
4: Ya sih kan sedangkan itu nanti moga-moga RRI aja Purwokerto ada sampai ketinggalan dengan radio swasta dengan radio swasta menjamur apa banget bisa merequest lagu sepuasnya kok sekelas RRI malah kadang-kadang aduh arkep ora lama lah orang asing ala ya kenapa sedangkan tapi juga RRI yang lain bebas sepuas-puasnya mas-masnya tinggal kok nyimpan di lekepan seribu lagu bisa tinggal milih udah gampang ketemu tapi apa susahnya kadang-kadang di situ loh
1: matur nuwun Pak Rus
4: ketemu singkiran meranin cuma tungguan jenengan kalian yang pangkat punten
1: makin iku Pak Rus ditenggol kirimane teng Mas Arya lagu-lagunya gini panjenengan pika anu kagungan gini.
4: Oh, insya Allah
1: makai pulau. Sebatas makai dados kata koleksi nih lagu-lagu Banyumasan tang mriki nggih. Matur nuwun sederenge Pak Rus.
4: Sami-sami. Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Arya nggih. Mas Arya ngrokna ora ya?
0: Nek ora
1: mengko ngerkoe ketemu ya de kandhani ya.
2: Disampaikan ya. Ya kepriwen arep mbukak maning lawange.
1: Nah, siji maning ya kena siji maning.
2: Mas Rasid, kurangi kowe Mas Rasid. Ya halo. Sugeng siang
5: ugi. Assalamualaikum. Wong ayu loro mbak ku siji.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Sugeng siang nggih.
0: Wabarakatuh. Nggih. Kepripun?
1: Mah benene bahagia temen kok.
0: Bung
5: aku seneng bahagia lah.
1: Mulane si Ayu baen.
5: Ya mesti masa Malik bagus.
0: Lah kae.
1: Selalu cantik pokoknya lah.
5: Ya selalu cantik, tidak selalu bagus.
1: Sing bagus Mas Tato baiknya nang kene.
5: Mas Tato berpati ya.
1: Ih jere ora pati kok. Lulu. Kiye nu paling anu ganteng se RRI Purwokerto kok.
2: Paling ora
0: pati apa kowe?
5: Rata-rata 6.
1: Alah. Kok jere nilaine 6 kok?
0: Iya.
1: Udah tipene Mama Cantika berarti.
0: Iya, kayak berarti kayak.
5: Yakin.
2: Tipene Mama Cantika kan sing gendut, botak, bunder.
1: Sing kaya Mas Priyo, kaya senengane maring Mas Priyo, ge.
2: Sing kaya Mas Priyo, iya ya.
5: Gue mikir Pak Rusdianti ngomong
1: Rusdianti.
0: Rusdianti
1: jeneng. Dene diganti iki itu O.
5: Iya, Mas Rusdianto. Ya pengen anu wis programnya kaya kue ya kena request kudu wis di setting nang kono.
0: Iya.
5: Ya ngono-ngono bae sing penting nyonta lagu nomor loro sing penting nyonta yang bobyok nang radio.
1: Bobyok kok.
2: Bobyok.
1: Bobyok apa babyak?
5: Bobyok.
2: Jane usulan nek sing kaya Pak Rusdianto ki wis mlebu kawit gano ya wis disampaikan. Cuman ya Nyong juga sebagai pelaksana sebagai penyiar ya ya mau melaksanakan ya, tugas. Ya Nyong
5: terus mending maksudnya ngeres sing wis diputer sik wingi. Ada putar sikit aja orang papa.
1: Gue Mas MD, kayak dipirengaken gue Mas MD.
5: Ada putar wingi, mau di lebok nama yang teralis maning deh.
2: Teralis?
1: Playlist, ya. Playlist.
5: Ya tuh ya kulah yang
0: mana? Ya, ya, ya, ya. Ya.
2: Ya.
0: Kepriwe gue, Mama cantik kayak nyop takon kayak, kayak zaman ini ganu karo sikir. Ruang radio kepriwe kayak kanu zamannya orang Rika gue.
2: Zaman kanu karo zaman biyen kepriwe.
0: Argano iki.
5: Subung para-para biyung, para bapak, para sedulur sing ora radio. Gemenah sing duwe radio merek Cawang wis jos.
0: Apa?
1: Cawang.
5: Cawang.
0: Cong dan.
5: Cawang.
0: Cang cong apa kok Cawang?
1: Oh, cang cong lah.
5: Radio Cawang Mas Tato.
0: Oh.
2: Apa nama merek Cawang?
1: Aja pada ngeyel tadi kok pada bocah nomor orang ngerti kok gori manut kok lah.
2: Banget pengayu naik.
1: Iya ya mah.
5: Iya terus siaran pedesaan kaya seneng.
1: Iya ya.
5: Terus dengan
1: mah. Lah gue pada kangen acara-acara sing-sing suara nana nang RRI ya.
5: Orang nana.
2: Aku mangan banget karo Mang Amir.
5: Batunya bonyo tepeng kok terpasang maning mau sedelapan
0: yeah, bonyo
1: maning. Eh mama rikanya sokor yuk nasing siaran bahasa Sunda ganu sing lagu-lagu Sunda ya gue.
5: Lo kena sih kentong lang apa?
1: Wis ora ana wong Sunda. Wong Jawa kabeh.
5: Syukurin.
1: Ala kae. Mulane sik digenti topokan Banyumasan.
5: Ala topokan bae khusus wong Banyumas sing wong Sunda-Sunda rusak dopok urte.
0: Ala kae.
2: Mang Herdi tayang Mang Herdi kok
1: tekanan wis lagi sinau kae.
0: Lah kae bokar wengi mbok kene.
2: Mang Herdi?
0: Iya.
5: Malam rebo kae siapa kae Mas Kang Acong?
0: Lah ya. Kae Mang Acong ya.
2: Mang Acong sudu Mang Heri, Mang Heri mah pendengar atuh.
1: Pendengar Mang Heri.
0: Oh, siapa kae sih jenenge Mang Heri?
5: Mang Acong kan pegawe apa nu apa sih kuwi cokan ngisi?
1: Pengisi.
0: Pengisi acara Kang Rewengi ya kae Mang Acong. Nyong bete
5: iya ngora kon ngisi.
1: Rika ngisi apa Rika? Rika
0: gelem bae.
1: Ah, arep ngisi apa?
5: Apa bae tayang ngomong tok.
1: Ndopo ya. Karo nembang e kowe.
0: Arep apa sih penting aja ngarep embel-embel aja darep-arep.
5: Alanya nomor loro.
0: Lah kue sih penting burine kue aja cara parap. Mas ngisi-ngisi ngene tok tampak ya.
5: Ya mau kok timar yo.
1: Bener. Aja jaluk ganti bensin.
0: Iya, sih penting kue nomor loro kue nang isine kue kue.
5: Kue lah kurus arep diputer apa kue arep diputer wingi.
1: Yo kok ngono apa jajal desi?
0: Wong anan-anan wingi.
2: Wong anan-anan jangan wingi, wingi ora apa-apa. Tapi gunung e,
0: cok. Ah iya denget maning lanu wingi lah ora apa-apa.
1: Malah enak jangan nget-ngetan kok jaru-jare sih. Tapi
2: gunung, tapi gunung.
1: Lah ki ujarku nembange kan kebeke bocah iki ketempelan apa sih?
2: Pokoknya ngerana Mas Kunarto nyung atine langsung kepengen selawatan.
5: Mbak Desi karo Mbak Kut yo. Maksudnya kue sing ngatur kue Mas Arya karo siapa. Maksudnya intine kaya kue bener Mas Pak kue ngersi kue setiap puter ngesuk ya lecem minggu kue pas setengah bulan cok.
1: Kue Rigo kena kue.
2: Kue Mas Arya.
0: Kue urusannya wong buri kue. Nyong perang gawa-gawa wong buri lah.
1: Ya, moga-moga kau sih dikai ngeringo kena kai. Ya.
5: Yang orang ngirim nana buk lagu ngadu kriuk lah, tak kerut gandak.
0: Ya iya, kau bilang
1: ngadu kriuk bahasa ini.
5: Anak maning kirim aduh.
0: Hah?
5: Batin ke.
1: Ke priwe?
0: Apa?
5: Lami kau udah kirim lagu nih batin. Kayak pembelaan ya.
1: Loh, ya iya, ke gerbok nang kene orang nana dikirimin ya nih. Kue, siapa ngerti? Si Rika ngirim nang kene memang orang nana kan bisa gue nambah koleksi. Ya kue lo mah.
5: Lah nyong ya bakang ngirim sing penting nyong rokna sing penting aja tetep tersiki.
0: Iya iya bener iya aja. Iya aja bener bener aja.
5: Ayo kowe ban.
1: Ya wis kesemut masuk kene. Ya ma.
5: Nyong kan cokan protes otos diputer wingi puter siki.
0: Iya te japri bae wong ae yo lah ma.
1: Geruduk apa geruduk apa?
0: Te japri bae kowe
2: mos.
0: Ana iki kaya wong nang mburi kaya ana iki wong ae.
5: Nyong wis ngobrol suwe sih mbok domen kaki pamin.
0: Iya jelas lah.
1: Nyong arep muter lagu disit ke Desi.
2: Kaki pamin, kaki pamin.
1: Maning tak bandem lo Des.
5: Ya makasih
0: asalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Putar caping gunung wae lah.
0: Caping gunung, caping gunung.
1: Malah ketularan ke sing siji ne aduh moga-moga
0: ramane lah. Iya
2: lah ke gas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Minta Raga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Ini lero.
1: Iya, mulanya kayak mulanya ya bener kayak Pak Ruskian.
2: Iya, mulanya the complaint sih gue. Oh ya ya ya ya ya Pak Ruskian itu mudeng ya ya mas orang udah karek nak gue. Ngupil po.
1: Orang ngawur. Ya, apa nih kisit?
2: Gue monggo. Sinten sini ki?
1: Siapa cecel? Awan-awan, jagung karo ngupil.
2: Ya, nikmat teman.
1: Jagungnya sebelahan karo Mas Tato.
2: Madepe, madep ngulon.
1: Awan ye ketemu karo Kang Gudril nang RRI Purwokerto.
2: Jadi nyomongan Rika pas temen ya, yuk kepriwe mulai mikir kok.
3: Maning nang Kang Gudril.
2: Nah, iya jajal. Jajal Kang, bales Kang.
1: Dibales, dibales.
3: Mangrin janit. Tuku trasik,
2: soto,
3: anak pare.
2: Iya.
1: Anu kang, tuh ulangi mana urung tak video, ulangi mana yo, si cila rotelu, yo.
3: Kuning-kuning, mangrinjani, tuku trasik, karo soto, anak pare.
1: Sama temen.
3: Temu maling karo Yurini, karo Yudesi, karo Kang Tato, kepriwe kabare.
1: Iya.
2: Kayaknya bingung, kayaknya ngorot yang calakan.
1: Maring pasar. Maring pasar, tuku plastik. Plastiknya warna-warni. Nyong karo Mas Tato kabare api. Karena setiap hari nang RRI.
2: Ya, okay. Balas maning yo.
1: Balas maning.
2: Nyong tak nyimak ngono.
3: Ya Kang Gudril ada pantun yang go RRI.
1: Iya.
3: Bawa tomat lari-lari.
1: Cakep.
3: Dermaga surat.

0: barang awet nyelang radio lu kok nabatu kok
1: bareng-bareng. Oh, jadi
2: kayak gue ya. Jadi esin jamani rubungan anu ngrungna radio rubungan ya.
0: Ya iya, wong wayang kulit deh. Lampune mbok nganggo kae Patromax strongking.
2: Heeh.
0: Ora nang sorong. Wis mengene-mengene nganggo aki
1: sorong. Anak kemajuan berarti lah ya.
0: Suwe-suwe terus nganggo diesel siki ya.
1: Siki malah nganggo diesel kepenak.
0: Ya tenang iki jaman ora enak. Ben anger. Kirim atensi maring radio swasta pe kudune tuku formulir. Formulirnya tuku siki nyetak dikirim beli macang bukapan.
2: Oh iya iya ya, bener jamane kayak gue ya.
1: Iya aku jere tanggane wong ana jere ya gue.
0: Ngomong langsung.
2: Iya bener bener.
1: Atensi apa?
2: Iya kartu atensi nih Ganu ki ana kartu atensi ya Ganu ya.
0: Ana bakule yang
1: internet. Iya ana bakule tuku mau dikirim nang ana.
0: Bukapan nih tenteni kayak ngeteni biyunge balik kang pasar.
1: Iya. Butul-butul ya.
2: Next iki.
1: Butuh jelas.
2: Next iki langsung cus telepon WA tu wacai gue ya.
0: Ya iya next iki ya kepenak kayak iku. Cuman tambah anggaran lah iku.
2: Ndak kadaran anu pulsa pira bae kolak.
1: Ndak Jon.
2: Iya iya. Ya
0: nyoroti Pak terus Dianto mau.
2: Iya.
0: Jadi usul ya panjen ya anak bener sih kadang-kadang. Ya tadi jangan pendengar kan kayak anak pro kontra ya.
2: Iya. Wis pro kontra keren banget.
1: Kayane sikil.
0: Pas kan aku wis lagu tak ngetik, enggak tak tikue nek iki kan isi lagu ini di setting kan nge ngeklik tok nek RRI kan.
1: Ya ya mesti pokoknya wis gari milih, gari ngeklik wis
0: di ujung jari. Kan pesan lagu ki tak ngetik.
1: Iya, tekolak nala ya.
0: Nek RRI kan gari ngeklik tok dicatah. Ya lagu ini dipilih kayak gitu. Heeh. Ya monggo sing penting ke priwe APK ya monggo di puas barengan.
1: Iya.
0: Wis matur nuwun.
1: Nggih.
0: Daya iki kula kanggo nyuwun pamit kepareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang.
1: Sapa meneh ge?
3: Pak Jumasar.
2: Eh, Mas Kumbang.
3: Yang tiga-tiga yang sangat cakep dan cantik.
2: Ih,
1: jangan pengokan sih, mesti
3: mendoakan mudah-mudahan radio tetap berjaya di udara.
1: Amin.
3: Moga-moga penyare atau pendengar ya para sehat.
1: Amin.
3: Penyare gue gajah mata pada di udara kanan.
1: Amin.
3: Ya Mas, Mas Tato yang mudah-mudahan nyali jodoh maning gitu ya.
1: Alala, kayaknya udah ini mah apurake.
2: Alah, kebriwe? Uli jodoh maning.
1: Dan yang bener ke Arab amin apa kebriwe ke ngulai mauri ke. Ya,
3: jari kemana. Cili ke kebriwe ke Mbak Rini.
2: Ah, Mbak Rini selunga.
1: Mbak Rini selunga kaya lah. Iya, udah samper sih kayak Miki lah.
3: Sampai apa kaya.
1: Ya, muka Yutika jari aku ngulet getuk apa arah ngulet apa kaya. Jaman
3: kemana kinyong cili ke radio kan. Ngotontonan warga naik gue. Kaya nang radio kemen kan kaya nonton TV, kalau bener wayang. Asal metal radio ya, zaman itu kan gue sih kemen kan ngonku zaman itu sih. Di toko. Ini kan radio pun main toko kan, nih gue lu. Radio nih kemen ya kayak mesanting kan main model cawang.
1: Oh iya.
3: Patunya patu perlu.
1: Iya.
3: Pakai sih nanti kia orang itu tetap kesana ini ya.
1: Oke.
3: Streaming gitu ya.
1: Semangat
3: penting dari gue. Nah, gue nyo sekarang nang kabel Pak Rusdianto kalau mama sampai juga anak bener ya.
1: Iya bener.
3: Jadi setiap lagu itu yang diputer, jangan diputer lagi. Gue lalap lah.
1: Iya.
3: Diputer maning kan, jadi kesannya pribe lo, kesannya Purwokertoran tuh lagu apa ya, mesti ada sih kayak gitu ya. Jadi sih lagunya kurang pirang, aku mendukung lah secara ya api gajah tinggo, orang api gajah disimpang.
1: Nah, oke, siap, matur nuwun, Kang Butri.
3: Anak-anak gue, anak salah lepat tuh ya, nurung aku ya.
1: Pak
3: Desi.
2: Amin.
3: Pak Desi ya, karo penyari, karo perlator ya bersatu lah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh maksudnya.
2: Iya, bercerai kawin lagi.
3: Lagi ya Mas Tato itu dadi.
1: Ya, dadi pokoknya.
3: Dadi lah, pokoknya ya. Salam-salam sih gak bebay, lagunya ya terserah sing muter lah. Sing muter Mbak Desi ya, Mbak Desi nyetel. Tapi kalau menang-menang apa, kalau menang-menang apa.
1: Nah, kalau Kariana sih.
3: Kariana kopinya.

0: Orang ana.
1: Langka kok biasanya pak ini mata neman kira ki. Si pemusang baik kok. Iya ngotak kayak ngeramun aja di situ.
0: Kalau Mbak Desi ke rumah saya, saya tugas mudah-mudahan. Nanti tetap jadi saudara merdeka selamanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burini sama nih yuk.
2: Segang siang dapakan Banyumasan.
0: Dapakan Banyumasan.
2: Iya. Maring nusa wungu dina Senin.
1: Cakep.
2: Janjian janjian karo Mas Tato.
1: Jan maring dige.
2: Dina ki ketemu maning karo Pak Pami nang dobokan Banyumasan RRI Prokat.
1: Jan ge untuk kalah lebih ra jane reka yo lah nyung dewarai lah apa kepriwe.
2: Lah anu. Lah anu mendadak dangdut Mas Tato.
1: Ya kadang heran ge anu sinamu ngendi ge ya Pak.
2: Ge kayane gara-gara kecelakaan nang tahun 2010.
1: Kayaknya mana
2: sombong. Mana konslet semending uteknya.
0: Kalau apa-apa. Gue bisa daripada aku lah bisa pantun.
1: Nah iya pada banyak. Bagaimana lah kewong sinawannya ngendi. Heran lu ya. Heran kok.
2: Lah gue gano
1: nyong. Gak wong guru kok masakan
2: sinawannya guru. Nyongan gano seneng banget pelajaran bahasa Indonesia. Mengarang dan membuat pantun kayaknya lo. Mas Sato dong SD gano. Iya. Pak Pamin. Pak Mamin bedane jaman biyen karo jaman siki ngruwokna RRI kepripun Pak?
0: Karena ya anu pada bae karo kowe miki Mas Gusti karo apa kowe miki meneh mudun. Ya kaya kemien jaman tahun 78. Wene arep ngirimna lagu ya tuku pilpen
2: disit
0: lah
2: gue. Oh, pilpen.
1: Pilpen lah ya gue. Pilihan pendengar ya.
0: Pilihan pendengar gue. Tunggu. Nunggu tidak kapan buat setel. Mata ketiba orang maem be. Dari burung na radio. Omongakan ya gue. Iya ya kayak zaman kemen. Dia nganggulnya nganggul. Satu. Nah dulu salang utama nasional. Ya kayak sini kan. Radio pirang-pirang jenengane kan Cina kan Taiwan pirang-pirang.
1: Oke.
0: Iya itu sembilan orang listrik karena
1: apa nganggo pakai patromak ya nggak sentir ya nggak sentir lah ya jaman
2: sentir lah nggak patromak
0: untuk apa untuk patromak untuk sentir
1: nah pak
0: patromak gue strong king.
1: Iya nek patromat kasing di pompani apa ya satsut ya, kae lah. Ya. Karena anu kudu ganti kelambune. Iya kelambune carane lah ya.
0: Ya gelese kae lah.
1: Iya ngenyong ngarani kelambune kasing putih ya, gue
0: ya. Iya benar lah. Tapi iki kan hati-hati pandang kelowongan kae, mung ngatek kesekon mesti bolong.
1: Iya wis lah. Blerek
0: kae. Tau lampune lah. Iya. Kayak iki jam iki lah kasing gampang ya.
1: Nah, iki.
0: Ketemu karo Mas Tato karo Mbak Desi nang anu biar nomornya biaya.
1: Ya, wis gari kring
0: tok. Langsung bertatap muka.
1: Wis bisa gari kring tok pecat tal tul tal tul langsung.
0: Nah, dulu dari orang ngerti. Mengon sing bisa ndoro ketemu karo Mbak Desi Mas Tato.
1: Lah, ya kabar-kabar kuwi jare arep kepedak kumpul ya kabari besok nang arep sida kumpul.
0: Ya, insyaallah, Pak.
1: Iya.
0: Iya lagunya apa nih guys, cuman kayak waktu ini saya gak lontong.
2: Lah kayaknya, daripada anu, kayak pelesiran bemaring Batu Raden.
1: Iya mau ya. Apa ya.
0: Aku salamnya ngomong KBB aja pada melibu KB Mbak Desi. Semoga-moga sih pada selamat waras. Hari ulang tahun RRI, semoga RRI Purwokerto jaya judar penggemarnya akhir banget tekang penjuru Nusantara.
1: Amin. Ya,
0: kayak gue baik Mas Ato, Mbak Desi sekarang kawasan Pantai Selatan Arab Mujun.
1: Oh, nggih siap. Matur suwun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, bisa Pak?
2: Wis. Apa sih Cimaning?
1: Ini Cimaning jadi buak nasa pakai nang burina. Yo, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Dek.
2: Nah.
1: kang dibari kaya mana benongol kok.
0: Tatul tatul kit mau kasih wain wain kok.
2: Kawit nah. Mau kawit.
1: Wain wain
0: wain. Aduh cek. Wain wain tidak boleh boleh boleh boh.
2: Kau privasi malah.
1: Apa sih dirasa jenerik lagi?
0: Sing dirasa ya. Sate komplang kableng baik.
1: Alah ya di sini oke ngarep mati anak gregal di sini gregeng ora komplang kableng baik.
0: Ya iya sih mendingan kae.
1: Apa?
0: Yang cengkeh.
1: Ya, gue ngarep seton apa hampir ini jadi duit kata malah.
0: Apa rong sok aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Priwe.
2: Takoni tema pura kembali. Leia ke, kiki bedane siki karo gemien, bedane siki karo gemien kaki neng ngurukna RRI kepriwe, ngurukna RRI kepriwe.
1: Ya ngergani pura kita kue. Mangana kali
0: jam ini jam, iya, ini sampai mawon bateri lah. Tapi sih jane anu gemien bateri.
2: Nggih.
0: Lagune caranya aja main-main anu gemien aja lah, sih jadi saking nikmat banget gitu.
1: Lah iya, mangan.
2: Berarti sih wis ora nikmat.
0: Lebih ta sih nikmat, lebih nikmat maning.
1: Oh, tadi kayak gue.
0: Ini apa-apa main-main ini. Bener nih anggar cara kejaman gimen cuma atensi.
1: Iya kai bener.
0: Ini memang mengerai dosu masli.
2: Alah.
0: Tentang ini nane minggu.
2: Seminggu-minggu.
0: Tadi pokoknya atensi ini bogole. Bonggoli elitter.
2: Nggih. Next iki. Oh, selama perak next iki bisa langsung telepon langsung.
1: Iya, puan asal nomornya gara telepon apa kirim-kirim bisa.
0: Orang nambah modal setitik bisa langsung lampun langsung.
1: Iyalah. Apa sih
0: tapi aneh tapi antik di Mbak Dedi.
1: Nah, iya.
2: Iya aneh tapi nyata.
0: Punya patroma.
1: Iya, jadi kenanggo apa? Bahan cerita gue anak putu lah ya ganu kayak ngomong trauma kayak iya ya cek
0: dengan radio kan paku radio cawang macam macam badannya ada cawang radionya bening nih suaranya badan
1: sih oh iya
0: ngetawang banget
1: nih ngetawang
0: iya selamat dari ulang tahun RRI Purwokerto dan RRI seluruh Indonesia yang ibadah sih.
2: Yeay.
0: 41 tahun.
1: Yeay.
0: Semoga tetap jaya di udara.
1: Amin.
0: Menyari ya pada paling izin sehat para selamat.
2: Amin.
0: Berkah barokah. Lagunya apa nih Baturaden?
1: Lagunya
2: nih Baturaden.
1: Baturaden weh.
0: Dia yang ingin dilupai maning Baturaden ke mampir maning hari Ratu.
1: Iya siap ngotak-otai beke.
2: Baturaden, Baturaden.
1: Jangan pokokan.
0: Iya kayak cara Pak Kia ini mau kayak gini. Cara lari si pagi. Kadang beras, kadang jagung.
1: Hah?
0: Kadang waras, kadang gemblung.
1: Pas temen cocok buat Rika yakin.
2: Ya Allah, kakinya tega banget karena ini gemblung. Kira-kira awas ke. Awas.
1: Oke, bener.
2: Jadi
1: pas temen kok.
0: Ada tiru-tiru
2: nih. Kadang apa? Kadang
1: waras,
2: beras,
1: kadang gemblung.
2: Kadang beras, kadang jagung, kadang waras.
1: Kadang waras, kadang gemblung.
0: Tapi Mbak Desi buatan monitor mau.
2: Layak lagi sibuk masak nasi goreng mau esok ngomasan
0: nopo. Ahmad, kenapa si Intan ini kemarin lah. Gendikan pakai celatan waktu kaning.
2: Mau siapa? Ustadz Ahmad Gifni ya Pak?
0: Gendikannya anu banget tuh. Dan ini jadi gue udah monitor nih
2: Iya.
0: Kadang beras, kadang jagung.
1: Iya, kadang waras, kadang.
0: Kadang gemblung.
2: Kayaknya wis diurak-urak nang Mbak Amel kon uwisan keke.
1: Iya, kami mikir.
2: Pokok ketemu maning ya. Iya.
1: Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jendek ada kata men ke.
2: Iya, yang tok pamitan ya.
1: Iya, maksud kayaknya yang pantun apa priwe ke jeng gentenan apa priwe.
2: Iya. Jeng. Maksud kok tok video sih.
1: Aduh.
2: Video di Instagram.
1: Aja main sekali-kali aja Ricardo kayak gitu. Oke, ya.
2: Kagian.
1: Godong pring digawe layangan.
2: Cakep.
1: Layu ndhuwur ganti mendung. Mugi-mugi Radio RRI tambah jaya.
2: Iya.
1: Dadi corong informasi ingkang migunani. Kali-kali ora rikatok yo.
2: Rikajan pantune penuh dengan edukasi banget.
1: Ya,
2: justice pisan.
1: Ya wis yo lah,
2: siji loro telu.
1: Klila.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, siang hari ini kami akan perbaharui informasi Anda di segmen Warta Siang. Kali ini spesial menghadirkan penyiar senior yang sudah purna dari RRI Purwokerto bersama dengan Bapak Agus Sukoyo dan juga Ibu Murtiastuti. Selamat siang pendengar dan selamat mendengarkan

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, membumikan literasi di Banyumas kami angkat menjadi topik utama warga Warta Berita edisi Kamis 10 September 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Agus Sukoyo dan
1: Murti Astuti.
0: Festival Literasi Banyumas diharapkan dapat menjadi ruang bertukar informasi, gagasan, dan praktik antar pegiat literasi. Selengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
2: Festival Literasi Banyumas 2026 menjadi ruang bertemunya pegiat literasi, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Kabupaten Banyumas, Hanan Wiyoko, mengatakan TBM berperan mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat. Saat ini terdapat sekitar 133 TBM yang tersebar di 27 kecamatan sekabupaten Banyumas. Keberadaannya membantu masyarakat yang tinggal jauh dari perpustakaan umum. Menurut Hanan, Festival Literasi Banyumas menjadi ruang bertukar informasi, gagasan, dan praktik baik antar pegiat literasi. Festival tersebut diharapkan tidak hanya ramai selama 3 hari pelaksanaan. Gerakan literasi juga diharapkan terus berkembang hingga desa dan lingkungan masyarakat. Forum TBM akan menghadirkan permainan tradisional dan membagikan buku bacaan kepada pengunjung. Selain itu, tersedia produk UMKM karya pegiat literasi. Hanan mengatakan salah satu tantangan TBM adalah rendahnya minat kunjungan masyarakat. Sejumlah taman bacaan bahkan mengalami kondisi sepi hingga mati suri. Menurutnya, pegiat literasi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar gerakan tersebut tetap berjalan. Dukungan dapat berasal dari pemerintah, pelaku usaha, perbankan, maupun masyarakat.
3: Keunggulannya di sini bisa terjadi pertukaran informasi, bisa terjadi pertukaran gagasan, maupun praktek-praktek baik yang bisa menjadi contoh dan bisa dikembangkan setelah festival selesai. Jadi harapannya festival literasi tidak hanya ramai pada saat festival itu digelar 3 hari saja, tapi bisa berlangsung langgeng, bisa berlangsung di desa maupun di kelurahan maupun di rumah individu masing-masing dengan gemar membaca maupun melakukan kegiatan literasi.
2: Hanan mengajak masyarakat menjadikan membaca sebagai kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, membaca menjadi asupan bagi otak dan bagian dari proses belajar sepanjang hayat. Forum TBM juga mendorong pemanfaatan bantuan sekitar 1.000 buku yang telah diterima. Buku tersebut disalurkan kepada 60 TBM agar dapat diakses masyarakat secara gratis. Nurul Saputri melaporkan.
4: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Dinarpusda Kabupaten Banyumas bersiap menggelar Festival Literasi 2026. Event ini digelar selama 3 hari dan bertujuan menciptakan ekosistem literasi di daerah. Berikut wawancara Faisal Raihan bersama Kabid Perpustakaan Dinarpusda Banyumas, Fuad Zain Arifin.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama Bapak Fuad Zain Arifin. Beliau ini selaku Kabid Perpustakaan Dinarpusda Banyumas, sekaligus Ketua Pelaksana Festival Literasi Banyumas tahun 2026. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik menumbuhkan literasi di Banyumas melalui festival. Pak Fuad, kalau boleh menilai tingkat literasi atau minat baca di Banyumas saat ini seperti apa, Pak?
6: Ya, kalau kita bicara indeks pembangunan literasi masyarakat, kita memang berada di menengah ya, di awal. Nah, tapi di tahun ini ada perubahan penghitungan ya, di mana metodenya, kemudian indikator yang dinilai itu berbeda dengan yang lalu, sehingga sekarang se-Indonesia ada perubahan yang semuanya mengalami penurunan ya. Di mana yang tadinya menengah, tadinya ada di angka 60 ke atas, sekarang dengan ada penghitungan yang baru kita di 12,3. Hmm. Ya boleh dikatakan ini masih tantangannya masih harus ditingkatkan. Hmm. Nah, di mana kalau penghitungan dulu SMA itu bagian dari indikator penghitungan di kita. Hmm. Jumlah perpustakaan itu kan termasuk salah satu indikatornya. Hmm. Nah, kemudian yang MI, MTS sekarang diambil ke Kementerian Agama. Sehingga yang kabupaten itu tersisa SD, SMP, perpustakaan OPD, perpustakaan desa dan kelurahan. Hmm. Ya, ini jadi penurunan itu karena dari responden dan indikator yang berubah seperti itu. Hmm. Nah, tapi secara umum kalau kita melihat perpustakaan sekarang, yang dulu parkiran tidak penuh, sekarang parkirannya penuh. Hmm. Ya. Jadi kadang-kadang kami juga kalau melihat di Kabupaten Banyumas mereka tumbuh ya, ternyata ada peningkatan untuk yang berkunjung ke perpustakaan. Hmm. Kemudian kalau saya lihat ada beberapa komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan di belakang RRI aja, ini ada mereka. Hari Sabtu nanti kita kumpul ya, bawa minuman, bawa bukunya, dan sebagainya. Ternyata ada juga komunitas yang berkegiatan di bawah pohon seperti itu. Di alun-alun juga ada, ya, dan masih ada kegiatan komunitas yang lain. Ini juga menumbuhkan sebenarnya ada ya minat baca di kalangan mereka. Hmm. Tapi tentunya memang ini masih perlu banyak ditingkatkan ya, masih perlu banyak ditingkatkan. Nah, tugas dan fungsi kita di Dinas Arpusda Banyumas adalah lembaga yang memang bagaimana membudayakan gemar membaca ini sampai ke tingkat masyarakat. Hmm. Sehingga kita tugasnya adalah menyediakan bahan-bahan bacaan bermutu misalnya gitu ya, memberikan akses bahan bacaan dengan dipermudah kepada masyarakat, sehingga selain kita memang setiap tahun itu memberikan mengadakan pengadaan buku itu untuk yang dibawa untuk perusahaan keliling, untuk yang di perpustakaan, harapannya itu untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan bagi yang minatnya rendah maupun yang minatnya tinggi. Kemudian akses digital kita juga ada 3 platform digital. Ada perpustakaan Inyong Banyumas, ada Tugu Baca yang dipasang di alun-alun, ada Ipusda Banyumas ya. Jadi ada 3 platform yang bisa dibuka masyarakat di mana saja, kapan saja gitu. Jadi kita sih sudah mengoptimalkan, memberikan kesempatan, mempermudah akses kepada masyarakat. Mungkin di satu sisi masyarakat masih ada yang memandang membeli buku itu suatu yang mahal ya. Mungkin untuk makan dulu, minum dulu. Nah, kita hadir salah satunya untuk mempermudah masyarakat ya. Biar yang penting-penting yang menyangkut kebutuhan yang utama mungkin bisa dipenuhi. Nah, kita menyediakan bahan-bahan bacaan yang mungkin masih dianggap sebagian mungkin itu suatu yang mahal gitu ya, beli buku itu.
5: Oke. Berarti teknologi ini sangat berpengaruh terhadap minat baca masyarakat ya Pak, untuk saat ini Pak?
6: Ya, tentunya sangat berpengaruh ya. Dimana generasi-generasi sekarang lahir sudah generasinya HP. Ya. Begitu gubrak lahir aja sudah pegang HP, ibaratnya begitu ya. Kalau kayak kita-kita dulu kan nggak seperti itu. Nah, ini juga salah satunya perlu kita sikapi juga. Kalau mereka senang baca buku dengan HP, ya kita nggak salahkan juga. Ya. Mereka pegang HP itu ada dua sisi mata uang, bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau dia baca buku digital, kenapa? Apa salahnya begitu kan? Nah, makanya kita hadir juga di situ, ada 3 platform digital itu gitu. Ya. Nah, salah satunya untuk biar anak membuka HP itu untuk membaca gitu, seperti itu. Oke.
5: Kalau tidak salah, sebentar lagi Din Arpusda akan mengadakan festival literasi nih Pak. Itu apa festival itu Pak?
6: Ya, festival literasi ini kita adakan ya, di mana kita sebelumnya ada kegiatan-kegiatan ya, ada lomba-lomba. Nah, puncaknya itu besok ada pemberian apresiasi maupun penghargaan di festival literasi. Festival literasi ini juga salah satunya adalah dalam rangka itu, supaya indeks pembangunan literasi masyarakat bisa meningkat. Karena besok di sana kita akan ada suatu kegiatan di mana mempertemukan antara penulis, penerbit dengan pembacanya besok di sana. Gitu ya, di sana nanti ada buku-buku murah dan ada buku-buku yang best seller dan sebagainya. Kita siapkan ada 6 stan penerbit Banyumas, ada 1 stan penerbit nasional nanti di sana ya. Itu kita pertemukan tempat bertemunya komunitas-komunitas, pengelola perpustakaan. Jadi kolaborasi lah dari semua aspek yang ada, kita pertemukan dalam satu kegiatan ya. Ya, karena memang kegiatannya menarik, mengundang artis juga. Artis yang Ferry Kurtis ya, yang menciptakan lagu Mas Membaca yang biasa dinyanyikan se-Indonesia itu, seperti itu. Dan masih banyak kegiatan lain ya, ada 4 kegiatan yang ada gelar bicara bedah buku dan sebagainya. Itu semuanya adalah untuk menciptakan ekosistem literasi. Dengan bertemunya mereka dari berbagai komunitas, dari berbagai tadi penerbit, perpustakaan desa, agar menciptakan ekosistem literasi dalam satu momen hari kunjung perpustakaan di tanggal 14 itu. Jadi mereka berkunjung. Mungkin dari rumah dia tidak tertarik dengan sebuah judul buku, tapi dengan hadirnya ke sana melihat-lihat ada inspirasi. Makanya tujuannya adalah bisa menginspirasi, bisa menimbulkan kreativitas. Ya. Karena melihat hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu di sana. Okay. Itu harapan kita.
5: Gratis dan terbuka untuk umum ya?
6: Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap harinya bahkan ada pemutaran film Babad Baturaden di bioskop mini Citra Vistara. Silahkan dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Menarik insya Allah jadi tahu.
5: Tanggal berapa itu Pak festivalnya?
6: Festivalnya mulai tanggal 14 sampai dengan 16 September tahun 2026 ini. Jadi Senin besok lah ya. Senin, Selasa, Rabu ya. Silahkan. Kami harapkan semua masyarakat bisa mengunjungi.
5: Oke. Ada ajakan untuk atau pesan buat masyarakat supaya untuk datang ke festival literasi besok di Dinar Pusda Banyumas, Pak?
6: Iya, kami mengharapkan untuk warga masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk hadir datang ya di Dinas Arpusda Banyumas Jalan Jenderal Gatot Subroto atau depan kantor pajak sebelah STM, kalau sekarang SMK 2, sebelahnya PLN ya. Di situ nanti kita adakan berbagai macam kegiatan, ada pengisi acara. Besok ada 7 penari yang kemarin lampil di istana kita hadirkan ya. Di penutupan juga kita hadirkan ada band Sky Acoustic ya, kemudian ada artis Ferry Kurtis ya yang menciptakan Mars Gemar Membaca yang biasa diperdengarkan se-Indonesia ya. Kemudian nanti ada gelar wicara, ada bedah buku dan sebagainya. Banyak menu-menu yang kita suguhkan di sana, ada stan-stan pameran tidak jauh lebih menarik juga ya, kemudian buku-buku murah dan sebagainya. Pokoknya nanti di sana banyak inspirasi, banyak kreativitas yang mungkin bisa dibawa ke rumah sehingga nanti bisa meningkatkan membaca. Yang tadinya tidak tertarik membaca menjadi tertarik membaca. Seperti itu harapan kita. Jadi datang ya di halaman Dinas Arpusda Banyumas 14, 15, 16 September.
5: Oke. Baik, terima kasih Pak Fuad Zain Arifin atas wawancaranya bersama RRI Purwokerto.

0: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengupayakan layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada 18 September 2026. Setelah sebelumnya layanan transportasi publik tersebut dihentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September mendatang. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, target tersebut dipercepat dari jadwal evaluasi yang sebelumnya direncanakan pada akhir September. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kemungkinan memindahkan koridor yang dinilai sepi penumpang ke wilayah dengan permintaan layanan yang lebih tinggi. Sejumlah wilayah yang disebut membutuhkan layanan Trans Banyumas antara lain Wangon, Kemranjen, dan Tambak. Sadewo mengatakan, setelah pembiayaan Trans Banyumas sepenuhnya menggunakan APBD, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan koridor layanan. Langkah tersebut diharapkan membuat jangkauan transportasi massal lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses. Rapat-rapat Dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok saya tanda. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17. Iya, mulai tanggal 18 bisa operasional.
1: Sadewo memastikan penghentian Trans Banyumas bersifat sementara, bukan penghentian permanen. Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini masih memproses persetujuan anggaran bersama DPRD Banyumas untuk mendukung pengoperasian kembali layanan tersebut. Target pengoperasian pada 18 September diharapkan dapat terrealisasi seiring dukungan DPRD serta upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas bagi masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
3: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di pemukiman dan jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di permukaan dan jalan raya. Erliana, warga Desa Panican yang rumahnya berada tepat di pinggir jalan raya, mengeluhkan meningkatnya volume debu yang masuk hingga ke dalam rumah. Selain rutin membersihkan rumah setiap saat, Erlina yang memiliki riwayat alergi debu kini kembali mewajibkan diri memakai masker saat bepergian menggunakan sepeda motor. Untuk meminimalisasi debu masuk ke dalam rumah, ia juga memanfaatkan tanaman hias koleksinya sebagai penghalang alami.
5: Terutama karena saya rumahnya di pinggir jalan persis, debu itu pada masuk ke ruang tamu ya. Biasanya pagi-pagi itu saya buka jendela lebar-lebar. Sekarang saya nggak berani buka lebar-lebar, soalnya kalau saya buka, debunya masuk semua. Kalau sekarang saya pakai masker terus, karena gitu. Apalagi saya alergi debu ya. Sekarang saya taruh tanaman-tanaman saya yang besar-besar yang biasa saya taruh di belakang, saya taruh di depan, supaya debunya tidak terlalu langsung masuk ya, ketahan sama tanaman-tanaman. Jadi di pinggir-pinggir depan rumah itu saya taruh monstera.
4: Hal senada juga disampaikan oleh Wijayanti, warga Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, menyebut debu akibat kemarau panjang dan pergantian musim telah berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Menurut Wijayanti, potensi paparan debu paling tinggi dirasakan saat berkendara di jalan raya, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti bus dan truk, sehingga debu yang berterbangan seringkali mengganggu penglihatan pengendara motor, menyebabkan mata merah hingga kelilipan.
6: Kemarau yang panjang juga mengakibatkan karena pergantian musim, jadi akhirnya banyak sekali greges, flu, dan batuk. Karena memang ketika kendaraan-kendaraan yang besar seperti bis, mobil, truk, apalagi kan ketika kalau kita naik motor itu mereka pada nyalip kan, pastinya debu-debu itu pada berterbangan ke wajah, ke muka, ke mata. Akhirnya kan menyebabkan mata itu kadang kelilipan. Banyak debu di jalan-jalan. Pakai masker.
4: Wijayanti menambahkan tidak hanya bagi pengendara, paparan debu di jalanan juga harus menjadi perhatian khusus bagi para pedagang kaki lima di Purbalingga yang berjualan di pinggir jalan. Menurutnya, paparan debu yang agak meningkat di musim kemarau ini, para pedagang diharapkan dapat menjaga kebersihan dan melindungi barang dagangannya, khususnya makanan, agar minim terpapar debu demi kesehatan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kuartir Daerah Jawa Tengah mengapresiasi pelaksanaan Festival Pramuka Banyumas 2026 yang dinilai menjadi ruang bagi anggota pramuka untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi sekaligus memperkenalkan potensi lokal. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Ketua Kuartir Daerah Kuarda Jawa Tengah Profesor Dr. Insinyur S. Budi Prayetno mengapresiasi pelaksanaan Festival Pramuka Banyumas 2026 yang digelar di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Rabu 9 September 2026. Menurutnya, Festival Pramuka Banyumas menjadi ruang bagi anggota Pramuka untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah. Budi juga mengapresiasi peluncuran Rintisan Satuan Karya Cinta Rupiah yang merupakan hasil kolaborasi gerakan Pramuka dengan Bank Indonesia. Ia berharap Saka Cinta Rupiah yang dirintis di Banyumas dapat terus dikembangkan hingga tingkat Jawa Tengah dan nasional.
8: Apresiasi yang tinggi yang pertama kepada Kuartir Cabang Banyumas yang telah melaksanakan Festival Pramuka dengan luar biasa. Yang kedua dengan dilaunchingnya Saka Cinta Rupiah. Ini juga luar biasa, kira rintisan. Mudah-mudahan Banyumas bisa menjadi api atau cahaya di mana Saka Cinta Rupiah bisa terus dikembangkan sampai di tingkat Jawa Tengah dan akhirnya di tingkat nasional.
7: Budi menilai rangkaian kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah di Banyumas berlangsung meriah. Menurutnya kegiatan tidak hanya terpusat pada upacara, tetapi juga menampilkan berbagai aktivitas dan kreativitas anggota Pramuka, pembina serta pelatih. Sementara itu, Ketua Kuartir Ranting Somagede, Drianto, menyambut positif pelaksanaan festival tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Kuartir Ranting untuk mempromosikan berbagai hasil kegiatan dan potensi masyarakat di wilayahnya. Kuaran Somagede juga menggandeng pelaku usaha kecil dan menengah serta pemerintah desa untuk menampilkan produk dan hasil karya masyarakat dalam festival.
9: Kami menanggapi positif karena di sini termasuk juga ajang promosi dari kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat Kuartir Ranting. Hasil-hasil kegiatan yang ada di sana bisa kita tampilkan, juga usaha kecil menengah karena kita berkolaborasi dengan ketua Mabiran di sana dengan camat yang ada di sana, dan alhamdulillah camat kami selaku ketua Mabiran itu sangat mendukung kegiatan ini.
7: Kuaran Somagede berharap potensi dan produk lokal masyarakat semakin dikenal sekaligus memperkuat kolaborasi antara gerakan pramuka, pemerintah, dan masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
3: Musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan Cilacap. Hasil tangkapan melimpah, bahkan satu perahu kecil bisa mendapatkan hingga 1 ton ubur-ubur dalam sehari. Berikut Reni Tania melaporkan.
10: Musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap ini sudah terpantau sekitar 2 minggu terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas melaut. Salah seorang nelayan Pandanarang Cilacap, Mail, mengatakan jika ubur-ubur mulai banyak ketika musim kemarau panjang dan kondisi air laut masih dingin dan cuaca cerah. Ia mengaku sudah 2 minggu lebih mencari ubur-ubur di laut. Ia menyebut hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah, di mana dalam 1 hari, 1 perahu kecilnya yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung ubur-ubur, rata-rata bisa membawa pulang hingga 1 ton. Namun jumlah tangkapan tidak selalu sama karena hasilnya sangat bergantung pada kondisi laut dan keberuntungan nelayan saat melaut. Ubur-ubur hasil tangkapan kemudian dijual kepada pengepul dengan harga Rp800 per kilogram. Meski harga per kilogram relatif rendah, banyaknya hasil tangkapan membuat komoditas ini tetap memberikan tambahan penghasilan bagi nelayan, karena dalam setiap hari dia bisa 2 kali melaut.
11: Ya udah, bisa 1 bulan. Kalau berapa hari ini saya di, nah ini 900, ya 1 ton lah. Kadang-kadang ya nggak sampai 1 ton, 700, ya bikin rata aja 1 ton lah, Rp800. Jadi kalau 1 ton, Rp800.000. Iya, ubur-ubur ada. Kalau tahun kemarin memang sebentar, paling 1 bulan nggak sampai, hujan sih.
12: Ya nantinya ini kayaknya lama, orang kalau pagi udah dingin, masih dingin, kayak gitu.
11: Padahal berangkat subuh, ini udah pulang. ini udah bagian 200 lah satu orang.
10: Salah seorang pengepul ubur-ubur, Sudirman, mengatakan pasokan yang diterimanya dari nelayan saat ini cukup tinggi. Dalam sehari ia bahkan bisa menampung hingga 30 ton ubur-ubur. Ubur-ubur yang dibawa nelayan kemudian ditimbang menggunakan keranjang plastik sebelum dimasukkan ke bak penampungan. Nantinya ubur-ubur ini akan diekspor ke Tiongkok, Jepang, Korea, dan Taiwan dengan sebelumnya disortir serta melalui proses pengawetan terlebih dahulu.
13: Ya paling nggak 30 ton. Ya dibikin rata 1 ton ekspor pak. Ya bisa ke China, ke Taiwan, mana aja. Kalau nggak hujan itu bisa lama. Tapi kalau benar hujan itu berputar, bisa hilang. Masih ada petir. Tapi kalau belum hujan tetap masih ada.
10: Berdasarkan data Dinas Perikanan, tidak setiap tahun ubur-ubur muncul. Seperti pada musim kemarau tahun 2021, tidak tercatat adanya hasil panen ubur-ubur. Namun pada tahun 2022, tercatat sebanyak 128,7 ton. Lalu melonjak drastis pada 2023 dengan hasil panen ubur-ubur mencapai 6.462,9 ton. Pada musim kemarau 2024 kembali nihil dan pada 2025 tercatat mencapai 4.658,3 ton. Sementara itu musim panen ubur-ubur tahun ini masih berlangsung sehingga jumlah keseluruhan belum dapat diketahui. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Para atlet belajar kategori wushu asal Banyumas berhasil meraih 11 emas pada penyelenggaraan Popda Jateng 2026. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
14: Kontingen wushu Kabupaten Banyumas menorehkan prestasi membanggakan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah 2026. Dari 30 atlet yang diturunkan, Banyumas berhasil membawa pulang 11 medali, terdiri dari 3 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Kejuaraan Wushu Popda Jawa Tengah 2026 berlangsung di Gor Futsal Manunggal Jati, Kota Semarang. Ajang tersebut menjadi bagian dari Popda Jawa Tengah 2026 yang diikuti 9.010 peserta dari 35 kabupaten kota. Pelatih Wushu Sanda Kabupaten Banyumas, Purwanto, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi tim. Menurutnya para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik di tengah persaingan antar daerah di Jawa Tengah. Purwanto yang juga bertugas sebagai Babinsa Koramil 02 Baturaden tersebut mengaku bangga dengan perjuangan para atlet wushu Banyumas. Perolehan 3 medali emas, 6 perak dan 2 perunggu dinilai menjadi bukti hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini.
15: Dan hari pertama sampai hari ke terakhir kemarin final selama 5 hari ternyata bisa membuahkan hasil yang cukup gemilang, yaitu dari kategori Taulo mendapatkan 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dan kategori Sanda kita bisa hanya mempersembahkan 5 medali perak dan 1 perunggu. Karena kesulitan terutama ya pada saat final kita di kategori Sanda banyak yang ketemu dengan atlet-atlet yang jam terbangnya memang sudah tinggi.
14: Selain menjadi ajang kompetisi pelajar, Popda Jateng 2026 juga menjadi sarana mengukur hasil pembinaan olahraga daerah sekaligus menjaring atlet potensial untuk menghadapi Popnas 2027. Dengan hasil tersebut, kontingen wushu Banyumas diharapkan terus meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan. Prestasi di Popda Jateng 2026 menjadi modal penting bagi para atlet untuk berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Yanuar Adi melaporkan.
3: Di usianya yang ke-81 tahun, RRI terus membuktikan eksistensi sebagai media publik yang menemani perjalanan bangsa dari masa ke masa. Lantas bagaimana pandangan Ketua KPID Jawa Tengah serta masyarakat mengenai peran dan harapan mereka terhadap RRI hari ini? Mari kita dengarkan suara mereka.

Saya Muhammad Aulia Sahidin, Ketua KAPI di Jawa Tengah, memiliki kenangan yang luar biasa atas RRI, terutama waktu di daerah saya, Mutiara Kasih Program. Menyejukkan, menyenangkan, penuh dengan inspirasi yang membuat pagi hari terasa luar biasa, membuat memulai hari menjadi bersemangat karena kita dibekali oleh ketua-ketua bijak, oleh peristiwa-peristiwa humanis yang membuat langkah kita ke depan menjadi luar biasa. Mutiara pagi membuat saya meyakini bahwa dunia ini baik-baik saja kalau diisi oleh orang-orang yang optimis, dan itu kenangan yang terbaik saya tentang RRI. Dan menyambut usia yang ke-81, saya meyakini bahwa RRI akan terus berjaya, akan terus mengarungi angkasa dengan semangat menjaga persatuan negara ini dan menjadi pengikat kita akan informasi yang benar. Selamat ulang tahun ke-1 untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, jadi pertama kali saya tahu tentang RRI Kuromoto itu karena ada satu informasi, yaitu penilangan di Kuromoto. Jadi pas dari itu saya benar-benar was-was untuk apa ya, bersiap-siap dari kendaraan saya, dari SIM dan juga helm. Nah terus harapan saya untuk RRI Purwokerto, semoga RRI Purwokerto selalu jaya dan selalu maju dan selalu memberikan berita yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga masukan dari saya, semoga RRI Purwokerto selalu menyajikan berita-berita yang terupdate, berita-berita yang selalu memberikan wawasan yang membangun pemikiran anak-anak bangsa.

0: Saudara, sekian Warta Siang edisi Kamis 10 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram RRI Purwokerto. Saya Agus Koyo dan
1: Murti Astuti
0: beserta seluruh kerapat kerja RRI yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811 2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.

Oke, baik mendengar ketemu lagi bareng sama saya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, sampai jam 3 sore aja. Kita tadi sudah kangen-kangenan kan dengan Mbak Murti dan juga dengan Pak Agus Sukoyo di segmen Warta Siang. Dan sekarang lanjut, saya akan mengajak pendengar untuk gel-gel bareng di sesi Pro Dangdut sampai jam 3 sore aja. Nanti teleponnya sama ya seperti saya buka di 6323340811540911. Kita pemanasan lagi bareng sama Iyad Bustami. Judulnya Laksmana Raja di Laut. Asik. Yang punya pantun dikirim aja pantunnya di sini ya.

0: Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi ya di siang hari ini. Obrolannya juga sama karena ini sangat relate dan menarik sekali pendengar. Satu hari menjelang hari ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi bedanya zaman Ganu karo zaman Gimbian ngeruangna radio, ngeruangna RRI kayak apa sih? Selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Gimana Mbak Desi kabar?
2: Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, karena sebentar lagi mau ulang tahun ya. Besok RRI mau ulang tahun yang ke-81.
3: Tuku bihun nggo gawe soto.
2: Cakep.
3: Sotone pedes pakai lombok.
2: Iya.
3: Selamat ulang tahun RRI Purwokerto.
2: Asik.
3: Semoga tetap jadi idola kanggo pendengar.
2: Amin. Amin amin amin ya robbal alamin. Tuku ketruk nang Sokaraja.
3: Cakep.
2: Baline mampir maring kroya.
3: Dengan tuh temen.
2: Tina kie atine kudu bahagia soale ngesuk arep anak sing apa?
3: Ya anak sing wawancara.
2: Ngesuk anak sing wawancara. Kang Gudri Kang Gudri Mister Kenjot. Ya. Perbedaannya zaman biyen karo zaman siki ngrok nairi kayak ngapa?
3: Ya kalau biyen ya nu sebatas ya hiburan ya anak suka beda-beda. Tapi lebih komplit sing siki. Iya, selain kan ya hiburan ya ketoprak, terus obrolan boxinga, terus pedesaan acara apa ya? Pedesaan apa ya?
2: Oh, ya.
3: Ya pedesaan ya anak.
2: Siaran pedesaan.
3: Iya, siaran pedesaan. Siki, walaupun anak pedesaan, tapi kan ya berita-berita, acara, obrolannya kan ya semakin lengkap. Tetap.
2: Iya.
3: Tetap jadi tetap apa berwilayah silalah bermutu tetap
2: bermutu siarane oke ya terus salamnya nggak usah pakai salamnya arep
3: salamnya ya kanggo ke pertama ya
2: pertama
3: ya pertama kanggo Mbak Desi metugas terus kanggo Kang Kacrun Pak Ratu, Dalang Suwati, Mang Herti karo Matahari Sani.
2: Iya.
3: Terus Pak Pamin Kang Asmara.
2: Oke.
3: Ma Cantika, Pak Timi, Mama Luna, Ma Inges, Bu Rusti, Bu Siti. Terus Kak Pipa Mbak.
2: Yuk.
3: Lagu ini apa sih di program?
2: Kata Pujangga Roma Irama, Tajamnya Karang, Cinta Sabun Mandi, Permata Hati.

0: Nah, iki lagune lagu-lagu lawas kayak sing dur
1: dewek. Ya, gue sing nang cinta sabun mandi.
2: Cinta kalau sudah akhirnya sih lagunya ya.
1: Kalau kae.
2: Kalau apa?
1: Kalau mandi.
2: Kalau cinta sabun mandi ya, oke deh. Ya, ya. Jaja Miharja ya. Apaan tuh? Ya, terkenalnya kami Pak Antuk.
1: Iya, Mbak Desi yang bertugas saja.
2: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Genjot di Kroya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Desi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rusti, gimana kabarnya? Bukan Rahman ya, meles temen.
3: Ya iyalah, biasa.
2: Apa bedanya zaman siki karo zaman biyen?
3: Sing dimaksud zaman siki kepriwe?
2: Sia, zaman siki karo zaman biyen ngerokna RRI, ane ganukan ana sewaya-waya sing jebulane RRI iki sing ngerokna serombongan.
3: Lah iya kowe sing nyong tau critake iki ya alasan di barake ngrungokne ke wong akeh nganggo batu bater kae mbok.
2: Oh iya.
3: Ya listrik tegawa maring ngalas anger baterai nentong ya wis amleng kabeh ora ana sing anu. Pokoke ya asik jaman kemien mbok.
2: Asik jaman kemien apa-apa. Ya.
3: Iya nang kowe. Nang radio apa-apa anu seneng kayane anger siki siarane anu wis privasi ya, apa-apa wis pirang-pirang.
2: Apa nih pirang-pirang ya?
3: Iya.
2: Oke, Mak. Lah, terus jenengan lebih kepenak ngruangna sing jaman siki apa jaman ganu?
3: Ya jaman siki. Siki sora mawi tuku batu.
2: Siki
3: wis gare nyolok natok.
2: Gare nyolok natok gare dicas ya.
3: Iya, karo sesambi ngapa sing ora ya, ki bagi tak sambi jangan nyong mlebu kasek bukan roman kaya wingi.
2: Bukan roman kaya wingi ya. Iya, salame enggak sapa salame.
3: Roman lah nyong mlebu wis rampung.
2: Wis rampungan nyong melas temen.
3: Ayo iyalah jan melas ngene debalangi duit ngora melas.
2: Debalangi dong ngapain lah nyong sih gelem debalangi duit. Anger
3: anger sida mari ngono bageni ya.
2: Iya bageni apa? Bagini ya, lagu.
3: Bagini apa? Bagini cerita sing nyenengi.
2: Cerita sing nyenengi ya, di bagini apa-apa sing membahagiakan lah ya.
3: Ya iyalah, aja cerita sing sedih-sedih.
2: Mama Rusti arep bagi salam buat siapa Mama Rusti?
3: Kuwi sing miki sapa sing anu Mr. Genjot apa ya?
2: Mr. Genjot nang Kroya, betul.
3: Oh iya, kuwi nggo Mr. Genjot. Nyoba suwun miki salame terus ana Pak Radun, Pak Gasrun,
2: iya.
3: Ninga, Bu Munida, Mama Teresa, Mama Siva, Mama Luna, Mama Santika, terus Mr. Balo. Terus ya banget kan Mr. Balo orang melebu-melebu ya.
2: Iya dan kayak
3: Mas Titika DM, Mas Kumbang, Mas Adiansah, Pak Rustianto, Pak Dalang Suwadi, Pak Anto, terus siapa maning ya kenalan ya?
2: Yes, KPP lah, kopi paste.
3: Lagunya menu punya kenal sama menu
2: cinta sabun mandi.
3: Ya, iya sabun mandi.
2: Iya cinta sabun mandi.
3: Udah tiga mutan zaman kemien.
2: Iya asik.
3: Ya wis matur nuwun ya Mbak, nyong wis lebu asik iki. Salam Bu jenengan mudah-mudahan sing sehat waras selamat.
2: Amin.
3: Ana waktu mudah-mudahan bisa ketemu ya Mbak.
2: Iya amin ya rabbal alamin.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun buat Mama Rusti. Yuk di belakangnya Mama Rusti boleh. Gabung di buka nih 632336 nya atau boleh juga di 08115404011. Halo selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya Mang Herdi gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mang Herdi bedanya zaman dulu sama zaman sekarang dengerin RRI.
4: Kalau zaman dulu itu aku jujur ya, dulu itu kayaknya kalau era itu 24 jam ya.
2: Oh 24 jam.
4: 85-86 24 jam.
2: Dulu
4: itu dari Jakarta ya.
2: Tapi ya
4: makanya yang saya ingin tanyakan, apa zaman dulu ada streaming?
2: Zaman dulu kayaknya belum ya.
4: Tapi kok bisa tidak mungkin kan kalau RRI langsung nyangkut ke radio gitu. Kalau bukan dari Bokerto, dari Bandung.
2: Pas kapan? Kapan dulu itu?
4: Tahun 85-an lah.
2: 85 dengerin apa? Radio mana?
4: RRI Bandung, RRI Bokerto juga ada.
2: Oh iya.
4: Iya.
2: Oh, RRI Prokerto.
4: Makanya kan dulu zaman dulu mah 24 jam loh nonstop. Zaman dulu waktu zaman dulu itu.
2: Dulu pemancarnya masih bagus banget sampai kan mungkin pakai AM atau SW gitu ya. Kan dulu ada SW, nah, ada
4: Dulu kan belum pakai FM ya.
2: Kalau SW itu biasanya gelombangnya jauh lebih banyak, lebih panjang, lebih.
4: Iya.
2: Dan karena belum
4: zaman dulu itu enaknya ya. Kalau ngirim-ngirim lagu
2: lewat
4: atensi gitu ya, itu harganya itu 25 perak ya,
2: 25 perak.
4: Terus kalau melihat di studio ya, di studio radio tuh kaset-kaset itu pada numpuk ya.
2: Iya.
4: Yeah. Kaset-kaset pita itu pada numpuk. Tapi Mbak Desi sampai sekarang juga aku punya masih kaset pita loh.
2: Oke. Okay. Kaset-kaset, itu, iya ya, dulu pakai kaset zaman dulu tuh.
4: Pita.
2: Oh, oke. Okay.
4: Pita itu. Aku punya, sampai sekarang juga masih punya kasetnya gitu ya.
2: Pita
4: nyala gitu ya. Tapi ya pusingnya kalau udah kusut gitu aja. Terus kalau di tempatnya, kalau zaman dulu kan petajatan waktu itu listrik juga ke tempat saya itu belum ada ya. Pakai Patromak ya. Masih pakai Patromak. Jadi enak, jadi setrum itu pakai baterai ya.
2: Oh, kalau dulu ya.
4: Nah, jadi radionya juga belum ada FM belum. AM, FP gitu ya. Itu aja. Tapi kalau dibandingkan ya enak zaman sekarang daripada zaman jadul bang gitu. Kalau sekarang kan tinggal halo gitu.
2: Iya.
4: Gitu aja mana sih?
2: Yes.
4: Lagunya apa yang udah mau diputar itu?
2: Yang mau diputar. Nih ada Cinta Sabun Mandi ya, ada Kata Pujangga dari Roma Irama, ada Tajamnya Karang dari Mansyur S.
4: Sabun Mandi.
2: Cinta Sabun Mandi, iya. Sabun
4: kecantikan dan kesehatan. Senyumnya Mbak Desi di siang ini, senyum yang selalu membawa kehangatan.
2: Iya, kehangatanmu ku rindu.
4: Mister Dinjot ya.
2: Ya.
4: Bu Resti ya.
2: Bu Rusti, Mama Rusti.
4: Bu Rusti juga ya. Buat Mama dari saya juga ya, Mama.
2: Iya.
4: Idah juga ya. Ibu Muningah juga, Ibu Yanti Buarsoyo ya.
2: Yanti
4: juga. Terus buat Mama Indah juga, KDM juga ya. Neng Kesa juga ya, Mama Minas juga. Mama Luna Pasun, Mama Pangipot ini juga ya. Mama Jamal juga ya. Permana Herman, Bunda Harnum juga ya. Buat Pak Deris Dianto juga, buat Mama Ari juga ya. Terus buat Putri Tasikmaya juga ya. Terus buat semuanya aja lah.
2: Ya.
4: Dundas
2: pun
4: juga ya.
2: Oke.
4: Makasih ya.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lah ya. Kita gel-gel bareng lagi sama Jojo Miharja. Cinta Sabun Mandi.

Dr. Enjang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mintara Gaiman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lanjut adalah kita pendengar. Yuk, jadi perbedaannya ya mendengarkan RRI zaman dulu sama zaman sekarang itu apa sih? Yuk, 6323360811 11254091111 ya. Silakan pendengar, kita buka kembali ya di 6323360.

0: Silakan, yuk dibuka kembali 632336 ya. Mbak Desi, lu 632-nya tolong dibukakan. Nah, iya. Ya, yuk 632336 atau di 0811 0540911. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita
0: Mbak Desi. Iya, dengan siapa ini? Mama dari saya.
1: Bukan, Mbak dari saya.
0: Siapa?
1: Masa lupa, aku dilupakan terus sama Mbak Desi.
0: Siapa sih ini, Mama Siti?
1: Mbak Darisa.
0: Oh iya kan benar, Mbak Darisa kan. Aku tadi bilang Mama Darisa.
1: Gimana?
0: Mbak Mama Darisa, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Suka asik-asik suara kita. Bukan,
0: iya, gimana Mama Darisa perbedaannya dengerin RRI sekarang sama zaman dulu? Bedanya apa?
1: Zaman dulu sama zaman sekarang menurut aku ya, semua saja beban. Lalu sekarang tambah lengkap Mama. Sudah ada hiburannya, udah dikasih hiburan, udah dikasih tahu segala-galanya. Terima kasih, Mbak Desi.

0: Amin.
1: Terima kasih. Ana ini ada lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya apa nih? Ada bisik-bisik tetangga atau bojo galak, you wis ben duwe bojo sing galak. Atau apa ini, memori berkasih?
1: Memori apa?
0: Memori berkasih atau pelanggaran kowe tak kartu abang.
1: Bojo galak aja, Mak.
0: Hah? Bojo galak aja, oke. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing ngomongane sengah gitu. Nggak uli bojo galak temenan lo.
1: Cuma lagu.
0: Cuma lagu aja ya. Oke, salam salam buat siapa?
1: Buat sama buat Tuhan, Mama Tika, Mama Tika, Maluna.
0: Oke.
1: Ibu Ida, Pak Katim.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Tani, Pak Mahmud, Mama Ade, Mama Dede, terus buat Mbak Ati, Mbak Indes, Mbak Bines, terus buat spesial bu, yang di mana saja Mas Herdi,
0: semuanya
1: selalu. Buat Mbak Desinya sih mau kasih selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama dari Sayu. Selamat siang Pro Dangdut. Dicoba lagi di belakangnya Mama. 6323 08 11 05 40 9 11. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Ida ketemu lagi. Pertanyaannya masih sama. Jadi perbedaannya dengerin RRI dulu sama sekarang.
2: Iya, dulu pakai batu, sekarang pakai listrik. Dulu kalau mau ngirim salam itu pakai kartu pos, Mbak Desi.
0: Oh, kartu pos itu, iya.
2: Ngirim ulang tahun ya, misalnya ulang tahunnya tanggal 11, tanggal 1 udah ngirim dulu.
0: Oh, tanggal 1 udah ngirim dulu ya.
2: Hanya tanggal 11 gitu. Terus sekarang kan ya sekarang lah ada Indonesia menyapa, Purwokerto menyapa. Kesehatan gitu dong. Kemarin itu dari Bapenda datang ke Mbak Desi. Ya masalah itu SPPT.
0: SPPT, alhamdulillah. Sudah diurus?
2: Udah. Aku udah langsung tanya ya kemarin udah dijawab.
0: Oke, baik. Berarti langsung datang ke rumah?
2: Bukan, di RRI.
0: Oh, di RRI. Oh iya. Kirain wah hebat banget ya bisa langsung ke rumah. Oke, tapi sudah terjawab ya.
2: Ya, terima kasih. Ya sekarang kayak gitulah, canggih lah intinya lah.
0: Oke. Okay. Ada keluhan, ya, ada keluhan langsung tersampaikan ya ke
2: Halo RRI kan. Nanti Halo RRI disambungin gitu. Pokoknya sekarang keren lah, semua informasi, semua edukasi bisa didapat dari RRI.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Terima kasih buat RRI. Aku jadi pinter karena RRI.
0: Aduh, terima kasih sebagai media informasi ya dan edukasi ya.
2: Iya. Lagunya ngikut aja. Salam ya.
0: Iya.
2: Salamnya ya Kang Radul, Kang Basrul. Kang Basrul belum masuk nih.
0: Iya nih belum nih.
2: Jadi Mama Darisa. Pak Dalang Suwati belum masuk. Sudah ya Pak Rudianto, Mr. Genjot, Mr. Balo, Bapak Parmin, ibu-ibunya Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Mama Siva, semuanya tersebut. Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Ibu Reni, Mama Wati, Ya, okay. Mister Gendro,
0: yeah.
2: Mister Permana, mm-hmm. Herman, Mister Herman, semuanya aja deh. Abu okay. Tetanggaku sama dengarkan, yeah. Kemudian Bu Jaku di Sokareja.
0: Oke.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida ya. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Walohi.
0: Walohi temenan apa? Walohi.
3: Ya Walohi pula. Masa Walohi kepriwe.
0: Walohi gimana kabarnya Walohi?
3: Alhamdulillah kabar apik.
0: Alhamdulillah Masya Allah. Nah ini saya mau nanya nih, perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang dengerin RRI.
3: Ya bedanya sih gede banget ya.
0: Apa? Ya, sebutkan.
3: Kan RRI kawit umur 10 tahun yo.
0: Kawit 10 tahun, bedanya apa bedanya?
3: Bedanya, zaman lagi minta takon-takon apa, ngenteni jawabannya ngenteni seminggu. Pikir kan langsung.
0: Langsung ketemu, langsung terjawab ya.
3: Iya, takon kalau penyari langsung bisa.
0: Bisa langsung online ya.
3: Ya, zaman kemien kan ini dari seminggu, ini berarti maksa. Kadang-kadang silep-silep. Tekaman yang surat anyar ya gue.
0: Iya. Next iki lah wis bisa langsung ya.
3: Iya, kepenak banget iki. Jadi, akhirnya ini nyong lagu itu orang pati yang penting, yang penting salam-salame
0: ya. Iya, yang penting salam-salame ya.
3: Iya.
0: Oke. Ya, ya. Salam gak usah apa, salam.
3: Salam kok. Gue mikir mas aku sepoja koro Mbak Murti. Tioli-oli apa Miki?
0: Tioli-oli apa?
3: Ya.
0: Ya tioli-oli cerita indah lah pokoknya.
3: Iya. Kita lu bintang tamu apa lu si kerja?
0: Wis pensiun.
3: Oh berarti bintang tamu ya?
0: Iya bintang tamu. Beliau kan sudah pensiun.
3: Iya. Ya kasih ngurip gue sing pensiun.
0: Ya, anak sing wis meninggal ya wis anak.
3: Contohnya kayak Edi Priyatna ya sih.
0: Siapa gue?
3: Edi Priyatna.
0: Edi Priyatna nyong orang kenal orang zamani, tapi nek Pak Haji sing omak dalam menang Tanjung Elok, Ahmad Difaturrahman almarhum wis meninggal.
3: Ya, sokan anu kayak sokan angger bahasa Indonesia kayak sing masa gue dia. Sing Kusnanto Edi Priyatna sangka.
0: Siapa?
3: Kusnanto.
0: Oh iya, wis meninggal juga Mas Kus.
3: Ya moga-moga tinggal aja Pak Noli. Jalan sehat bisa siaran maning di kanan.
0: Iya, iya. Amin.
3: Lagunya yang melu baya.
0: Lagunya melu baya, iya. Cocok.
3: Halo, cuma sih, kayak si milik.
0: Kayak bisik-bisik tetangga, terus memori berkasih, anak pelanggaran ya mainnya.
3: Malah paling harus seneng maning ya, bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga, langsung ya.
3: Ya paling orang seneng nyong, anu masalahnya perasaan.
0: Gibah ya, menggibah ya.
3: Gaknya kayak gue.
0: Oke, baik. Ya, wis?
3: Kodisit.
0: Kemudian wis sih, gantian salamnya, gak usah apa salam.
3: Salam gak, Mbak Desi. Sing gimana yang keliru-liru nomor mari jenengan.
0: Terus?
3: Ternyata calon penyiarnya Pangamurane ya.
0: Siapa sih?
3: Desi kan yang telepon mari Desi yang domai.
0: Nang?
3: Nang Mbak Desi cire. Wong kurang gawean temuan. Ya udah apa-apa yang tetep. Rokok laptop kan lu.
0: Desi siapa? Desi ini kan anak telu nang kene.
3: Ya Desi Natalia.
0: Apa iya?
3: Aduh, zaman WA tapi.
0: Iya.
3: Oke sih tahun sangat berusangahan kurung zaman WA ya.
0: Iya nyung sangat urung nang kene ngarang epol.
3: Ya maksudnya kan lagi di rumah urung kerja.
0: Nyora kenal lu. Oh iya.
3: Karena jelingan ini jadi kurang kerjaan temen bisa sengerponi nyong.
0: Iya. Terus salamnya gak usah apa? Salamnya gak usah apa maning?
3: Salamnya gak Mas Agus, bukannya si Krungu. Sekarang gak mixing bemudun sama ya Darisa.
0: Ya.
3: Karo Kang Radun. Karo Herdi.
0: Ya.
3: Sekang Walogi.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, makai nyor pelatihan upacara di situ.
4: Cateng po.
0: LKE malah bekayune, ngodisit-disit, ngodisit, sabar disit. Nah, kelur ya, cewek arep ngerungokan aja bisik-bisik ke tetangga.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pering Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPR BKK Jateng kok.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPR BKK Jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabunge ning BPR BKK Jateng ya.

saya Dr. Sofiullah MHI, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir sebagai media publik yang membawa kemaslahatan, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, memperkuat persatuan, serta turut membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadaban. Teruslah mengudara, menebar manfaat, menyuarakan kebaikan, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap

Baik pendengar di manapun Anda berada, saya mesti pamitan ya di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Yang pasti matur nuwun, terima kasih sudah bersama-sama 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi. Besok RRI genap berusia yang ke-81 tahun. Pasti ada perbedaan-perbedaan di zaman dulu dan juga zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kita masih konvensional, masih manual. Sekarang informasi sudah sangat cepat diakses oleh warga masyarakat pendengar setia ya. Dan kalau dulu itu hanya bisa dinikmati secara suara atau audio, tapi sekarang sudah bertransformasi. RRI sudah berevolusi menjadi radio digital agar supaya tetap memudahkan dan semakin dekat dengan pendengarnya. Oke, saya Desi Natalia, terima kasih, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Nila Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Senang sekali di sumbatan sore hari ini 10 September 2026 atau satu hari jelang ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, RRI menemani menginspirasi. Ya, senang sekali saya Arya Setia bisa hadir menemani suasana sore Anda dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Di antaranya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak beranda Stacita berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik mendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta menyimak beranda Stacita berjaringan nasional.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Astacita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali.
3: Aman terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu enggak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, Pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda. Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. itu di Sulawesi Tengah.
10: Sulawesi Tengah.
11: Ah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: kasih dan sampai jumpa. Tabi.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi

0: Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
0: Kami 50% itu pakai hayati ya.
2: Oke.
0: Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
0: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya
0: susah.
2: Hayati, ya. Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
1: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
0: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui

0: ditangkai, yeah. Jadi kelihatan sudah melayu, yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita mau, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian sekian sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
1: Wow, luar biasa.
0: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
2: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811.
5: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
6: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: ...81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar, baru saja kita simak bersama Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang bisa kembali Anda simak di Kamis pekan depan. Dan pendengar, pukul 16 nanti kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta menyimak buletin lintas Jateng DIY. Setelah itu saya masih akan terus hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami.

saya Hendro Kuncoro, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga kehadiran RRI bisa membawa keberkahan, kemajuan, dan kebaikan buat bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi sekali di udara.

Saya Lukman Harun, saya pengusaha kuliner di Mie Ayam Namirea. Pendengar setia Mutiara Pagi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI Purwokerto tambah maju menjadi satu-satunya radio pilihan masyarakat di

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo. Teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pendengar, modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya yang disiapkan untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, Surakarta. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca. Berikut Reza melaporkan.
1: Kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum.
2: Modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo belum dapat dilakukan pada Rabu kemarin. BPBD Kota Surakarta masih mengupayakan pelaksanaan modifikasi cuaca dengan mempertimbangkan kondisi awan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, penanganan kebakaran masih berlanjut di Blok B, sementara Blok C dan D1 telah terkendali berdasarkan pemantauan hingga Selasa malam.
1: Alhamdulillah, tadi malam dapat kami sampaikan untuk Blok C dan Blok D1 itu sudah terkendali. Kemudian untuk yang Blok B, itu yang sisi sebelah selatan, barat, letter L, ini sudah juga kita kondisikan. Sehingga ada progres yang menurut kami yang kita pantau lewat drone thermal itu sudah sangat signifikan ya, kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu.
2: Ari menambahkan, pemantauan menggunakan drone thermal dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi tim dalam menentukan langkah operasi penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo. Untuk memperkuat penanganan di Blok B, BPBD juga menerima bantuan 3 ekskavator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2 ekskavator telah tiba dan segera dioperasikan untuk membantu proses pemadaman. Terkait modifikasi cuaca, Ari mengatakan pelaksanaannya belum dapat dilakukan kemarin. Kondisi awan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah modifikasi cuaca dapat dilaksanakan.
1: Untuk modifikasi cuaca, hari ini kami dapat kabar, walaupun semalam kami sudah menyampaikan rencana hari ini, tapi mungkin dengan pertimbangan awan yang belum bisa, karena memang kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum, tapi tetap diusahakan.
2: Ari menambahkan, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo masih dalam status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman dan menghimbau masyarakat untuk mendukung proses penanganan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Musim kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air semakin terbatas. Kondisi ini turut menjadi tantangan bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjarnegara. Namun teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Perikanan melalui sistem Bioflok memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan air. Pembudidaya tidak perlu sering mengganti air kolam, melainkan cukup membersihkan tong filter dan menambahkan air sekitar 10% dalam satu bulan, atau menyesuaikan dengan tingkat keruhan air. Untuk satu kolam berdiameter 3 meter dengan volume air sekitar 7 meter kubik, kolam dapat diisi sekitar 300 hingga 500 ekor ikan nila. Ikan dapat dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan, dengan potensi keuntungan sekitar 30% dari modal. Untuk skala rumah tangga, pembudidaya disarankan memiliki setidaknya 3 kolam. Pola ini memungkinkan panen dilakukan secara bergilir sehingga pendapatan dapat lebih berkesinambungan. Kaprodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Jauhar Fadli mengatakan, sistem Bioflok sangat ideal diterapkan pada musim kemarau karena memiliki efisiensi air yang tinggi. Bioflok menjadi salah satu solusi bagi usaha perikanan dengan sumber air yang terbatas. Teknologi ini pun dinilai cocok diterapkan di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
4: Jadi Bioflok ini kan merupakan solusi untuk masyarakat yang memang membutuhkan teknologi ringan, sederhana, tapi juga mudah diterapkan karena biofloknya airnya sedikit dan bisa digunakan kembali untuk siklus berikutnya lagi.
5: Perikanan ya?
4: Untuk perikanan, karena memang ini solusi yang sangat dibutuhkan sekarang di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini.
3: Sementara itu, siswa Prodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Puspita Juliana mengatakan, kolam biovlog sangat hemat air, sehingga cocok untuk musim kemarau. Bahkan bisa diterapkan di daerah yang pasokan airnya sedikit.
6: Untuk kolam biovlog itu bisa sangat menghemat air, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi untuk mungkin wilayah yang kurang less air, musim kemarau itu sangat cocok untuk budidaya biovlog.
3: Dengan efisiensi penggunaan air dan waktu pemeliharaan yang relatif singkat, budidaya biovlog menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga produktivitas perikanan sekaligus mempertahankan pendapatan di tengah musim kemarau. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan langkah tersebut untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Berikut Sofi Asegaf melaporkan.
7: Dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
8: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen satu kali dapat menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
7: Kegiatan irigasi perpipaan. Irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya panen kali menjadi dua kali, yang dua bisa menjadi tiga kali. Itu adalah kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dengan wujud irigasi perpipaan. Air permukaan yang ada itu disalurkan gitu sampai ke lahan.
8: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
7: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas di ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembakau.
8: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2.000 liter kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan.
9: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2.000 liter diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara pada Selasa pagi. Penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT 3 RW 18, Suwarto. Ketua PMI Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan bantuan tandon air tersebut merupakan bantuan tandon yang ke-10 yang diberikan PMI di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Melalui tandon air tersebut, PMI berharap masyarakat bisa menampung air bersih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
5: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPAM, misalnya ada kemacetan dan sebagainya, ini sebagai cadangan. Bantuan dari PMI ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang dari kecamatan. Harapan kami, orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya.
9: Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki air atau sekitar 1.110.000 liter air bersih. Distribusi air bersih tersebut menyasar 19 desa di 9 kecamatan yakni Gandrung Mangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedung Reja, Cipari, Sidarja, dan Cilacap Tengah. Secara keseluruhan, bantuan air bersih tersebut telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Suwarto bersama masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan tandon air bersih yang diberikan PMI Cilacap.
10: Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah, bantuan sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
9: PMI berharap bantuan tandon maupun distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Lintas DIY Jateng hari ini yang disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. 7 event unggulan akan digelar pemerintah Kota Yogyakarta pada awal Oktober dalam rangka memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata dengan mengangkat potensi dan ciri khas Kota Yogyakarta. Berikut Dian melaporkan.
11: Nah, hal seperti ini kami berharap suatu saat juga tidak harus menunggu hari jadi Kota Yogyakarta.
12: Sederet agenda akan digelar awal bulan Oktober memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Total akan ada 7 event unggulan yang hadir melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, deretan agenda yang akan hadir, mulai dari pusat pariwisata hingga pusat perekonomian masyarakat, tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi upaya dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema besar HUT, Authentic Concrete.
11: Authentic Concrete ini menjadi suatu penguat dan juga sebagai suatu arah bahwa semua kegiatan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memang bisa mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena otentiknya dan kemudian juga bisa membuktikan bahwa ciri khas itu tidak hanya menjadi ciri tapi juga menjadi tertranslasikan menjadi bentuk-bentuk yang bisa bermanfaat mencerahkan masyarakat.
12: Ketua Panitia HUT Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan 7 event unggulan yang akan digelar yakni YK Festisil, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, Wayang Jogja Night Carnival WJNC, Custom Fest, hingga Authentic City Rally.
13: Ini kan 270 ya angka-angka di sekitar itu. Ada 7 Oktober sehingga kemudian kita bilang ada 7 event unggulan dan salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencerminkan peta helik dari ekosistem ekonomi kreatif. Ada sektor swastanya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian juga ada komunitas. Ini yang kita perlihatkan. karena semuanya harus berjalan bersama-sama.
12: Selain 7 event unggulan, total akan ada sekitar 20 event pendukung yang digelar dalam perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian peringatan, tetapi juga momentum gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
0: Pendengar, BPKP DIY bersama Pemkab Sleman dan Senator DPD DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
14: Yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
15: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
16: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
15: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
14: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
15: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas, serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman.
0: Pendengar, kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar atau Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz.
17: Untuk kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Kendal hingga sejauh ini sudah.
18: Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Kejadian karhutla ini meliputi kawasan hutan, rumput ilalang maupun sampah kering yang dibakar. Sementara ini kejadian kebakaran tidak ada yang besar sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kepala Satpol Kar Kendal Bambang Joko Pitono mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya terus mengantisipasi dan siap siaga penanganan kebakaran. Penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor kelalaian manusia. Padahal sosialisasi pencegahan kebakaran sudah dilakukan secara masif, baik langsung maupun melalui berbagai media sosial.
17: Di saat ini adalah musim kemarau yang sangat panas. Apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering, itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Sehingga harapan saya untuk warga masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran rumput ataupun lahan di tempat terbuka dengan maksud untuk menghindari potensi kebakaran lahan.
18: Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistio mengatakan pihak BPBD pun aktif membantu dalam penanganan kebakaran. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan.
19: Kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area-area yang rawan perambatan api. Perambatan api tadi tidak memasuki area pemukiman ataupun area hutan.
18: Petugas damkar juga terus memantau titik-titik rawan kebakaran, di antaranya area TPA Darupono yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran. Dari Kendal Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang melibatkan jajaran Polres di Semarang Raya. Pengamanan juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki.
20: Semarang akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Nasional.
21: Kabupaten Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut kepolisian telah merancang strategi pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional yang dipusatkan di Simpang 5 Kota Semarang. Nantinya pengamanan akan melibatkan Polres jajaran di wilayah Semarang Raya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya dari kepolisian, tetapi ada TNI, pihak dari Pemda, ataupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya, Panser, kemudian Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM, dan lain sebagainya. Masyarakat juga diminta untuk turut serta mendukung kesuksesan event nasional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama RI.
20: Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya polisi, tetapi juga ada TNI, ada pihak dari Pemda maupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya ada Banser, ada kemudian KOKAM, dan yang lain. Termasuk juga organisasi kemasyarakatan lainnya yang care terhadap situasi Kamtibmas menuju yang ke arah yang kondusif.
21: Terpisah Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan, nantinya kendaraan pengunjung dan peserta MTQ ke-31 tidak diperbolehkan menumpuk di kawasan Simpang 5. Panitia dan kepolisian akan menerapkan sistem drop-off, sementara kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir. Kantong parkir disiapkan di kawasan E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, serta Wonderia dan Taman Budaya Raden Saleh atau TPRS. Kawasan Wonderia dan TPRS disiapkan khusus untuk menampung bus peserta. Yunaldi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 akan dilakukan secara situasional. Polisi dapat menerapkan sistem buka tutup, bahkan menutup jalan jika arus kendaraan meningkat.
22: Jadi kita konsepkan kawasan kota itu nanti tidak crowded, tidak macet. Jadi padat itu biasa, ya. Tapi yang jelas tidak terjadi kemacetan di pusat-pusat kota Semarang, di mana tempat pelaksanaan MTQ nanti. Di kawasan Simpang 5, di Masjid Agung Jawa Tengah, termasuk di tempat-tempat lain yang disiapkan untuk pelaksanaan MTQ Nasional ini. Kita sukseskan ini.
21: Kegiatan MTQ Nasional ke-31 akan diikuti 2.242 peserta dan diperkirakan dikunjungi 7.000 orang dari berbagai provinsi hadir dalam gelaran MTQ Nasional. Untuk pembukaan dan penutupan acara tersebut akan dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian info lintas di Jateng hari ini, Kamis 10 September 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: ...81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Selamat sore, pendengar. Masih ada saya, Arya Setia, ya, di Purwokerto hari ini. Saat ini pukul 16.27 menit. Kami akan ajak Anda untuk menyimak ya info update lalu lintas hari ini. Kira-kira seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Purwokerto. Selengkapnya dalam info lalu lintas.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore. Hari ini ada Mas Taufik Gunawan. Selamat sore, Mas Taufik.
4: Selamat sore, Mas Arya.
2: Ya, silakan laporannya. Kira-kira seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau, Mas Taufik, sore hari ini?
4: Oke, baik, Mas Arya. Terima kasih. Selamat sore, pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Kamis sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk lalu lintas di sore hari ini terpantau cukup ramai di hampir semua simpang yang dapat kami pantau. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem. Yang lalu lintasnya terpantau lancar di sore hari ini, namun untuk simpang Gor Satria ini cukup padat, cukup ramai. Dan kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria terpantau juga cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang di sore hari ini. Namun tentunya untuk simpang Gor Satria ini masih normal lalu lintas sore hari seperti ini dan juga tidak ada kendala traffic light ataupun kendala lalu lintas di simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu sore hari ini juga terpantau cukup ramai terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah barat atau dari arah Poposan juga terpantau ramai di sore hari ini. Dan dari arah utara, dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden terpantau juga cukup ramai di sore hari ini. Dan saat ini di simpang Karang Jambu sedang berjalan hijau dari arah utara maupun dari arah selatan karena memang berbarengan dari kedua arah. Dan tentunya ini juga hati-hati untuk pengguna jalan karena memang untuk simpang Karang Jambu dibuat bersama antara timur barat maupun dari utara dan dari arah selatan. Kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kendaraan dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun masih lancar dan tidak ada hambatan dan kendala. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga di sore hari ini dalam kondisi yang lancar untuk simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau hingga di simpang Sawangan lalu lintasnya juga dalam kondisi yang cukup ramai dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur yang cukup padat dan cukup panjang antriannya namun masih lancar. Kemudian terlihat juga hingga di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman lalu lintas dari kedua arah terpantau lancar dan juga tidak ada penumpukan maupun antrian kendaraan yang terlalu panjang di simpang BRI atau simpang Kodim yang terpantau hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar. Saat ini lalu lintas sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongo, Kajibarang, dan selanjutnya. Dan juga lalu lintasnya terpantau cukup ramai dan cukup padat di simpang Karang Luas ini. Kemudian dari arah barat juga hampir sama lalu lintasnya cukup ramai, dan tentunya di simpang Karang Luas ini kendaraannya lebih bervariatif dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar karena merupakan jalan nasional di titik keluar kota Purwokerto di arah barat. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas yang terpantau oleh kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mas Taufik, lengkap sekali laporannya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Oke, baik Mas Arya.
2: Mendengar, Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sekian info lalu lintas.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Seperti biasa, beragam informasi mitigasi kebencanaan kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Faisal Raihan. Kita awali Siaga Negeriku sore hari ini dengan mengupdate info perakiran cuaca. Sore hari ini kita akan melihat dan mendengar laporan langsung dari perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap ya, tentang cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya. Saat ini saya sudah tersambung dengan Pak Nur Faizin. Selamat sore Pak Nur.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Iya, seperti apa nih kondisi cuaca untuk hari ini? Silakan info lengkapnya.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Poro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas hingga Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 90%. Angin diperkirakan antara timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan wilayah Kabupaten Kebumen, secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 80% dan angin diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap benda atau material yang mudah terbakar untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mengingat berdasarkan kondisi cuaca, tingkat kekeringan dan potensi penyebaran api masuk dalam kategori tinggi atau sulit dipadamkan. Demikian Mas Arya.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
3: RRI dengan esensi buku. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku Cinta Brontosaurus, juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satrio Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendingan ada informasi dari Cilacap, PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2.000 liter kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut laporan Reni Tania.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2.000 liter diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara pada Selasa pagi. Penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT 3 RW 18, Suwarto. Ketua PMI Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan bantuan tandon air tersebut merupakan bantuan tandon yang ke-10 yang diberikan PMI di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Melalui tandon air tersebut, PMI berharap masyarakat bisa menampung air bersih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
3: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPM, misalnya ada kemacetan dan sebagainya, ini sebagai cadangan. Bantuan dari PM ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang dari kecamatan. Harapan kami, orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya.
2: Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki air atau sekitar 1.110.000 liter air bersih. Distribusi air bersih tersebut menyasar 19 desa di 9 kecamatan, yakni Gandrung Mangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedungreja, Cipari, Sidarja, dan Cilacap Tengah. Secara keseluruhan, bantuan air bersih tersebut telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Suwarto bersama masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan tandon air bersih yang diberikan PMI Cilacap.
4: Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah, bantuan sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
2: PMI berharap bantuan tandon maupun distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
5: Saya, Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali duduk.

0: Informasi selanjutnya dari Purbalingga, musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di permukiman dan jalan raya. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasanah.
1: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di permukaan dan jalan raya. Erliana, warga Desa Panican yang rumahnya berada tepat di pinggir jalan raya, mengeluhkan meningkatnya volume debu yang masuk hingga ke dalam rumah. Selain rutin membersihkan rumah setiap saat, Erlina yang memiliki riwayat alergi debu kini kembali mewajibkan diri memakai masker saat bepergian menggunakan sepeda motor. Untuk meminimalisasi debu masuk ke dalam rumah, ia juga memanfaatkan tanaman hias koleksinya sebagai penghalang alami.
2: Terutama karena saya rumahnya di pinggir jalan persis, debu itu pada masuk ke ruang tamu ya. Biasanya pagi-pagi itu saya buka jendela lebar-lebar. Sekarang saya nggak berani buka lebar-lebar, soalnya kalau saya buka, debunya masuk semua. Kalau sekarang saya pakai masker terus, karena gitu. Apalagi saya alergi debu ya. Sekarang saya taruh tanaman-tanaman saya yang besar-besar yang biasa saya taruh di belakang, saya taruh di depan. Supaya debunya tidak terlalu langsung masuk ya, ketahan sama tanaman-tanaman. Jadi di pinggir-pinggir depan rumah itu saya taruh monstera.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Wijayanti, warga Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, menyebut debu akibat kemarau panjang dan pergantian musim telah berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Menurut Wijayanti, potensi paparan debu paling tinggi dirasakan saat berkendara di jalan raya, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti bus dan truk, sehingga debu yang berterbangan seringkali mengganggu penglihatan pengendara motor, menyebabkan mata merah hingga kelilipan.
3: Kemarau yang panjang juga mengakibatkan karena pergantian musim, jadi akhirnya banyak sekali greges, flu, dan batuk. Karena memang ketika kendaraan-kendaraan yang besar seperti bis, mobil, truk, apalagi kan ketika kalau kita naik motor itu mereka pada nyalip kan pastinya.

0: debu-debu itu pada berterbangan ke wajah, ke muka, ke mata. Akhirnya kan menyebabkan mata itu kadang kelilipan banyak debu di jalan-jalan. Pakai masker.
1: Wijayanti menambahkan tidak hanya bagi pengendara, paparan debu di jalanan juga harus menjadi perhatian khusus bagi para pedagang kaki lima di Purbalingga yang berjualan di pinggir jalan. Menurutnya, paparan debu yang agak meningkat di musim kemarau ini, para pedagang diharapkan dapat menjaga kebersihan dan melindungi barang dagangannya, khususnya makanan, agar minim terpapar debu demi kesehatan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan, pamit undur diri, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar baru-baru ini ada salah satu akun Facebook bernama Gimana Aksi yang menampilkan klaim jika Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akhirnya ungkap jika makan bergizi gratis MBG telah diracun pihak oposisi untuk merusak program MBG. Unggahan itu disertai dengan narasi breaking news, Zulhas temukan bukti jika MBG diracun oleh pihak oposisi yang menyelinap untuk merusak program MBG, bukti konspirasi global terungkap. Dan hingga hari ini, ternyata unggahan itu sudah mendapatkan puluhan tanda suka dan dibagikan puluhan pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, yakni Turnback Hoax, melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci Zulhas ungkap sebab keracunan MBG ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Berdasarkan hasil pencarian, menemukan artikel kompas.com, penyebab keracunan MBG Zulhas bukan salah dapur kelalaian SPBG dalam distribusi yang tayang pada Sabtu 5 September 2026. Artikel ini membahas tentang tanggapan Zulhas mengenai penyebab kasus keracunan MBG. Dalam penjelasannya, justru Zulhas hanya menduga sumber masalahnya adalah kesalahan teknis pihak SPBG dalam menyiapkan dan mendistribusikan MBG. Dari jawaban itu, ia sama sekali tidak memberi dugaan adanya campuran dari pihak lain, terutama oposisi yang menyelinap dan sengaja meracuni MBG. Jadi kesimpulannya, faktanya Zulhas hanya mengatakan jika kasus keracunan MBG muncul karena kesalahan teknis SPBG. Ia tidak mengatakan jika MBG sengaja diracun oleh pihak oposisi. Jadi, unggahan video yang berisi klaim Zulhas temukan bukti MBG sengaja diracun pihak oposisi adalah konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi ataupun berita khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saya Dr. Injang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Banyumas Raya, khususnya Banyumas Purbalingga dan Banjarnegara pada hari Kamis ini. Langkah itu dilakukan untuk mitigasi kekeringan akibat hari tanpa hujan di Jawa Tengah yang semakin panjang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Purbalingga Revon Hapindriat didampingi Sekretaris Aris Mulyanto ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya operasi modifikasi cuaca tersebut. Jadi operasi modifikasi cuaca oleh BNPB dan BMKG ini menggunakan pesawat PKYNA dari wilayah Solo dan sekitarnya sampai Banyumas Raya, dikarenakan untuk mendukung penanganan darurat kebakaran TPA Putri Cempo Solo. Modifikasi cuaca dilakukan dengan melakukan penyemprotan bahan semai berupa campuran air dan kalium klorida pada awan potensi di atas wilayah Banyumas Raya. Mitigasi cuaca itu menyebabkan cuaca di Banyumas Raya terlihat mendung pada hari Kamis ini. Sejumlah warga di wilayah Kabupaten Purbalingga menyebutkan cuaca mendung dirasakan sejak siang, bahkan di beberapa wilayah hujan rintik mulai turun, di antaranya di Desa Serayu, Larangan, Kecamatan Brebet. Sekretaris Kecamatan Karangreja Yulianto mengatakan wilayah Karangreja yang dekat dengan Gunung Slamet juga mendung sejak siang, hanya saja hujan belum turun. Pihaknya berharap modifikasi cuaca bisa mengatasi persoalan kekeringan dan hari tanpa hujan yang berkepanjangan.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: satu. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Channel informasi dan inspirasi.
3: Banjarnegara mengalami gempa pada hari Kamis sore ini sekitar pukul 16.03 dengan kekuatan 2,9 skala Richter. 2,9 skala Richter ini terjadi di 15 km sebelah barat laut pusat Banjarnegara. Gempa berkedalaman 10 km dan BMKG Banjarnegara melalui Instagramnya menyebutkan bahwa informasi itu berdasarkan kecepatan, belum ada kestabilan data. BMKG Jawa Tengah dalam keterangannya menyampaikan pukul 16.03.32 waktu Indonesia Barat, wilayah Banjarnegara dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitude 2,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,30 lintang selatan, 109,63 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 15 km arah barat laut Banjarnegara dengan kedalaman 10 km. Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Gempa bumi ini dirasakan di Punggelan, Pandanarum, dan Kalibening dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan seperti terdapat truk bermuatan melintas. Karangkobar dan Sidamulia dengan skala intensitas 2 MMI, getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Dan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hingga pukul 16.34 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Sebelumnya, Banjarnegara pada pekan lalu, Jumat 4 September juga terjadi gempa dengan magnitude 5,4 juga ini sebelum Banjarnegara di Cilacap juga mengalami gempa yang berkekuatan 5,4. Imbasnya membuat 21 perjalanan kereta api di wilayah operasional KAI-25 Purwokerto sempat terhenti sementara. Jadi kita berharap ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada korban, dan semuanya baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin.

Pendengarin dan kaum muslim muslimat dimanapun anda berada, pukul 17.44 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: Kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Jan, Rikang isin-isinnya banget loh. Mari ngintinti, tasnya ora keri, jane siapa?
4: Isinya duit ya.
3: Duit gue aja digawa kayak gue, mbok ilang, ditabung baik.
4: Aman ora?
3: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
4: Lah alamatnya nang endi kuwe?
3: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patik Raja Jalan Raya Notok nomor 20 Patik Raja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
5: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan,

ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
3: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
2: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
3: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
2: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
3: Jadi, biar tetap keren gimana?
2: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Musim kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air semakin terbatas. Kondisi ini turut menjadi tantangan bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjarnegara. Namun teknologi budidaya perikanan sistem biovlog menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Selengkapnya kita simak laporan Joko Winarno.
3: Perikanan melalui sistem biovlog memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan air. Pembudidaya tidak perlu sering mengganti air kolam, melainkan cukup membersihkan tong filter dan menambahkan air sekitar 10% dalam satu bulan, atau menyesuaikan dengan tingkat keruhan air. Untuk satu kolam berdiameter 3 meter dengan volume air sekitar 7 meter kubik, kolam dapat diisi sekitar 300 hingga 500 ekor ikan nila. Ikan dapat dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan, dengan potensi keuntungan sekitar 30% dari modal. Untuk skala rumah tangga, pembudidaya disarankan memiliki setidaknya 3 kolam. Pola ini memungkinkan panen dilakukan secara bergilir, sehingga pendapatan dapat lebih berkesinambungan. Kaprodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Jauhar Fadli mengatakan, sistem biovlog sangat ideal diterapkan pada musim kemarau karena memiliki efisiensi air yang tinggi. Biovlog menjadi salah satu solusi bagi usaha perikanan dengan sumber air yang terbatas. Teknologi ini pun dinilai cocok diterapkan di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
4: Jadi biovlog ini kan merupakan solusi untuk masyarakat yang memang membutuhkan teknologi ringan, sederhana, tapi juga mudah diterapkan karena biovlog ini airnya sedikit dan bisa digunakan kembali untuk siklus berikutnya lagi.
5: Perikanan ya?
4: Untuk perikanan, karena memang ini solusi yang sangat dibutuhkan sekarang di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini.
3: Sementara itu, siswa Prodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Puspita Juliana mengatakan, kolam biovlog sangat hemat air, sehingga cocok untuk musim kemarau. Bahkan bisa diterapkan di daerah yang pasokan airnya sedikit.
6: Untuk kolam biovlog itu bisa sangat menghemat air, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi untuk mungkin wilayah yang kekurangan air, iya, musim kemarau itu sangat cocok untuk budidaya biovlog.
3: Dengan efisiensi penggunaan air dan waktu pemeliharaan yang relatif singkat, budidaya biovlog menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga produktivitas perikanan sekaligus mempertahankan pendapatan di tengah musim kemarau. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
7: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: ...81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat sore untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami ya. Sesuai nama saya Arya Setia, saya siap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan yang pasti masih ada informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang siap saya hadirkan untuk Anda ya. Widi, lagu apa ya kira-kira yang pas ya kalau kita dengarkan di suasana seperti saat ini, suasana yang mendung, suasana yang penuh dengan apa ya? Rasa syahdu. Walah, syahdu. Kebahagiaan karena besok ya tanggal 11 RRI akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun, tepat 11 September besok hari Jumat ya. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, puncaknya besok adalah upacara bendera yang melibatkan seluruh pegawai LPP RRI di seluruh Indonesia, bukan hanya LPP RRI Purwokerto. Jadi besok hari yang cukup menyenangkan bagi kami para angkasawan dan angkasawati LPP RRI. Banyak sekali udara, tetap di udara, menemani dan menginspirasi 81 tahun RRI. Semangat pastinya ya. Tapi lagunya agak melo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim, saya Mintaraga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Mendingan Universitas Muhammadiyah Purwokerto kian mantap mengukuhkan posisinya di kancah global melalui Biro Kerjasama dan Urusan Internasional BKUI UMP. Baru-baru ini meresmikan pembukaan Campus Life and Academic Program 2026 sebagai ajang orientasi mahasiswa asing di ruang AK Aula, Tahun ini UMP menerima 33 mahasiswa internasional yang berasal dari 19 negara, mencakup Madagaskar, Nigeria, Tanzania, Tajikistan, Kirgistan, Afrika Selatan, Ekuador, Mali, Ghana, Zambia, Bangladesh, Kamboja, Yaman, Sudan, Timur Leste, Myanmar, Togo, Thailand, Komoro, hingga India. Para mahasiswa itu menempuh studi melalui beragam jalur, mulai dari beasiswa rektor UMP, kemitraan sekolah di Thailand, beasiswa pemerintah Indonesia, kerjasama pemerintah negara mitra, hingga jalur mandiri. Diversifikasi jalur masuk ini menegaskan komitmen UMP dalam memperluas akses pendidikan global sekaligus memperkuat jejaring internasional. Kepala BKUI UMP Chondro Nur Alim PhD menegaskan bahwa CLAP 2026 ini berperan vital dalam membimbing mahasiswa asing beradaptasi dengan lingkungan akademik maupun sosial kampus. Chondro menambahkan BKUI UMP kini gencar menjajaki kolaborasi dengan berbagai pemerintah asing untuk mendongkrak proporsi mahasiswa penerima beasiswa eksternal.

datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

di Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi atau berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Astrea Prima tahun 1989 dengan nomor polisi R5204LA. Nomor polisi R5204LA warna hitam dengan nomor mesin NAE1087232. Nomor rangka NA1108792 atas nama IR Ibnu Hari Sulistiawan, alamat Kelurahan Grendeng RT5 RW7 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 27 Agustus 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jalan Suprapto Purwosari. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Made Sedana Yoga, alamat Jalan Kalpataru 2 nomor 94 RT3 RW5 Purwosari Baturaden. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Informasi kehilangan yang kedua, telah hilang satu buah STNK sepeda motor tahun 2022 dengan nomor polisi R5238IJ. Nomor polisi R5238IJ dengan nomor mesin JM81E1921252. Nomor rangka MH1JM8113NK919690. Atas nama Milatun Aziza, alamat Karang Kemiri, RT 8 RW1, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 7 September 2026, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Karang Kemiri, Pekuncen. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Dwi Novita Rahmadani. Sekali lagi, Dwi Novita Rahmadani, alamat Desa Karang Kemiri, RT 3 RW1 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SH/MH MTerhan, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tugas saya di Purwokerto sore sudah selesai. Setelah ini nanti ada Inka Mutiara yang akan hadir menemani Anda di Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa nanti ada Tadarus dan Tahsin Al-Quran untuk Anda yang akan kembali mengikuti. Siapkan dari sekarang ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Mutiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantar yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berarti dari APBN atau dari IMBAR?
4: Astaga. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
6: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T.
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Sore Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
22: Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kasturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kasturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kasturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman Padua 7 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, kami semalam sudah tiba ya, waktunya melepas sejenak kesibukan hari ini dan menikmati suasana malam bersama kami. Senang sekali saya Inka Mutiara hadir kembali di malam hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, kita nikmati Kamis malam ini dengan suasana yang santai dan tentunya tetap menyenangkan. Jadi tetap di Pro 1 Purwokerto yang malam ini siap menemani Anda dengan informasi lagu-lagu yang tentunya akan membuat Anda happy ya malam hari ini. Nanti pendengar, kami juga akan hadirkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Boleh nanti bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911.

Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pendengar, berbicara soal pernikahan ya. Jadi pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ibadah dan pondasi untuk membangun kehidupan keluarga. Karena itu, memahami tujuan dari pernikahan ini menjadi hal yang penting supaya pasangan bisa menghadapi berbagai tujuan pernikahan ya. Tentunya ini bisa untuk para pasangan begitu ya, supaya bisa menghadapi berbagai ujian rumah tangga ya dengan landasan yang tepat. Nah, hal ini dibahas ya dalam dialog interaktif Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto bertajuk 1001 Problema Rumah Tangga dan Solusinya dalam Islam bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih SPDMSI yang mengajak para pendengar untuk memahami kembali tujuan pernikahan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasannya dimulai dengan membahas tentang fondasi sebelum akhirnya membicarakan tentang berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan keluarga. Menurut Ustazah Ning, pertanyaan mengenai tujuan seseorang menikah terlihat sederhana ya, tapi jawabannya akan sangat menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan rumah tangganya. Seseorang yang menikah hanya karena ingin mendapatkan kebahagiaan itu bisa mengalami kebingungan ketika pasangan tidak lagi membuatnya bahagia. Begitu pula jika pernikahan hanya dibangun atas dasar cinta atau kondisi ekonomi. Ketika cinta berubah atau kondisi ekonomi mengalami perubahan, rumah tangga juga ikut terguncang. Nah, dari pemahaman ini, pernikahan dalam Islam memiliki sejumlah tujuan yang menjadi dasar untuk para pasangan supaya bisa menjalani kehidupan bersama. Yang pertama, pernikahan adalah ibadah ya. Jadi kita niatkan untuk pernikahan ini adalah ibadah. Kemudian yang kedua, membangun ketenangan, cinta dan kasih sayang. Dan tentunya dalam pembahasan ini mengenai membangun ketenangan, cinta, dan kasih sayang, rumah tangga diharapkan menjadi tempat untuk kembali berdamai, bukan saling menghancurkan ya. Jadi harus ada introspeksi untuk menjadi hal yang penting dalam rumah tangga. Selain adanya sakinah ya, terdapat konsep mawadah warohmah. Mawadah ini berkaitan dengan cinta, perhatian, keterikatan, dan keinginan untuk membahagiakan pasangan. Dan sementara rahmah ini atau kasih sayang membuat seseorang tetap berbuat baik kepada pasangannya meskipun keadaan sedang tidak sesuai dengan harapan. Untuk yang ketiga, menjaga kehormatan diri ya. Pernikahan ini memberi jalan yang halal bagi kita semua sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam penjelasan tersebut, hubungan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan ini bisa bernilai ibadah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan dan juga syarat yang berlaku dalam Islam. Ada lagi ya, yang keempat, membentuk keluarga dan generasi. Yang kelima, saling menolong dalam ketaatan. Rumah tangga idealnya tidak hanya menjadi tempat untuk makan dan tidur, tapi juga menjadi ruang untuk anggota keluarga supaya bisa saling mendukung dalam menjalankan kehidupan beragama. Jadi, pernikahan ini tidak hanya tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan bersama pasangan, melainkan juga tentang menjalankan ibadah, menjaga kehormatan, membangun keluarga, mendidik generasi, dan juga saling membantu dalam ketaatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda tak selamanya berputar. Ada masa di mana sang roda terasa berhenti dari rotasi. Masa di mana ketika sebuah kondisi yang tak diingini justru hadir menghampiri. Pintu kebaikan seakan tertutup. Gerbang pertolongan seakan terbang menghilang entah kemana. Bencana alam, penyakit, kelaparan, kegagalan, pengkhianatan adalah penderitaan yang datang seringnya tanpa diundang. Maka, ucapkanlah kalimat irtija, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh, kami semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cepat atau lambat, kami pasti akan segera kembali kepadanya. Pada saat orang mengucapkan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat penderitaan-penderitaannya dan menggantinya dengan kesenangan kebahagiaan. Kesedihannya akan bertukar dengan kesenangan, kesusahannya akan bertukar dengan kemudahan. Asal hati kita ridho ketika mengucapkan, segala sesuatu ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, diiringi dengan sikap memaafkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya Sukeri Amtila, billahi taufiq wal hidayah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengupayakan layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sebelumnya layanan transportasi publik tersebut dihentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September mendatang. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, target tersebut dipercepat dari jadwal evaluasi yang sebelumnya direncanakan pada akhir September. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kemungkinan memindahkan koridor yang dinilai sepi penumpang ke wilayah dengan permintaan layanan yang lebih tinggi. Sejumlah wilayah yang disebut membutuhkan layanan Trans Banyumas antara lain Wangon, Kemranjen, dan Tambak. Sadewo mengatakan, setelah pembiayaan Trans Banyumas sepenuhnya menggunakan APBD, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan koridor layanan. Langkah tersebut diharapkan membuat jangkauan transportasi massal lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses. Rapat-rapat dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok saya tanda. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17. Iya, berarti tanggal 18 bisa operasional.
3: Sadewo memastikan penghentian Trans Banyumas bersifat sementara, bukan penghentian permanen. Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini masih memproses persetujuan anggaran bersama DPRD Banyumas untuk mendukung pengoperasian kembali layanan tersebut. Target pengoperasian pada 18 September diharapkan dapat terrealisasi seiring dukungan DPRD serta upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas bagi masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimisme kah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim, saya Mintara Gayaman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
2: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
1: Tahsin dan Tadarus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Dan semoga pendengar selalu diberikan kesehatan ya dan juga kemudahan dalam setiap urusannya. Senang sekali saya Inka Mutiara bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an. Malam ini kita akan menyimak dan belajar bersama ya supaya bacaan kita semakin baik. Di edisi malam hari ini, Juz 26 dengan Quran Surat Al-Fat ayat 7 bersama dengan Ustadz Safingin. Semoga malam ini bisa menjadi waktu yang penuh keberkahan, menenangkan hati kita juga dan menambah semangat kita ya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, tanpa menunggu lama lagi kita langsung saja menyapa Ustadz Safingin yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inka.
0: Sehat nggak, Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Inka. Semoga Mbak Inka dan juga pendengar sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita mulai dari Quran Surat Al-Fat ayat 7 begitu nggak, Ustaz?
1: Iya, betul, Mbak Inka.
0: Iya, baik. Silakan Ustaz untuk dimulai.
1: Ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khassatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Dengan pemirsa kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, Juz 26 Surah Al-Fath, Surah yang ke-48 ayat 7.

0: Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, surah Al-Fatih ayat 7. Walillahi wa dibaca wa dari kedua bibir sampai wa, kemudian lillahi tipis atau tarqiq ya. Karena sebelum lam jalalah atau lamnya Allah itu berharokat kasroh. Nah, lil lahi dan lillah. Ya, itu menjadi tafkhim. Tapi tarqiq karena sebelumnya berharokat kasroh. La panjang dua harokat. Kemudian hi. Huruf H dari tenggorokan yang paling bawah. Jadi hi. Tapi pendek. Junudus. Huruf jim dari tengah lidah ke tengah langit-langit. Dan tidak berdesis ya, huruf jim. Junu nu panjang dua harokat karena ada wawu sukun sebelumnya berharokat domah mimat taudi'in. Dus sama du huruf dal makhrajnya ujung lidah ke pangkal gigi atas ya, du da di du jangan du atau du ujung lidahnya ke ujung gigi atas ya, tapi ujung lidah ke pangkal gigi atas. Du langsung masuk atau ditekan ke huruf sin yang ada tasdidnya. Dus sama jadi di sini idgham syamsiah jadi masuk ya ke huruf syamsiah yaitu huruf sin. Mawati ini panjang dua harokat. Pokoknya kalau harokat berdiri itu panjangnya dua harokat. Kemudian si huruf ta ujung lidah ke pangkal gigi atas sama makhrajnya dengan huruf dal. Cuman kalau huruf dal tidak berdesis, kalau huruf ta itu berdesis ya, hamas sifatnya. Wal, nah ini wawu langsung masuk ke L dan di L-nya ini namanya izhar qomariyah atau alif lam qomariyah. Jadi wal tidak boleh wal dan juga tidak boleh walad sampai mantul. Wal aur. Nah, aur-nya tebal karena ada ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Jadi tafkhim aur yang tebal roknya bukan alifnya, alifnya tetap dibaca a, jadi aur di. Nah, karena waqaf ada tanda qoflam karena berhenti maka huruf dhadnya ini menjadi sukun ya, menjadi mati. Jadi do di du kemudian din dun itu menjadi mati atau sukun ketika waqaf. Wa kana ka ini ada huruf kaf dan huruf alif. Nah, maka kafnya itu dipanjangkan oleh huruf alif ya, mad tabi'i. Wa kana wa. Nah, langsung masuk ditekan ke L yang ada tasdidnya dan dibaca tafkhim. Karena sebelum L atau lamnya Allah itu berharokat fathah. Nallahu. Nah, Allahnya tetap dibaca panjang tapi O. Yang tadi di atas, walil la itu A. Kalau sebelumnya kasrah itu A, tarqiq atau tipis. Kalau sebelumnya fathah dan domah atau domah, maka O. O-nya itu tafkhim atau tebal. Nallahu anzi hu anzi. Jadi para pendengar yang biasa membaca Al-Qur'annya di akhir kata tapi bacanya panjang yang harusnya dibaca pendek itu harus dirubah ya. Itu menjadi cepat ya. Jangan dianggap spasi. Ketika belum berhenti, belum waqaf ya harus terus lanjut saling berkesinambungan. Wa kana Allahu anzi dan sampai hu anzi ya tidak boleh. di huruf ain dari tenggorokan yang tengah ya. Kalau huruf ain tenggorokan tengah ya. Kalau huruf alif tenggorokan yang paling bawah ya. Di zan di set dan sampai menjadi jim ya. Atau di dan tapi di zan. Ini panjang dua harokat karena ada ya sukun sebelumnya berharokat asroh ya, yaitu huruf roh yaitu huruf zatnya anzizan. Zan fathatain bertemu dengan huruf ha, ini namanya bacaan izhar halqi. Izhar itu jelas, halqi tenggorokan, itu haknya itu bertemu haknya makhrajnya dari tenggorokan yang tengah, sama seperti huruf ain. Dan ha itu bukan he ya, ha itu tipis dan bersih. Haki anzizan haki ma haki panjang dua harokat, kafnya berdesis hamas. Kemudian ma aslinya man karena waktu berhenti menjadi ma panjang dua harokat. Imad aywad. Ya ayat 8 in ditahan dua harokat ya, i ke n, di n nya itu panjang bukan panjang, berdengung ya, berdengung supaya berdengung itu ditahan dua harokat. Inna nah, ini juga disesuaikan, namanya itu panjang apa pendek itu disesuaikan. Kalau di sini panjang. In ini guna musyaddadah ya. Berdengung. Nah, ini ada tanda layar ya di atas huruf alif. Jadi ini panjangnya 5 harokat. Yang panjang huruf apanya? Huruf nunnya ya. Nanya panjang 5 harokat ketika kita membaca wasol atau diteruskan. Nah, ini majaiz mungfasil. Aur. Nah, ini juga sama bacaan tafkim. Rohnya yang tebal. Tal tidak boleh tal. Tal naga. Nah panjang dua harokat. Kasyahidan. Kasyahidan. Nah kaknya jangan sampai kebablasan. Jangan sampai panjang. Shin besarnya dikeluarkan nafas yang banyak. Dan juga jangan sampai seperti shin kecil ya. Shahidan tapi shahidan. Tanya panjang dua harokat. Hi. Nah kalau hi ya tenggorokan paling bawah maka hurufnya itu lebih besar. Hi. Nah, jangan sampai hi. Shahidan nah, itu berubah. Hurufnya berubah. Kalau hidan tapi hidan. Jika huruf he ya dengan he. Kalau ha ya ha. Dau fathatain bertemu dengan huruf wawu namanya bacaan idghom bihunnah. Idghom masuk bihunnah dengan berdengung. Yang masuk apanya? Fathatainnya. Tanwin fathah aslinya syahidan karena ada wawu tasdid maka n-nya itu diganti dengan atau dilebur ya, diganti masuk ke huruf wawu. Jadi di W-nya kita berdengung. Syahidau. Nah, ditahan dua harokatnya itu di huruf wawu yang ada tasdidnya. Tapi wawunya juga harus dibaca. Jangan sampai ditinggal. Syahidau mubashirau. Nah, itu namanya wawunya, harokat fathah wawunya itu tidak dibaca. Tapi harusnya dibaca. Syahidaw wa mubash wa mubash seperti itu. Rau fathatain bertemu wawu juga ini sama ya bacaan idhom biuna. Wanazi wanazi nazinya huruf zal ujung lidah ke ujung gigi atas ya, tidak nempel. Zi tapi jangan sampai zi naziro itu beda. Ketika Z berarti huruf Z ya Z. Tapi ini huruf Z maka tidak nempel, ya. Nafasnya tetap ada yang keluar sedikit, tapi halus, ya. Huruf Z-nya itu halus. Wana zi, nah, Z-nya panjang dua harokat. Kemudian, aslinya ron, ini ketika wakuf menjadi ro. Jadi, ro-nya panjang dua harokat. N-nya itu tidak ada, ya. Dihilangkan. Artinya, wana zi ron. Tapi N-nya ketika wakuf itu tidak dibaca. Menjadi wana zi ro. Panjang dua harokat. Mad, iwad. Sadaqallahul azim. Inka.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Sudah ada Bu Hom ini Ustadz yang ingin bergabung. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, monggo silakan Ibu.
2: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Hom.

0: So,
1: Kalau huruf zo itu jangan nempel itu kan. Wazonantum zonnas zonnas itu monggo.
0: في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
1: صدقه
0: ومن
1: العظيم.
0: صدق الله العظيم. ترجمة Pak Ustaz. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan pendengar yang ingin bergabung lagi ya di Taradus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini, bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak.
2: Nge, dengan Ibu...
3: Dengan Ibu Eni.
2: Ibu Eni, nggih. Monggo silahkan Ibu.
3: Ayat berapa ya?
2: Ayat 13, nggih Ustaz.
1: Ayat... Ayat 13, nggih Mbak Eni.
2: 13, Ibu.

أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض.

0: سعديد.
1: Karena yang kecil banget gue ini.
0: Kenapa?
1: Mungkin lebih dekat lagi.
0: Diulang.
2: Iya, monggo ibu bisa diulang lagi.
0: Dari
1: Ulil mukhallafina.
0: Ulil mukhallafina minal a'rabi satud'awna ila qawmin uli
1: ba'sin
0: sadid.
1: Uli, punya ini pendek ya Bu Eni. Ila qawmin uli.
0: Uli ba'sin sadidin tuqatilunahum aw yuslimun.
1: Tuqatilu, lunya panjang.
0: Tilu, oke.

إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن

0: خرجوا لا على المري.
1: Haknya jelas, roju. Ya, mantul bu Eni. Cepat.
0: Mantul nggih. Wal dari mana? Ngalal akma kharuju wala alal akruj. Wala alal akroji kharuju wala alal maridi kharuj.
1: Kharuju. Jangan kharuju. Itu kan terlalu. Kharuju. Betul. Ini.
0: Ala akma aroju wala ala aroju wala ala aroji aharoju wala ala maridi aharoji wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar.

0: Sadaqa Allahu
1: Alim. Aturun Pak Ustadz, nyumpah punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni sudah bergabung. Monggo silahkan yang mau bergabung lagi. Ada Ibu Pujianti, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Inka.
2: Waalaikumsalam Ibu. Monggo silahkan Ibu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu napa Pak?
4: Nirrahim. Jangan nirrahim.
3: Laqad

0: Rib.
1: Robot
0: Wakori.
1: Yadi.
0: Nopo, Pak?
1: Oke. Fa'alzalah. Jadi ang, jangan an. Ya, tapi ang tengah. Sakinata alaihim, panjang pendeknya disesuaikan.
0: Saking wa'an.
1: Kemudian di terakhir tadi, fat-ang, langsung, tidak usah panjang. Terakhirnya, oriba, hanya panjang dua harokat. Monggo,
0: saking fa'an, ya.
1: Saking fa'an.

0: Jangan wathah. Fathang
1: Fathah.
0: qoribah.
1: Wa
0: Dan nurin apa?
1: asabahum fathan qoribah.
0: Tidak usah panjang walaupun ada alifnya. Fathang langsung ber apa? Ispa yang sama.
1: Fathan qoribah.

0: ريم
1: ما
0: وأخرى
1: مالك
0: لم تقدروا عليها قد أها

0: الأخير.
1: روح
0: ولو
1: ابو جيانتي. ابو
0: قاتلكم
2: بوجيانتي
0: الذين نبوك
2: gimana Pak Ustaz?
1: Mantap banget
0: bunda.
1: Mantap banget loh.
0: Betul. Tidak
1: tinggalan. Aku pengennya cepat tuh bunda. Ini ya ketika matain ya dibaca panjang. Ketika berhenti jangan dimatikan. Monggo bunda Tianti.
0: Saking.
1: Saking monggo. Wakan Allahu.
0: Hilang
2: ayat 21 ibu
0: wa qanallahu ala kulli syai'in qadir.

0: ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَتَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
1: Sadaqallahul azim, Ibu.
0: Sadaqallahul azim. Pangapunten kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung lagi boleh ya, kanal 28163236 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yatimah nggih?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: Ibu mohon maaf suaranya kurang jelas. Ya, mungkin agak lebih jauh dari mic-nya itu, Bu.
1: Saatnya radionya gitu?
0: Bukan, dari suaranya, Ibu. Monggo bisa diulang, Ibu. Jelas enggak, Ustaz?
2: Iya, jelas.
0: Okay. Baik. Monggo Ibu dilanjutkan.
1: Oke. Umul ladzina kafaru wa sadukum alman wa sadukum alman haram jama'kum ayyadzum لا ولا رجال

ونساء المؤمنين تعلمون ان تصيبكم منهم معرض غير حد

على الذين كفروا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, monggo silahkan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

الله آمين يا محلقين أرؤوسكم ومقصرين المقصرين لا تخافوا.

كل شفاني.

0: الذي يبعثه ولا فضلا من الله ورضوانا.
1: Pagiat.
2: Ya.
1: Gimana Ustaz?
2: Jadi di alal kufari artinya jangan panjang ya Pagiat. Kemudian rohama ubainahum tarohum. Nah, rohnya panjang, dilepas dulu dua harokat. Monggo Pagiat diulang dari alal kufari.
0: Alam.

0: Halo Ustaz.
1: Benar, lanjut.
2: Lanjut, napa Ustaz?
1: Cukup apa ya? Lanjut.
2: Oke, cukup. Oke, Pak Giat.
0: Oke, terima kasih. Sallallahu'ul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, untuk closing statement pada malam hari ini Ustaz, monggo silakan.
1: Ya baik, Inka. Bismillahirrahmanirrahim dan pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Terima kasih yang telah menyaksikan program Tadarus dan Tafsir Al-Quran pada malam hari ini. Dan terima kasih yang telah bergabung belajar bersama dengan kami di RRI Purwokerto belajar Al-Quran tentunya. Yang pertama, Ibu Khom Sampang, ini huruf Zo, baik di Fathah, Kasroh, Zomah, itu tetap Zo-nya itu tidak boleh nempel. Zi, Zo, kayak huruf Zal. Kemudian, ketika Nun Sukun bertemu dengan huruf Alif, ya, pokoknya yang izhar lah. Yang izhar kemarin kan jelas, misalkan In, Antum, In, Ah. Nah, di N-nya itu jangan sampai mantul, tidak boleh ini biasanya tidak terasa. Kemudian ketika ada mim sukun ya, bertemu selain ba dan mim, maka dibaca izhar juga ya, izharnya izhar syafawi. Ini juga tidak boleh berdengung, tidak boleh tum, tapi tum a ya. Dan lakum di. Nah, itu berarti M-nya itu tidak boleh berdengung dan juga tidak boleh mantul. Selanjutnya itu Ibu Eni Kober Uli, pokoknya kalau U, ya, Uli, Ulul, nah, berarti U-nya itu tidak dibaca panjang. Karena wawunya itu juga tidak ada tanda sukun ya, Bu Eni. Kayak Ula Ika. U-nya itu tidak boleh dibaca ulaika, tidak boleh. Tapi harus cepat, ini juga sama. Kemudian ketika ada tasdid, itu berarti ada tekanan. Nah, tapi tekanannya jangan kebanyakan. Jadi tekanannya ketika tasdidnya hanya satu, yang ditekan itu ya hanya satu huruf. Yaitu huruf sebelum tasdid yang ada harokatnya atau yang hidup, itu baru ada ditekan ke huruf yang ada tasdidnya. Selanjutnya Ibu Pujianti Purbalingga, ini tadi cepat banget ya Ibu Pujianti ya, saya sampai ditinggal, bukan ketinggalan tapi ditinggal karena ketika dibenarkan 12 Ibu Pujianti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Rahim, jangan Nirohim. Kalau Nirohim berarti huruf H berubah menjadi huruf H. Kemudian ada Fa'anzala, Fa'anzalna. Di Nun Sukun bertemu dengan huruf Z, itu jangan N, jangan Fa'anzalna. Jadi Fa'anzalna, tapi Ang-nya tengah. Sesuaikan dengan huruf yang akan kita baca. Lalu di sini huruf Z. Fa'anzalna. Kemudian tadi banyak sekali ya Bu Pujianti. Ketika di akhir ayat atau ketika waqaf berhenti, itu ada man, ron dan lain sebagainya. Ketika harokatnya double, harokatnya dua atau fathatain, di harokat tanwin yang di atas itu panjangnya dua harokat ketika berhenti. Misalkan hakiman itu menjadi hakima, tidak boleh hakim. Ya. Kemudian panjang pendeknya disesuaikan. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Kemudian nafasnya diatur ya, bukan nafasnya sebenarnya. Bacaannya ya, ketika nafasnya sudah mau habis atau istilahnya sudah pegel, itu ya langsung berhenti saja. Tapi berhentinya disesuaikan dengan kalimatnya atau kata itu sudah sempurna apa belum. Nah, berhenti, juga berhentinya disesuaikan dimatikan atau dipanjangkan. Itu berhenti. Tidak usah panjang-panjang, kemudian banyak yang salah, kemudian nyuri nafas. Itu yang tidak boleh. Selanjutnya Ibu Yatimah Kulon Progo, ya, tadi sudah bagus ya Bu Yatimah, ketika salah ya diulang gitu. Kemudian Bapak Kiat Kelambok, jadi ada bacaan yang huruf kol-kolah tapi ada tasdidnya. Ketika wakuf, ada huruf kol-kolah yang ada tasdidnya, itu ada tahanan sejenak ya. Pantulannya itu agak telat, tidak seperti huruf kol-kolah yang tidak ada tasdidnya. Hakul, nah, seperti itu. Tidak boleh hakul, nah, kecuali kalau di sol, itu tidak ada pantulannya ketika huruf kol-kolah yang ada tasdidnya, karena dibaca. Kemudian ketika panjang dua harokat, ataupun panjang yang lima harokat, enam harokat, itu bukan ditekan, tapi dilos, dilepas, ya, dipanjangkan terlebih dahulu, bagian. Dan disiplin, ya, panjang pendeknya, baik di akhir, di tengah, ya, maupun di awal. Ketika ada tanda panjang, maka huruf tersebut harus dibaca panjang terlebih dahulu. Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslim-muslimat dimanapun Anda berada, terakhir sampai surah Al-Fath, ya, ayat yang ke-29 atau ayat terakhir dari surah Al-Fath. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 1. Apabila ada kesalahan kurangan, mohon maaf. Allahumma rahhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safingin untuk bimbingannya malam hari ini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Saya Inka Mutiara pamit dari program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
4: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
3: Tahsin dan Tadarus.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Ramayana, penulis Valmiki. Ramayana adalah epik kuno India yang mengisahkan Pangeran Rama, reinkarnasi Dewa Wisnu dan petualangannya yang penuh cinta, pengorbanan dan keberanian. Rama, putra Raja Dasarata dari Ayodhya, diasingkan ke hutan bersama istri Sinta dan saudara Laksmana setelah Ratu Kaiki menginginkan putranya, Bharata, menjadi pewaris tahta. Dalam pengasingannya, Sinta diculik oleh Rahwana, Raja Alengka yang jahat. Rama membentuk aliansi dengan suku-suku Kera, termasuk Hanuman, seorang bakti setia Dewa Wisnu. Hanuman menemukan Sinta di Alengka dan memberikan berita kepada Rama. Dengan bantuan pasukan monyet, Rama membangun jembatan menuju Alengka dan memulai perang melawan Rahwana. Pertempuran sengit terjadi. Dalam akhir dramatis, Rama membunuh Rahwana dan menyelamatkan Sinta. Namun, Sinta harus melewati ujian api untuk membersihkan namanya dari keraguan masyarakat. Meskipun melewati ujian dengan sukses, keraguan publik tetap ada. Dan Rama sebagai raja yang adil memutuskan mengusir Sinta. Sinta meninggalkan Ayodhya dan melahirkan dua anak, Lava dan Kusa, di hutan. Bertahun-tahun kemudian, kedua anaknya tumbuh besar dan datang ke Ayodhya, membawa kisah ibu mereka. Rama menyadari keberadaan anak-anaknya dan Sinta disatukan kembali dengan penuh sukacita. Meskipun Rama dan Sinta hidup bahagia sebagai raja dan ratu di Ayodhya, epik ini menggambarkan pengorbanan Sinta dan cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Rama sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Ramayana bukanlah hanya sekedar kisah epik yang mengandung ajaran moral, etika, dan nilai-nilai kehidupan. Ceritanya telah melampaui batas-batas budaya India dan menjadi bagian penting dari warisan sastra dan seni pertunjukan di seluruh dunia. Epik ini terus menginspirasi dan merentangkan makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Demikian esensi buku judul Ramayana, penulis Valmiki, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar semuanya. Kami semalam punya suasana yang sedikit berbeda ya. Besok memang belum akhir pekan, tapi rasanya kita sudah mulai ingin menikmati malam dengan cara yang lebih sederhana ya. Tidak perlu ada agenda khusus ya, cukup duduk sebentar, pilih posisi yang nyaman, kemudian biarkan lagu pada malam hari ini menemani apapun yang sedang Anda lakukan. Saya Nika Mutiara, dan sekarang waktunya kita membuka ruang rindu. Bukan sekedar tempat mendengarkan lagu ya, tapi tempat menikmati potongan-potongan cerita yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita. Dan kita malam hari ini akan mulai dengan satu lagu ya, Kejujuran Hati, dibawakan oleh Chris Patti. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan atensi, begitu salam-salam, boleh ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Lapang Rindu malam hari ini ya, kalau kita berbicara tentang lagu yang lekat dengan cerita cinta era 2000-an. Rasanya sulit melewatkan lagu yang tadi sudah diputar ya, My Heart dari Acha Septriasa. Ini bukan hanya bercerita tentang indahnya kebersamaan, tapi ada juga persoalan ketika hubungan diuji oleh hadirnya perasaan lain ya. Di tengah situasi itu muncul pertanyaan, apakah cinta yang sudah dibangun bersama masih cukup kuat untuk dipertahankan? Dan justru disitulah ya kekuatan lagu ini, bukan tentang cinta yang selalu berjalan mulus, tapi tentang hati yang memilih untuk tetap bertahan dan memperjuangkan hubungan yang dianggap berharga. Ini juga soundtrack dari film Hurt ya, yang dirilis pada era 2000-an dan sampai sekarang masih punya tempat khusus bagi para pendengarnya, termasuk saya juga masih terngiang-ngiang ya ini sama filmnya. Ada cinta segitiga gitu ya. Oke, yang mau bergabung boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811254091. Mau kirim-kirim salam boleh, silahkan. Atau mau curhat juga boleh malam hari ini ya, menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Boleh mengucapkan sepatah dua patah kata gitu, monggo. Iya, sepertinya terputus ya. Kita bacakan yang masuk ke WA saja. Ini ada Ibu Wardiah ya. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Ibu, selamat malam. Semoga sehat semuanya untuk pendengar Pro 1 RRI Purwokerto ya. Dan tentunya malam hari ini kita nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan. Terima kasih Pro 1. Oke, terima kasih Ibu sudah bergabung lewat WA ya. Kita hadirkan lagu lagi, ini ada Leto dari Leto dengan Sandaran Hati. Nanti yang masih ingin bergabung boleh sekali ya masuk ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp, bisa chat juga boleh, nanti saya bacakan ya di 0811254091.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
2: Pendengar, pernah enggak ketika ada lagu yang sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak didengarkan ya, tapi begitu terdengar beberapa detik saja langsung ingat sesuatu. Nah, lucunya kita mungkin lupa judulnya ya. Lupa kapan pertama kali mendengarkan lagu itu, tapi suasananya masih kita ingat. Pernah mendengarnya saat perjalanan atau mungkin saat sekolah ya, atau ketika berkumpul bersama dengan teman. Atau mungkin dari radio pada saat didengarkan di rumah ya. Makanya musik itu menarik, satu lagu bisa punya arti yang berbeda untuk setiap orang. Jadi bagi seseorang yang mungkin lagunya tentang patah hati, tapi bagi orang lain justru mengingatkan tentang masa-masa bahagia. Nah, beda-beda ya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa kita gak pernah benar-benar bosan mendengarkan lagu lama ya. Bukan semata-mata karena melodinya, tapi karena ada bagian dari kehidupan kita yang ikut tersimpan di dalamnya. Nah, tentunya ruang rindu malam hari ini ya, ruang untuk menikmati musik dan cerita-cerita kecil yang menyertainya. Sen Kemutiara masih tetap bersama Anda di Prosatu RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saya Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali dulu.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SH MHM Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalam.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu. Lewat lagu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu sudah sampai di penghujung. Terima kasih yang sudah memilih Pro 1 RRI Purwokerto ya sebagai teman di hari Kamis malam ini. Semoga lagu-lagu yang hadir ini meninggalkan suasana yang menyenangkan untuk Anda. Dan saya pamit ya dari segmen Ruang Rindu. Sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pendengar, keberadaan delman atau kereta kuda di alun-alun Purwokerto masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati suasana pusat kota. Kendaraan tradisional ini lebih banyak dimanfaatkan ya sekarang sebagai sarana wisata dan juga rekreasi bersama dengan keluarga. Ada salah satu kusir delman bernama Munir mengatakan penumpang masih datang terutama pada malam hari. Dalam satu malam, ia bisa membawa penumpang hingga beberapa kali perjalanan dengan jumlah yang biasanya meningkat pada saat akhir pekan. Menurutnya, penumpang delman berasal dari berbagai kalangan ya, mulai dari keluarga hingga mahasiswa. Dan mereka biasanya menaiki delman untuk berkeliling menikmati suasana kota Purwokerto. Munir mengatakan keberadaan delman saat ini berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kalau sebelumnya delman banyak digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat untuk aktivitas di pasar, sekarang lebih diarahkan sebagai bagian dari wisata di kawasan perkotaan. Dan ia menilai delman masih memiliki daya tarik karena merupakan kendaraan tradisional yang menjadi bagian dari sejarah transportasi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya menurut Munir perlu terus dipertahankan dan harapannya keberadaan delman bisa tetap mendapat perhatian sehingga bisa terus beroperasi dan menjadi bagian dari wisata yang ada di Purwokerto.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
7: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
8: 81 tahun RRI.
9: 81 tahun RRI.
8: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
9: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
10: Festival Literasi Banyumas 2026 menjadi ruang bertemunya pegiat literasi, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Kabupaten Banyumas, Hanan Wiyoko, mengatakan TBM berperan mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat. Saat ini ada sekitar 133 TBM yang tersebar di 27 kecamatan sekabupaten Banyumas. Keberadaannya membantu masyarakat yang tinggal jauh dari perpustakaan umum. Dan menurut Hanan, Festival Literasi Banyumas menjadi ruang bertukar informasi, gagasan, dan praktik baik antar pegiat literasi. Ya. Festival ini diharapkan tidak hanya ramai selama 3 hari pelaksanaan, gerakan literasi juga diharapkan terus berkembang hingga desa dan lingkungan masyarakat.

Mila kita pidang taken sesarengan menika wau sekar mas kumambang mangkubumen laras pelog parat barang ingkang minangka pambukaning giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika.

0: Menika mau ditilarisipun kawula ambali malih kotor setunggal
1: ciroro lu ciro monem
0: kotor kaping alih
1: nemoluro ciro lu ciro monem
0: kotor ngandapipun kotor tiga
1: rocinem ciro ro lu cinemo
0: kotor kaping sekawan
1: Ciro lu
0: kotor kaping gangsal

0: mekaten menika menggah ditilarasipun lajeng dungkap dhateng sakepanipun badhe kula waosaken. Iko terus tunggal Sekar Gambuh Ping Catur. Iko terus tunggal Sekar Gambuh Ping Catur. Niko nggih, anggenipun nerat ngantos atas nggih. Niko dhateng para putra putri utawi siswa lan siswi. Lajeng gotra kapingalih. Kang Cinatur polah Kang Kalantur. Kang Cinatur polah Kang Kalantur. Dene gotra kaping 3 nggih. Tanpa tutur katulo-tulo katali. Kula malih-malih gotra 3 tanpa tutur katulo-tulo katali. Gotra kaping 2 nggih. Kadaluwarsa katutuh. Lo kembali malih kotor sekawan ya dedek ya kadaluwarsa katutuh ya sambon ya kantun kotro kaping gangsal utawi kotro pungkasal ya kapatuh pan dadi awon ya niko ya ingkang pungkasan kapatuh pan dadi awon sambon ya dedek guys nyeratipun ya. Nah, sasamunipun titilaras kalian cakepan sampun dipun serat sak menika badhe kula gathukaken antawis titilaras kalian cakepanipun nggih dipun gathukaken nggih titilarasipun kalian cakepanipun nggih monggo dedek nggih Sekar Gambuh Laras Peluk Patet 6. Nah, menika ingkang perlu sangat dipun katosaken utawi ngatosaken menika putra-putri saking SD kelas kawan utawi kelas gangsal nggih menika nggih Sekar Gambuh Laras Peluk part 6
1: Ciroro lu ciro monem
0: nggih
1: Sekar Gambuh ping catur
0: menika nggih swantenipun ngaten kotor setunggal menika wau nggih. Lajeng gotro kapinggale.
1: Nemo luro, ciro lu ciro monem.
0: Cakapanipun.
1: Kang Cinatur, pola kang kalantur.
0: Ini kulon bali-mali. Gotro kapinggale.
1: Nemo luro, ciro lu ciro monem.
0: Cakapanipun.
1: Kang Cinatur, pola kang kalantur.
0: Nika nggih, lajeng gotra 3.
1: Ro cinem ciro, ro lu cinemo.
0: Cakapanipun,
1: tanpa tutur, katulo tulo katali.
0: Ini cedong ya. Ini lajeng gotro kaping sekawan.
1: Ciroro lu cirolu.
0: Cakapan ibun.
1: Kadalu warso katuto.
0: Dibunam bali. Oh nge.
1: Ciroro lu cirolu. Kadalu warso katuto.
0: Lajeng gotro pungkasan ya. Kotor kaping gangsal.
1: Lumo nemo luro luciro kapatuh pandadi awon.
0: Kula malih-malih.

kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pandadi awon

Lajeng sak menika kantun kancaranipun nggih cakapan menika wau. Nggih. Gatra setunggal sekar gambuh ping catur. Ya. Dalam bahasa Indonesianya itu artinya tembang gambuh yang keempat. Dalam arti kalau di sini yang keempat ada yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3 dan ini yang ke-4. Nawi dipun kramyaken menika sekar gambuh ingkang kaping sekawan. Nggih, menika ing badhe kacandra, nggih. Lajeng gatra kaping kalih. Kang cinatur pola kang kalantur. Nah, yang dimaksud adalah yang dibicarakan tentang perilaku. Ya, isinin tembang itu yang dibicarakan adalah perilaku yang kebablasan. Nah, ingkang mau kula aturaken inggih menika, nggih. Ingkang isinipun babagan perilaku tapi tindakan ingkang dados pakulinan. Nah, menika, nggih. Lajeng gatra 3, nggih. Tanpa tutur katulo-tulo katali. Yang artinya tanpa nasihat bisa berakibat buruk, ya. Pakulinan itu ya, ya tanpa nasihat bisa berakibat buruk. Menawi dipun kramyaken, menawi mboten wonten ingkang paring pangertosan, tundhonipun dados lare ingkang awon tumindakipun. Nah, menika ingkang saged nuwuhaken kasengsaran gesangipun, nggih, mangkene pun kados ngaten, nggih. Biasane, nggih, menawi sampun mekaten nembe

0: jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-ngendi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng.

0: perseroda cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contone kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungane Tamades, Tawa, BKK Prioritas lan Deposito.
1: Lah alamate nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Patik Raja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Kamu tahu nggak, hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas, setara hotel berbintang?
4: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
3: Terus fasilitasnya bagaimana?
4: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
3: Fasilitas lainnya?
4: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822 5679 5679. Instagram @wisataniagahotel.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Surya, Hendro Kuncoro, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga kehadiran RRI bisa membawa keberkahan, kemajuan, dan kebaikan buat bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pendengar, Kabupaten Banyumas dinilai memiliki sistem pembinaan pramuka yang baik dan terukur. Penilaian tersebut disampaikan dalam upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah yang berlangsung di Stadion Gor Satria Purwokerto. Wakil Ketua Kuartir Nasional Bidang Bela Negara Mayjen TNI Purnwidakdo Hendro Sukoco mengatakan capaian Pramuka Garuda Banyumas tidak hanya berorientasi pada jumlah, tapi juga memperhatikan kualitas. Menurutnya sistem pembinaan menjadi salah satu hal yang patut diapresiasi dari perkembangan gerakan pramuka di Banyumas. Pembinaan yang terukur dinilai penting untuk memastikan anggota pramuka ini tidak hanya aktif ikut kegiatan, tapi juga memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai pramuka Garuda. Dan apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda Jawa Tengah yang tahun ini dipusatkan di Banyumas. Tentunya untuk Bupati Banyumas begitu ya, mengatakan bahwa berakhirnya rangkaian estafet tunas kelapa di Banyumas ini membawa pesan persaudaraan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Harapannya semangat terus dilanjutkan melalui kegiatan dan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Dr. Injang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap

Saya Iva Dimaus Cilacap, pendengar Mutiara Pagi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Semoga RRI tetap jaya terus. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Dirgahayu RRI Purwakerto. Sekali

Mutiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Informasi abu vulkanik yang mencapai Purwakarta mendorong sebagian warga menggunakan masker. Pedagang masker mencatat peningkatan permintaan meski kondisi udara belum terlalu berdebu. Ada pedagang masker bernama Zafran, ini mengatakan pembelian masker meningkat setelah informasi abu vulkanik beredar. Penjualan pada Senin disebut meningkat hingga sekitar 100% dibandingkan dengan kondisi biasanya. Respon masyarakat terhadap kondisi ini tidak sepenuhnya sama. Mahasiswa Universitas Purwokerto, Nisrina, ini mengaku mulai menggunakan masker setelah menerima informasi tersebut. Dan ia lebih sering berada di kos, menggunakan masker ketika harus keluar, menilai juga bahwa kondisi Purwokerto belum terlalu berdebu, sehingga masker digunakan sebagai langkah untuk berjaga-jaga. Dan untuk Nisrina ini mengaku aktivitas sehari-hari tidak banyak berubah ya akibat kondisi ini, tetapi ia tetap merasa khawatir ketika beraktivitas di luar, terutama saat berolahraga pagi. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker yang sesuai ketika berada di luar ruangan, dan juga masyarakat disarankan untuk melindungi mata supaya mengurangi resiko terkena debu. Sementara itu, Zafran memastikan persediaan masker di tempatnya masih mencukupi, peningkatan permintaan juga belum menimbulkan kendala terhadap ketersediaan barang. Kendala yang mungkin muncul justru berkaitan dengan proses pengiriman masker ya. Peningkatan permintaan bisa membuat pengiriman barang ini butuh waktu yang lebih lama. Dan tentunya peningkatan pembelian masker ini menjadi gambaran respon sebagian masyarakat terhadap informasi abu vulkanik. Sebagian warga memilih melakukan antisipasi sementara aktivitas sehari-hari tetap berlangsung.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi,

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Desyana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali duduk.

0: Pendengar, akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda dengan judul Mencintai Nabi Muhammad, dibawakan oleh Dedi Purwanto Esos. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim tentu mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita membaca solawat kepada beliau, kita memperingati maulid Nabi, kita menyebut nama beliau dalam berbagai kesempatan. Bahkan ketika nama beliau disebut, spontan kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaannya, apakah cinta kita kepada Rasulullah SAW sudah benar-benar tampak dalam kehidupan sehari-hari? Sebab cinta bukan hanya persoalan ucapan. Cinta yang benar akan melahirkan sikap, perilaku, dan kesedihan, dan kesediaan untuk mengikuti orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa cinta kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka demikian pula cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya dengan mengagumi beliau, tetapi juga dengan mengikuti sunnah dan akhlak beliau. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, ada banyak alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, karena beliau adalah utusan Allah. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah menyampaikan petunjuk kepada manusia. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana mengenal Allah, bagaimana beribadah, bagaimana membangun keluarga, bagaimana bermasyarakat, dan bagaimana menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia. Tanpa perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, kita tidak akan mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Yang kedua, karena Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anitum haris. Ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, dan terhadap orang-orang mukmin, beliau sangat penyantun lagi penyayang. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. Perhatikan kalimat azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Betapa besar perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau memikirkan keselamatan umatnya, beliau mengajarkan jalan menuju kebaikan, beliau memperingatkan umatnya dari keburukan, bahkan menjelang wafatnya, salah satu perhatian besar beliau adalah umatnya. Maka sungguh tidak pantas apabila kita mengaku mencintai beliau, tetapi ajaran beliau justru kita abaikan. Pendengar RRI Prokerto yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama, banyak bersolat kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Karena itu, mari kita biasakan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketika nama beliau disebut, jangan hanya diam. Ucapkanlah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang kita baca menjadi bukti kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau. Yang kedua, mempelajari sirah dan kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang kalau kita tidak mengenalnya? Karena itu, mencintai Nabi berarti menyediakan waktu untuk mempelajari kehidupan beliau. Pelajari bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Pelajari bagaimana beliau memperlakukan istrinya. Pelajari bagaimana beliau mendidik anak-anak. Pelajari bagaimana beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Pelajari bagaimana beliau memperlakukan orang miskin, anak yatim, tetangga, bahkan orang yang memusuhinya. Semakin kita mengenal akhlak Rasulullah SAW, semakin kita memahami mengapa beliau layak untuk dicintai. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah bukti cinta yang paling penting. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian. Al-Quran Surat Al-Azab ayat 21. Pendengar RRI Prokerto yang dirahmati Allah, semoga Allah menanamkan dalam hati kita kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang sering bersolawat kepadanya, mengenal kehidupannya, mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan kelak mendapatkan syafaatnya. Semoga apa yang kita renungkan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan mengikuti ajaran dan menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menyapa Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi hari ini. Edisi spesial pendengar di hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi yang pagi hari ini insya Allah bersama Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Dan insya Allah pagi hari ini dengan tema menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan dan... Ya, baik pendengar Pro 1, pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enceng Burhanuddin Yusuf, yang pada kesempatan pagi ini pendengar kami akan mengusung topik mengenai menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung bersama kami, silakan atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Mencintai beliau bukan sekedar ucapan di lisan, melainkan wujud nyata dalam tindakan sehari-hari. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat. Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan derasnya arus informasi, menjaga konsistensi menjalankan sunnah menjadi tantangan tersendiri. Akhlak mulia, kepedulian sosial, serta keteguhan iman menjadi kunci utama meraih syafaat beliau di hari akhir. Ya, baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, baik. Apa kabar Ustadz?
2: Baik, sehat. Sehat nggih Mbak Siti, Mbak Putri juga?
1: Alhamdulillah, ya. Sehat Pak Ustadz. Okay. Baik okay. Ustadz, tema menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat. Kami persilakan durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur dihaturkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas limpahan kenikmatan, kebaikan, keberkahan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih memiliki kekuatan untuk mendengarkan Mutiara Pagi di RRI Purwokerto ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengambil jalan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang cintanya begitu besar kepada umatnya, yang kasih sayangnya begitu hebat kepada kita sebagai umatnya. Maka jika selama ini kita mendengar para penceramah, para ulama, para da'i mengajak kita untuk mencintai Nabi dengan berbagai cara dan ekspresinya, kita mungkin sempat pernah bertanya, kenapa sih kita harus mencintai Nabi? Kenapa sih kita seolah-olah kayak dipaksa kudu banget tresno seneng karo Kanjeng Nabi? Maka jawaban yang paling utama dan yang paling kuat adalah karena frekuensi cinta Nabi begitu hebat kepada umat. Andaikan ada seorang perempuan, seorang istri memiliki suami yang rupawan, ganteng, perhatian. Semua yang dia lakukan demi membahagiakannya. Tidak pernah menyakitinya. Penuh dengan kasih sayang. Saya yakin istri manapun tidak akan nyuekin suami yang punya karakter seperti itu. Saya yakin istri manapun tidak akan membiarkan cinta laki-laki suami ini yang begitu besar kepada dirinya akan dia biarkan bertepuk sebelah tangan. Demikian pula kita. Jangan sampai kita ini tidak menyambut cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Jangan sampai kita membiarkan cinta Rasulullah kepada kita bertepuk sebelah tangan. Karena Rasulullah ini adalah sosok yang begitu memperhatikan kita, begitu mencintai kita, begitu merindukan kita. Di dalam surat At-Taubah, ini di akhir, 128, satu ayat sebelum akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alayhi ma 'anittum, yang pertama berat terasa baginya penderitaan yang kamu, wahai umatnya, alami. Harisun alaikum. Dia sangat menginginkan keselamatan bagimu. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan sangat penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir, termasuk diantaranya Muhyiddin Al-Jilani, dalam tafsirnya Tafsir Al-Jilani, itu ketika menjelaskan At-Taubah 128 ini, menafsirkan bahwa Nabi itu sosok yang sangat peduli, perhatian kepada kita sebagai umatnya. Ibnu Katsir juga menguatkan ini bahwa Nabi itu merasa sedih, merasa berat ketika umatnya mengalami penderitaan. Tidak suka, tidak senang kalau kita ini sebagai umatnya itu menderita. Karenanya seluruh ajaran syariat yang sampai kepada kita ini diambilkan atau diberikan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Dalam hadis Nabi berkata, Bu'ithtu bil hanafiyyati samhah. Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Aku ini diutus, kata Nabi, membawa agama Islam yang hanif, lagi penuh dengan kemurahan, penuh dengan toleransi. Karenanya, ajaran-ajaran yang syariatkan kepada kita, dibebankan kepada kita, selalu saja biqadri mastata'tum, semampu yang bisa kalian lakukan, sekuat yang bisa kalian lakukan. Tidak ada satupun perintah syariat yang dipaksakan melebihi apa yang bisa kita lakukan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa kita memang diperintah sholat dan sama sekali tidak pernah boleh kita tinggalkan. Namun perintah sholat ini, kalau kita sedang di dalam perjalanan, seorang musafir melakukan perjalanan jauh, Mbak Citra melakukan perjalanan ke Surabaya, Mbak Putri melakukan perjalanan ke Jakarta, senyaman apapun kendaraan yang dinaiki, naik kereta, bahkan mungkin naik pesawat sekalipun, tetap saja yang namanya perjalanan ya capek. Nah, ketika umatnya melakukan perjalanan, sebab as-safar qit'atun minal azab katanya, perjalanan itu potongan dari siksaan. Orang itu senang melakukan perjalanan kalau sesekali. Dia enggak merasa begitu capek karena saking excited, senangnya bepergian. Di rumah wis mumet gitu ya. Di tempat kerja mumet, akhirnya tugas dinas luarnya itu terasa menyenangkan. Tapi kalau kemudian sehari-hari pekerjaannya adalah bepergian, tentu ini akan terasa capek. Ya, karena qit'atun minal adab tadi. Kondisi di mana ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, rasa capek di dalam perjalanan, syariat memperbolehkan sholat yang tadinya kita lakukan 5 waktu, diberikan pilihan, boleh dilakukan hanya 3 waktu. Yaitu menggabungkan antara sholat zuhur dengan asar, namanya jamak. Kalau dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Menggabungkan maghrib dengan isya, dan kemudian sholat subuh. Ya. Kalau dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau zuhurnya ditunda, nanti ajalah di waktu asar. Ini di tengah-tengah jalan tol. Atau memang pengen memutuskan karena dalam perjalanan biar cepat nyampe. Ya. Terus pokoknya nanti aja di waktu asar, padahal sudah datang waktu zuhur. Boleh saja. Maka sholat yang dilakukan di waktu asar, menggabungkan antara zuhur dengan asar. Dilakukan di waktu isya, menggabungkan antara maghrib dengan isya, namanya jama ta'khir. Dan di dalam perjalanan ini tidak hanya jama, tapi untuk sholat-sholat yang 4 rakaat, kita diperbolehkan, ya, diberi hak diskon 50% menjadi tinggal 2 rakaat, namanya qasar. Ya jama, ya qasar. Bahkan ada beberapa orang yang biar gampang begini. Zuhur sama asarnya di jamak takhir, dilakukan di waktu asar begitu ya. Nanti sambil istirahat, mungkin ngopi sebentar ya, atau makan sore begitu. Nanti datang waktu maghrib. Ya. Maka maghrib isyanya di jamak takdim. Nah, ya. Jadi berdekatan begitu ya. Syariat ya tidak mau menjadikan kita orang-orang yang berat melakukannya. Bahkan sholat bagi yang tidak mampu melakukannya dengan berdiri karena mungkin kesleo, mungkin kakinya sakit, boleh dilakukan sambil duduk. Duduk tidak kuat karena mungkin sakitnya berat, boleh dilakukan dengan tiduran ya. Muttaji'an turun miring, tidur yang ya miring, bahkan dengan isyarat. Ya. Demikian mudahnya syariat ini tidak membebani kita. Kalaupun ada orang yang masih meninggalkan syariat, itu pasti semata-mata karena dia tunduk kepada hawa nafsunya. Padahal seluruh perintah yang diperintahkan kepada kita ini bagian daripada hanifiyati samhah. Dan hasil atau efek daripada kebaikan itu semuanya dikembalikan kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ibarat begini, ada seorang suami atau mungkin kakak atau mungkin orang tua yang melarang ini, melarang itu. Kamu jangan ini. Kenapa? Karena tahu kalau kamu sampai melakukan itu nanti sakit. Ada suami melarang istrinya kalau makan jangan kepedesan. Kenapa? Kalau istrinya makan pedes, ya, tahu dia nanti perutnya sakit, bahkan mungkin bisa diare. Maka suami melarang istrinya melakukan itu. Jadi kalau kita menggali hakikat pelarangan tentang khomer, pelarangan tentang zina, pelarangan tentang apapun, itu semuanya dikembalikan demi kebaikan kita. Kita disuruh ini itu, diminta melakukan ini dan itu juga sejatinya kalau kita tahu, dikembalikan kebaikannya kepada diri kita masing-masing. Itu karena apa? Azizun alaihim ma'anittum. Nabi tidak ingin umatnya ini mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, harisun alaikum. Nabi itu orang yang sangat menginginkan umatnya selamat dan berperilaku yang baik. Sehingga apapun yang Nabi lakukan, itu banyak yang lalu Nabi lakukan demi menyelamatkan umat. Bahkan ada satu hadis yang ini membuat kita bergembira. Nabi mengatakan, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Pertolonganku, kata Nabi, bahkan akan aku berikan kepada para pelaku dosa besar dari umatku. Hadis ini, itu membela kita yang sangat luar biasa. Kenapa? Nabi tahu umatnya itu tidak hanya para sahabat, tidak hanya mereka-mereka yang tinggal di Madinah, tapi juga banyak umatnya itu yang sekarang tinggal di Purwokerto ini ya, dan sekitarnya ya. Nah, yang sholatnya ya ora pati sregep gitu ya. Masih sering melakukan maksiat, masih berani melanggar syariat. Begitu saja masih dibela sama Nabi. Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syariat yang sampai kepada kita, betapa Nabi itu ingin sebagai umatnya kita melakukan kebaikan. Ya. Ada satu hadis yang ini luar biasa. Inna Allah katabal hasanat wasayyi'at. Sungguh, Allah itu mencatat, memastikan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Bahwa di dalam hadis ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memotivasi umatnya agar banyak berbuat baik, Rasul mengatakan kepada kita bahwa man hamma al-hasanat falam ya'malha. Barang siapa menginginkan melakukan kebaikan lalu kemudian tidak jadi melakukannya, maka Allah akan memberi satu pahala kebaikan baginya. Tapi barang siapa menginginkan kebaikan wa amila biha lalu kemudian melakukannya, maka Allah menulis baginya asyru hasanat, 10 kebaikan, ila sab'imi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Satu kebaikannya dibalas dengan ratusan, ribuan, dan sekian banyak kebaikan itu. Sebaliknya, kalau ada seseorang berniat, punya keinginan melakukan as-sayyi'at, falam ya'malha, kemudian tidak melakukannya, kataballahu indahu hasanat, kataballahu indahu hasanatan, bahwa Allah menulis baginya satu kebaikan. Dan barang siapa menginginkan melakukan keburukan, fa'amilah, kemudian melakukan keburukan, melakukan dosa itu, maka dia hanya dicatat dengan satu dosa. Sebenarnya dengan rumus ini saja hampir-hampir ya, kayaknya ya tidak mungkin kita itu tidak ahli surga gitu ya.
0: Ya, amin.
2: Iya, kalau melakukan satu kebaikan minimal 700, minimal 10 sampai 700 kali lipat. Melakukan satu dosa itu cuma dapat satu dosa. Itu kan masih susuk 699 ya. Masih banyak kembaliannya. Jadi kalau ikut ini kayaknya ya, kita insya Allah jadi ahli surga semuanya ya.
0: Amin, amin.
2: Itu sebagai pengantar, terima kasih.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan kami persilahkan untuk Anda pendengar Pro 1 di 632336 atau di 0811-2540-911.
0: Saya terima dulu yang sudah bergabung ya. Silahkan.
1: Assalamualaikum. Iya. Dari siapa, di mana nih Pak? Iya, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cerita masalah yang kita bilang kebaikannya Ustaz ya.
2: Iya.
3: Nah, ini di hari Jumat ya Ustaz ya. Gini Ustaz, kita inginlah ya, inginlah niat baik ya Ustaz ya. Niat baik itu tujuannya untuk ibadah. Pada hari Jumat kita itu memanage tentang waktu ya Ustaz ya. Jikalah sebelum ya Ustaz ya, sering-sering kan langgar sholat dan Jumat itu ngantuk banget ya Ustaz ya. Kita berusahanya supaya tidak ngantuk loh Ustaz loh.
2: Yeah.
3: Sebelum itu kita itu nyar tidur dulu lah ya Ustaz ya, di siangnya itu ya, sebelum datangnya tepat waktunya di rumah tidur. Oh, malah angkanya di hari tibanya seharusnya berangkat malah ngantuk terus lah ya Ustaz. Nah yang seperti itu kan kita niat baik Ustaz, inginnya kita, niatnya kita ngantuk malah kebelan tidak melakukan sama sekali sholat Jumat itu loh. Itu sih tidak sering Ustaz, ini sedang pembelajaran loh Ustaz loh. Nah akhirnya kita tidak sholat Jumat Ustaz itu, karena rasa kandungnya itu menguat banget Ustaz. Nah yang seperti itu apa kita itu bisa diampuni kalau yang seperti apa malah menjadikan baik atau tidak Ustaz? Terima kasih Ustaz, barangnya jawabannya, kalau lebih maaf, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, monggo silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa kalau ada seseorang ya berniat melakukan kebaikan, ya, yaitu ya wa in hamma biha fa amilaha, ya sebentar, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa sudah siap-siap, sudah membuat schedule bahwa nanti aku tak makan Jumatan jam 11 ya, atau ada orang, dia sudah ngasang alarm, sudah niat besok mau sholat tahajud, atau besok mau jamaah subuh. Namun ternyata ketika hari Jumat itu dia sudah niat mau berangkat Jumatan, ya, kasih jam 11 atau mungkin setengah 11 biar dapat pahala yang banyak. Tapi ternyata jam 10 ya ngantuk sekali. Ya. Kantuk yang begitu kuat sehingga tak merem setela lah gitu ya. Mau tidur sebentar rasa liepan. Ternyata karena ngantuk yang luar biasa bangun-bangun jam 1 ya Allah, kok jam 1 gitu ya. Orang yang sudah niat melakukan sesuatu namun ternyata tidak jadi melakukannya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Dan ketika tadi dalam kasus panjenengan, misalkan sampai ketinggalan Jumatan, masih ada kesempatan melakukan sholat zuhur sendirian tentunya, atau mungkin berjamaah dengan keluarga. Ya. Karena orang yang tertinggal melaksanakan sholat Jumat, maka dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya. Kalau kemudian kasusnya misalkan tertidur sebelum subuh, ya, dan para ulama sepakat tidur itu bagian daripada uzur sholat yang diterima oleh syarak. Artinya kalau tertidur, betul-betul tertidur, tidak disengaja, ya, itu ya tetap dimaafkan, tetap diampuni dosanya. Tetapi ya, ketika ingat, maka ya, dia harus segera melaksanakan sholat itu, yang ditinggalkan itu. Pernah suatu ketika, ya, Nabi itu melakukan peperangan bersama para sahabat sampai cukup larut malam. Ya. Zaman itu ya belum ada jam, pokoknya sampai malam begitu ya. Sampai beres-beres setelah perang itu dini hari. Ya, sudah mendekati subuh lah, kira-kira begitu. Dan Nabi itu ternyata tidak mengambil posisi untuk istirahat, untuk tidur. Nah, Bilal melihat Nabi tidak memposisikan diri untuk istirahat, menghampiri Nabi. Nabi, kok jenengan boten sare, kok tidak tidur? Gitu. Nanggung, ini nanti khawatir kalau tidur kemudian kebablasan subuh ya. Kata Bilal, enggak apa-apa Nabi, jenengan istirahat saja biar saya yang ronda. Nanti kalau sholat subuh, tak bangunkan, gitu ya. Oke lah, karena Bilal ini ya, muadzin, yang memang terbiasa ya, membangunkan para sahabat dengan azan, ya, yang terbiasa ya, mengumandangkan azan subuh, Nabi kemudian mempercayakan agar Bilal yang ronda. Ternyata Nabi itu terbangun dalam hadis ini ya, oleh sengatan matahari yang sudah cukup panas, berarti matahari sudah terbit ya, mungkin ya sekitar jam 7 gitu ya. Menemukan Bilal itu ternyata di samping Kanjeng Nabi, keturun padha wae ya. Oh, Bilal ya. Disuruh ronda malah keturun. Akhirnya Nabi itu membangunkan seluruh sahabat, diminta untuk ya wudu ya, dan meminta Bilal untuk azan, kemudian Nabi melaksanakan sholat subuh ketika matahari sudah terbit, padahal sudah habis waktu subuh. Makanya kemudian muncul ya, fal yusalli idza dzakaraha, hendaklah kamu sholat ketika kamu mengingatnya. Ya. Tapi apa yang terjadi pada Nabi ini perlu dicatat. Nabi itu melakukan kesalahan seperti itu sekalipun itu untuk nyontoni umatnya. Ya, kalau Nabi hanya sekali itu. Iya. Nabi itu hanya sekali itu. Nah, kalau umatnya ini kadang berkali-kali gitu ya. Artinya meskipun ada orang ya, ada orang yang terbangun subuh ya kan, setelah waktu subuh habis tetap harus mengganti sholat subuh yang tertinggal itu dengan segera sholat ketika dia ingat meninggalkan sholat itu. Apa yang terjadi pada panjenengan Pak Kiat nggih? Ya, itu bukan dosa asalkan tidak disengaja. Kecuali begini memang sengaja, wah aku tak tidur lah biar bablas. Nah, itu lain kalau begitu. Okay. Okay. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Kita lewat ini dulu, WhatsApp.
0: Iya, kita buka lewat WA dulu ya, Pak Ustaz nih yang sudah baik bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Syariat dimudahkan bagi umat Nabi, tapi mengapa masih ada umat yang membuat syariat baru dalam ibadah dan terasa berat? Misalnya nih dengan bacaan-bacaan tertentu, misalnya 4444 kali. Terima kasih, mohon jawabannya dari Ibu Asih Mulyanti di Cilacap. Monggo Pak Ustadz.
2: Baik. Syariat yang baru ini, ya, satu perlu diperhatikan bersama. Di dalam Islam dikecam ketika ada orang melakukan syariat baru. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bahwa sesuatu yang baru, muhdats, yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka masuk dalam kategori bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya ada di neraka. Perlu difahami, sesuatu yang baru itu, ya, ulama, ya, memilah begini. Kalau dia di dalam ranah ibadah mahdhah, ibadah tapi ibadah yang ketentuannya sudah diatur sama Nabi, diatur sama syariat, maka sesuatu yang sudah diatur dalam syariat ini, mahdhah ini, tidak boleh tata caranya, ketentuannya dirubah sama kita sebagai umat. Contohnya sholat, wudu, ya itu nggak boleh dirubah. Di dalam hal-hal yang qat'i, yang memang sebagai landasan, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, ya, lalu membasuh kedua kaki, ini yang nggak boleh dirubah. Jenengan misalkan membuat syariat baru, membuat ketentuan baru, ya, berwudu itu ya cukup wajah sama tangan aja, kaki nggak usah, wong kaki kita bersih gitu ya. Nah, di mana-mana pakai sepatu tadi udah mandi masih bersih, ya nggak usah dibasuh, yang dibasuh cukup wajah sama tangan saja. Ini syariat baru yang tentu disebut dengan bid'ah dolalah finnar. Ada orang membuat ketentuan baru. Jelas-jelas Nabi mengajarkan kepada kita tata caranya, sholat maghrib itu 3 rakaat, subuh itu 2 rakaat, isya 4 rakaat. Jenengan buat aturan baru, ngajak jamaah, ngajak orang-orang, sholat dengan saya maghrib cukup 1 rakaat. Oh, ini jelas muhdats, mengadang-adakan sesuatu yang baru. Namun ada ibadah-ibadah yang namanya ibadah ghairu mahdhah, yang ketentuannya tidak diatur secara teknis oleh Nabi. Melakukan ibadah meskipun tidak persis sama dengan Nabi di dalam ibadah ghairu mahdhah ini, tidak disebut sebagai dolalah. Imam Asy-Syafi'i, Imam Izzuddin Abdussalam menyebutnya sebagai bid'ah tapi hasanah. Kayak contoh misalkan berzikir. Nabi tidak menentukan bilangan zikir ini banyaknya berapa. Monggo saja. Jenengan zikir 1 kali, subhanallah tok, boleh. La ilaha illallah 1 kali, silahkan. Wong tidak zikir juga tidak apa-apa, karena derajatnya sunnah. Jenengan merasa, oh kalau cuma zikir 1 kali ya, terlalu enteng bagi saya. Karena kemampuan kita di dalam beribadah antara satu orang dengan orang yang lain, itu berbeda. Ada orang yang menganggap, ya, zikir 1 kali itu ya berat. Tapi ada yang menganggap enteng, sehingga ya kayak Mbak Citra zikirnya mungkin 100 kali. Nah, Mbak Putri kalau zikir ya langsung 1000 gitu ya. Waduh, itu. Waduh. Ya. Karenanya di dalam bilangan zikir itu ya boleh sebanyak-banyaknya. zikron kathir, berzikir sebanyak-banyaknya, semampu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mungkin kalau sholat subuh, karena Mbak Citra, Mbak Putri ini ada tugas, ya zikirnya nggak banyak. Tapi ketika di yang lain, ketika Isya mungkin agak longgar, zikirnya bisa yang banyak. Karena ketika ada bilangan-bilangan, tadi misalkan ditemukan ada bilangan 4444, kalau itu tidak dijadikan sebagai patokan utama, hanya sebagai ukuran, misalkan bagaimanapun, kita ini harus punya standar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka biar kita tahu bahwa hari ini kita bisa istiqomah membaca zikir. Biasanya 33, ya hari ini ya istiqomahkan 33. Biasanya 11, biasanya 3. Itu dihitung. Kenapa dihitung? Biar kita mampu mengistiqomahkan dalam bilangan-bilangan yang sama. Tapi kalau memaksakan kutu 4444, ini bid'ah. Ini dolalah, ini finnar, enggak boleh. Karena bacaan zikirnya saja sudah sunnah. Bacaan zikirnya saja bukan perintah wajib. Ya. Jadi tidak ada zikir yang wajib, tidak ada sholawat yang wajib. Oleh karena itu, mengadakan sesuatu yang baru ini tidak selalu mesti dianggap dolalah, asalkan satu, tidak di wilayah ibadah mahdhah. Bukan ibadah yang teknisnya sudah diajarkan sama Nabi. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat, ya, dengan hadis yang qat'i. Lalu masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Bahkan di dalam ibadah mahdhah sekalipun ada hal teknis yang tidak secara rigid dibahas oleh Nabi. Misalkan Nabi itu ya kalau sholat sunnah, ya Ibnu Abbas makmum di belakang Nabi itu dibaca 5 juz, ya. Lalu apakah kita umatnya harus sholat malam dengan 5 juz? Nggih mboten, sak mampune jenengan bi qadri mastata'tum. Ya. Karena kalau Mbak Citra sholat tahajud yang dibaca 5 juz, enggak bisa jadi penyiar radio, ya. Ngesuke ngeliang gitu ya. Ya, kalau kita yang dibaca ya surat favorit, kalau tidak kuliah ya kulhu, kulhu untuk berobitnas itu.
0: Alfil,
2: ya itu aja kalau kita, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan sayang sekali Ustadz waktunya sudah ada di penghujung. Oh, iya. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita. Monggo silakan Ustadz.
2: Baik, sebagai penutup dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Cinta Nabi yang begitu besar, frekuensinya yang begitu kuat, mengajak kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai kita abaikan. Mari menjadi umat Nabi yang benar-benar menyambut cintanya dengan penuh kegembiraan. Menyambut kasih sayangnya dengan dada yang begitu lapang. Agar kemudian kita termasuk menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustaz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat.
1: Ya, dan saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita, tidak sempat semua pertanyaan bisa dibacakan. Terima kasih 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Rosetul Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Polresta Banyumas melakukan pembongkaran makam dan otopsi terhadap jenazah pelajar berinisial SH. Selanjutnya, informasi mengenai upacara Hari Pramuka ke-65 digelar di Gor Satria, Purwakerto. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 11 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, Polresta Banyumas melakukan pembongkaran makam dan otopsi terhadap jenazah pelajar berinisial SH yang meninggal diduga akibat penganiayaan oleh warga saat pembubaran balap liar di Purwokerto. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Polisi melakukan ekshumasi atau membongkar makam dan autopsi terhadap jenazah siswa SMP berinisial SH yang diduga meninggal akibat dianiaya warga saat pembubaran balap liar di Purwokerto. Ekshumasi dilakukan di tempat pemakaman umum TPU Desa Kembaran bersama tim forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Kasatres PPA PPU Polresta Banyumas AKBP Sitowati menjelaskan, ekshumasi dan autopsi dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan perkara dugaan kekerasan yang terjadi pada Sabtu 5 September dini hari lalu, sekaligus untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Menurut Sitowati, sebelumnya polisi telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan adanya tindakan kekerasan terhadap korban. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan apakah kekerasan tersebut menjadi penyebab utama kematian korban.
3: Izin menyampaikan bahwa saya selaku Kasatres PPA PPO Polresta Banyumas menyampaikan bahwa pada akhir ini di tempat pemakaman umum Desa Kembaran telah dilaksanakan ekshumasi dilanjutkan otopsi. Kegiatan ini dikandung maksud untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban yang diduga menjadi korban kekerasan pada hari Sabtu dini hari, yang saat ini perkara tersebut sedang ditangani oleh Polresta Banyumas. Perkembangan saat ini kita telah menetapkan satu orang sebagai tersangka.
2: Sementara itu, ayah kandung korban Setio Agung Prihatno mengatakan pihak keluarga telah memberikan izin kepada kepolisian untuk melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah SH. Sebagai orang tua, Agung mengaku terpukul atas kehilangan anaknya. Ia pun berharap proses hukum berjalan adil dan pelaku mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya.
4: Tadinya sih nggak tega ya, tapi nyalnya itu prosedur hukum, katanya dari karena itu prosedur hukum, jadi ya mau nggak mau ya baiklah sih udah gitu. Harapan saya ya minta keadilan yang seadil-adilnya lah. Namanya orang tua kan gimana sih perasaannya kehilangan anak gitu. Seandainya ini dia juga punya anak saya gitu, itu gimana ya kan. Harapan saya anak saya diberi keadilan yang setinggi-tinggi.
2: Adapun peristiwa yang merenggut nyawa SH terjadi pada Sabtu 5 September sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat di Jalan Gerilya Timur wilayah Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. SH dikabarkan meninggal dunia akibat penganiayaan oleh warga saat membubarkan balap liar di Purwokerto. Saat ini Polresta Banyumas telah menetapkan RM alias U, warga Kecamatan Purwokerto Timur sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, upacara Hari Pramuka ke-65 digelar di Gor Satria Purwokerto, Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah ini dipusatkan di Kuarcap, Banyumas, dan diikuti anggota pramuka dari berbagai daerah. Lengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Gerakan Pramuka Jawa Tengah didorong untuk terus memperkuat peran dan pengabdian kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. Pramuka tidak hanya dituntut menjadi organisasi pendidikan bagi generasi muda, tetapi juga harus mampu hadir dan memberikan solusi atas persoalan di masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Kuarnas, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widakdo Hendro Sukoco saat mewakili Ketua Mabida Kewarda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Hal itu disampaikan dalam upacara Hari Pramuka ke-65 di Gor Satria Purwokerto pada Kamis 10 September 2026. Widakdo mengatakan peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat, pengabdian dan tanggung jawab gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda Jawa Tengah. Menurutnya peringatan tahun ini semakin istimewa dengan pelaksanaan estafet Tunas Kelapa yang menjadi salah satu ciri khas peringatan Hari Pramuka di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari 14 titik keberangkatan hingga berakhir di Kuartir Cabang Banyumas.
6: Peringatan Hari Pramuka ke-65 ini juga semakin istimewa dengan pelaksanaan estafet Tunas Kelapa atau ITK yang menjadi salah satu ciri khas dalam memeriahkan Hari Pramuka di Jawa Tengah. Dari 14 titik keberangkatan menuju titik akhir di Kuartir Cabang Banyumas, Tunas Kelapa telah diestafetkan oleh seluruh anggota Pramuka. Estafet Tunas Kelapa bukan sekedar perjalanan simbolik, melainkan gambaran tentang estafet nilai, estafet semangat, dan estafet pengabdian dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
5: Widagdo juga meminta Pramuka tidak hanya menjadi penonton dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pramuka diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, penanganan stunting hingga kesiapsiagaan bencana. Selain itu, Pramuka dituntut ikut menghadapi berbagai ancaman yang menyasar generasi muda seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, perundungan, judi online, pergaulan bebas, hoax, provokasi, hingga paham yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Widagdo juga memberikan apresiasi kepada Kuartcap Banyumas atas pengelolaan pencapaian Pramuka Garuda. Menurutnya, Banyumas memiliki sistem yang baik dan terukur dengan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. Sistem tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi kuartir cabang lain di Jawa Tengah dalam memfasilitasi anggota Pramuka mencapai tingkat Pramuka Garuda. Damara Sakti melaporkan.
1: Mendengar Kodim 0712 Tegal mengapresiasi partisipasi warga kota dan Kabupaten Tegal melalui penyerahan penghargaan Lomba Kampung Nusantara. Ajang ini digelar guna mempererat silaturahmi sekaligus memotivasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'aruf.
7: Kodim 0712 Tegal menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Kampung Nusantara yang diikuti perwakilan desa dan kelurahan di wilayah kota dan Kabupaten Tegal. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada warga yang telah berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kondisi lingkungan. Dandim 0712 Tegal, Letkol Infantri Rahmat Ferdiantono mengatakan, Lomba Kampung Nusantara mempertandingkan 19 kategori yang menjadi indikator penilaian terhadap masing-masing peserta. Selain menentukan lingkungan terbaik, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk mempererat kebersamaan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
8: Maksud tujuan kita adalah untuk mempererat tali silaturahmi kebersamaan dalam menjaga ketertiban, keamanan, di mana lomba-lomba tersebut tentunya ada 19 kategori pemenang, mana itu merupakan 19 indikator yang direbutkan oleh perwakilan desa baik di kabupaten ataupun tingkat kelurahan di wilayah kabupaten.
7: Juara umum 1 diraih RT 4 RW 3 Desa Jatinegara Kecamatan Jatinegara dengan hadiah Rp20 juta. Sedangkan juara umum 2 ditempati RT 4 RW 5 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang memperoleh Rp15 juta. Juara umum 3 diraih RT 22 RW 2 Kelurahan Selawi Wetan Kecamatan Selawi Kabupaten Tegal dengan hadiah Rp10 juta. Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman mengatakan, pelaksanaan Lomba Kampung Nusantara dapat menjadi contoh sekaligus pemicu bagi desa lain untuk meningkatkan kondisi lingkungannya. Program serupa juga telah dilakukan Pemkab Tegal dalam kegiatan tilik desa melalui pemberian penghargaan kepada RT dan RW di desa yang menjadi tuan rumah.
9: Bisa menjadi contoh-contoh desa-desa lain, bisa menjadi motivasi desa lain, dan memperhatikan lagi KTP.
7: Melalui Lomba Kampung Nusantara, Kodim 0712 Tegal mendorong masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Lingkungan yang menjadi pemenang diharapkan dapat mendorong wilayah lain untuk meningkatkan kerjasama warga dalam menata dan menjaga lingkungannya. Dari Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar, untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemka Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Nah, khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemka Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
2: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari ini juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di jadi alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan KI dekat banget kan, dari KI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah wisudawan Universitas Jenderal Sudirman Unsud menghadapi tantangan berbeda selama menempuh pendidikan. Mereka harus menyelesaikan tuntutan akademik sekaligus mengatasi berbagai kendala selama masa studi. Berikut laporan Septia Mala.
3: Sejumlah wisudawan Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD membagikan pengalaman dan tantangan yang mereka lalui hingga berhasil menyelesaikan pendidikan. Tantangan tersebut mulai dari tuntutan akademik hingga beradaptasi selama menjalani masa studi. Salah satu wisudawan, Dimas Bayu Setyajati dari Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengatakan tantangan terbesar selama kuliah justru berasal dari diri sendiri, terutama dalam melawan rasa malas dan keinginan berada di zona nyaman.
4: Hal paling sulit tuh sebenarnya tuh diri kita sendiri ya, jadi kayak kita harus ngarahin rasa malas kita, rasa yang selalu ingin bersenang-senang atau di zona nyaman terus itu sih.
3: Dimas mengatakan dukungan keluarga menjadi salah satu alasan dirinya tetap melanjutkan pendidikan meski sempat merasa ingin menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan selama kuliah. Sementara itu, wisuda lainnya, Sabella, mengatakan tantangan juga dirasakan saat beradaptasi sebagai mahasiswa perantauan dan mengikuti perkuliahan di kelas internasional yang menggunakan bahasa Inggris.
5: Seneng sih Kak, apalagi ini hektik banget kan persiapannya, itu pasti seneng banget lah akhirnya bisa lulus juga dan melaksanakan wisuda tepat waktu. Arti wisuda bagi aku adalah kemenangan sih, kemenangan dan juga kebebasan, akhirnya kita bisa melepas gelar mahasiswa dan mulai terjun ke masyarakat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.
3: Sabila mengatakan, wisuda menjadi pencapaian setelah melewati berbagai tantangan selama kuliah. Setelah lulus, ia berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang ekstensi S1 sambil mencari pekerjaan. Seftia Mala melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
6: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
7: Mari kita rayakan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026 di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
6: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026 bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan Festival Literasi dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pelajar, komunitas, pegiat literasi, serta masyarakat umum dalam satu ruang. Kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan budaya membaca dan menulis kepada masyarakat. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
8: Selamat pagi. Peringatan dan Festival Literasi di Banyumas perlu dilihat bukan sekedar sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai ruang untuk mendekatkan budaya membaca dan menulis kepada masyarakat. Festival dapat menjadi cara yang menarik untuk mempertemukan pelajar, komunitas, pegiat literasi, serta masyarakat umum dalam satu ruang yang edukatif. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kegiatan seperti ini mampu membentuk kebiasaan literasi yang tetap bertahan setelah festival berakhir? Kita mengapresiasi berbagai pihak yang terus menghadirkan kegiatan literasi dengan kemasan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Literasi tidak selalu harus berlangsung di ruang kelas atau perpustakaan, tetapi bisa dikembangkan melalui diskusi, pameran buku, pertunjukan seni, hingga kegiatan kreatif lainnya. Dengan pendekatan yang lebih menyenangkan, minat masyarakat untuk mengenal dan menikmati berbagai bahan bacaan diharapkan semakin tumbuh. Kita mendorong agar festival literasi tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah dan desa-desa di Banyumas. Kehadiran kegiatan literasi di tingkat lokal penting agar akses terhadap buku, pengetahuan, dan ruang ekspresi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu. Dengan begitu, gerakan literasi dapat tumbuh lebih merata dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita juga mendukung keterlibatan generasi muda dalam setiap kegiatan literasi karena mereka merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi informasi. Tantangannya bukan sekedar membuat anak muda mau membaca, tetapi juga membekali mereka kemampuan memilah informasi di tengah derasnya arus konten digital. Literasi akhirnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan membaca tulisan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Kita berharap Festival Literasi mampu melahirkan kegiatan lanjutan yang lebih konkret setelah acara selesai. Misalnya terbentuknya komunitas membaca, pojok baca di lingkungan masyarakat, kelas menulis, atau program pendampingan bagi pelajar yang ingin mengembangkan kemampuan literasinya. Jika kesinambungan tersebut terjaga, festival tidak berhenti sebagai acara tahunan, tetapi menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya ekosistem literasi di Banyumas. Pada akhirnya, membumikan literasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, hingga masyarakat itu sendiri. Banyumas memiliki peluang besar untuk membangun masyarakat yang gemar membaca, kritis terhadap informasi, dan tetap menghasilkan karya melalui gerakan literasi yang dilakukan secara konsisten. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
1: Dan juga saya Putri, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Selamat pagi pendengar Pros Satu dimanapun Anda berada.
1: Ya, masih di Purwakarta pagi hari ini tentunya bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, kali ini di hari yang sangat spesial sekali karena hari ini kita sedang berulang tahun ke-81.
0: Ha, selamat ulang tahun RRI tercinta.
1: Iya,
0: happy banget ya pakainya yang namanya berada di situasi kalau ingat jadi flashback ke beberapa tahun silam, pertama kali masuk ke RRI ya, sampai sekarang RRI banyak banget perubahannya ya.
1: Iya.
0: Mulai dari gedungnya, orang-orangnya. Suka kayak rindu gak sih, Cit?
1: Iya, benar banget. Selalu berbeda ya, dan tentunya setiap peringatan hari ulang tahun RRI ini ada sesuatu yang kayak, kalau aku pribadi tuh kayak di hati tuh kayak rasanya happy aja gitu. Kayak bener-bener lagi ngerasain ulang
0: tahun. Ulang tahun ya?
1: Bener-bener kayak ulang tahun.
0: Euforianya lebih terasa ulang tahun di RRI daripada ulang tahun sendiri ya?
1: Iya benar, karena kalau ulang tahun RRI kan kita ngerayain ini bareng-bareng ya.
0: Rame ya, ramean ya.
1: Dan semua orang pasti inget gitu, kalau kita ulang tahun sendiri belum tentu inget juga.
0: Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Kita masih akan terus menemani Anda menghadirkan beragam acara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Pro Kerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbaik, madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak premium plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Amelia Gesiana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SH MH MCRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Rasanya kalau kita ngomongin hari ulang tahun RRI ini, happy, bangga, terus kayak mengingat banget pertama kali kita masuk ke RRI. Putri, kamu pertama kali masuk ke RRI tahun berapa?
1: Aduh.
0: Boleh lah ya, kita kasih tahu biar apa ya, berapa, ya buat ini aja. Kamu bertahun berapa?
1: Iya, waktu itu aku masuk ke semester 2 kuliah. Tepatnya di tahun 2005 aku udah ada di sini. Jadi dulu ngalamin yang namanya studio masih di belakang.
0: Di belakang.
1: Di ruangan belakang gitu. Terus pernah pindah juga di ruang tengah. Kok tengah? Ya depannya.
0: Depannya
1: gitu ya.
0: Pojok.
1: Terus yang di depan sini sekarang.
0: Iya, jadi bener berapa tahun tuh aku? Berarti kamu udah 21 tahun ya.
1: Oh my god.
0: Iya. Kalau aku dulu masuk itu berarti di tahun 2009. Berarti
1: 4 tahun ya.
0: 17 tahun, wow.
1: 17 tahun.
0: Lumayan ya, di usia yang lumayan udah cukup matang. Berarti aku udah lumayan dewasa juga di 17 tahun ya.
1: Dewasa dan tua.
0: Dan tentunya di hari kemerdekaan. Di hari ulang tahun RRI ini nih banyak banget pengalaman-pengalaman ya. Suka duka yang memang udah kita lalui ya. Apa nih kalau dari kamu sendiri pengalaman yang paling... wow gitu ya, yang mungkin gak bisa kamu lupain selama kamu di RRI ini apa nih?
1: Waktu nyulutin obor.
0: Waduh.
1: Waktu jadi petugas penyulutan obor, tapi cuma lupa tahunnya tahun berapa itu.
0: Oh iya. Aku pertama kali dulu ikut ngerayain hari ulang tahun RRI itu pas aku lagi di Jakarta.
1: Oh iya.
0: Dan itu benar-benar baru banget pertama kalinya aku ikut penyulutan obor jadi petugas gitu. Waktu itu aku pakai baju adat Bali. Karena ya, di sana itu ada beberapa pengiring gitu ya, pengiring yang menggunakan baju adat Nusantara dan aku pakai baju adat Bali.
1: Nah, kalau aku karena di sini aku pakai baju adat Banyumasan.
0: Iya.
1: Keren deh pokoknya ya.
0: Iya, yang pasti seru banget, ada banyak cerita seneng, duka, sedih gitu. Pokoknya macam-macam banget di sini. Yang pasti kalau aku pribadi aku ngerasa bangga banget, aku ngerasa secinta itu loh aku sama RRI.
1: Iya, yes, betul sekali. Sampai sebegitu semangatnya walaupun kita pagi ini belum sarapan ya.
0: Tapi karena kita bersiap mau upacara.
1: Yes, jam 7 kita mau upacara ya. Oke deh pendengar Pro 1, sekali lagi happy birthday untuk RRI, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan update info lalu lintas pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan, dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di hari Jumat ini terpantau lalu lintas di hampir semua simpang yang dapat kami pantau di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, cukup padat di beberapa titik. Karena memang juga untuk sampai saat ini Trans Banyumas belum beroperasi, sehingga mungkin banyak pengguna jalan yang tadinya menggunakan Trans Banyumas beralih menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum lainnya. Dan kita langsung saja ke simpang pertama di Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya terpantau dalam kondisi yang ramai, terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud. Ini antrian terpantau cukup padat. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria terpantau juga dalam kondisi yang ramai dan antrian terpantau panjang di pagi hari ini. Namun ini tentunya masih normal dan masih lancar, tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden yang juga saat ini sedang berjalan hijau, terpantau ramai dan tentunya masih lancar. Kemudian dari arah barat, dari arah Bobosan, terpantau juga cukup ramai di pagi hari ini. Dan untuk Simpang Karang Jambu masih normal, masih lancar. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dari arah timur terpantau lancar pada pagi hari ini, tidak ada hambatan di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat juga sama, terpantau lancar di pagi hari ini dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Alun-Alun. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan yang terlihat cukup ramai di pagi hari ini dari arah barat. Kemudian dari arah timur terpantau cukup ramai juga, dan dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung ini terpantau ramai, namun untuk antrian belum terlalu panjang di pagi hari ini. Terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup padat, cukup ramai di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kendaraan berjalan pelan terpantau hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman sudah berjalan pelan hingga di setelah Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas Pasar yang saat ini tentunya dari arah barat, dari arah Cilongok dan Haji Barang atau seterusnya ini terpantau cukup padat dan cukup ramai. Antrian juga terlihat cukup panjang dan juga kondisi aktivitas pasar juga sedikit menambah kepadatan dan keramaian di Simpang Karang Loas Pasar. Begitu pula dari arah timur, dari arah perkotaan Purwokerto yang akan menuju ke arah barat juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Namun ini juga masih normal dan tidak ada kendala untuk Simpang Karang Loas di pagi hari ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain, di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih normal dan lancar, tidak ada kendala di simpang-simpang yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan juga tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan.
1: Iya, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap.
1: Baik, pendengar Pro 1, pastikan Anda masih menyimak Pro 1.